0: Yonatia temu sama-sama berhibur dua lagu The Sok Sia Jawa Pengudip yo. Harap nang pinggidip atau pagi ti sihat pagu sija,
1: yeah,
0: dua rami-rami sija.
1: Aku harap dan utipan keadaan anda pun makin pagu.
0: Harap nang kita. Minggu bau jerebu mo musup mo yap yo, mo doit ya.
1: Dia masih tindapan bala adik-adik kita pun masih belajar dermin secara online. Ini pun ngarep ke nanti ira paguh lagi de abi minggu-minggu de ramandeti lah.
0: Ya bana harap nang harap nang makin tu makin paguh tiak keadaan cerebu. Ya, mak kau mau topik pagi ti, topik pasal pengalaman masa COVID-19. Masing-masing waktu lagi pengalaman pasal COVID jo. Ingin dapat cerita pengalaman pahit manis ingan, ingin dapat berkusi do ko eh. Satu sama-sama berami lagi topik itih pagi itih.
1: Okay, dah berpagi itih suka aku sekunci dengan bala kita komen dah masuk Mary Sarop namanya masa COVID bara ami kuan da kampung da kampung mundai kuan niburan. Kai dapat ruah re'e da aren saja kuana. Puji Tuhan yang bara suku de positif family ko da beken semana dog karantin.
0: Tiba-tiba tiba-tiba Amil Amil do sekian mungkin je kurang piin deh hara. Dehar Amil munok piin dia aku samuk ga. Ada nak ke buku si dia ni info sebaik to samuk lagi kupi topik pagi iti iti yo pasal kejap ya pulling out info pasal ni ti. Pasal sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan Sowak 2026 ya bongatu dang semong nuam on bulan prii iti di pusat convention Borneo Kuching BCCK mula sok pukul ajuk ngarom yo. Semeliti pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati dengan penokan tuduk kesejahteraan sesuatu ada pot sai nikmat saan seluruh rakyat Malaysia ya. Saan dengan sambalingan deraan ya Odi ingat ogi perkhidmatan shuttle bus da buang dia di Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek, 2MBKS, KBCCK, Demolat Baya, Pimonu Pali, so BCCK yo. Untuk ingat deraan yang digil yang pakai bas itu, ingat dapat rujuk jadual perjalanan, dua lokasi, daki setopat meet ataupun point ada buah notap melalui portal Merdeka Taruh Nom Kosong. Yunai tia info pasal Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan Sowak 2026.
1: Okay, Leni, berkait dengan topik kita dua dah mati nah.
0: Sama lagi topik
1: kita bersama dengan ya? Mary Sarop dan menang masa COVID bara ami de kampung munai niburan kai dapat ruah mesuramin kuana re'e ca di aran kuana tapi puji Tuhan kuana ada pernah dengan bara suku na kai positif family ada pernah semua na dog quarantine tapi pasal man memang seronok sebab dapat order pakai COD.
0: Aku ingat lagi masa aku tengah kuarantin sebab aku pernah positif COVID masa no. Jadi aku kadang-kadang order pinguman pakai no lah. Agaknya ada tot kebori. Jadi nak di sangkut sejak di sopak pagar tiada ada punya modu ambil eh. Bayar bayar pakai QR saja. Adin kan kemudahan mau senang. Jadi ino lah pengalaman ku Min.
1: Ya, manipan tentu bila kita ada pengalaman dah beken lagi. Bila kita boleh sekunci dengan Amik sebenarnya the Facebook YFM dia dengan lagi bila kita pun boleh telefon kami dua dah lumur kosong mai dua 2500 Okay, kita pisilung lagi lagu-lagu hibur kita lain ni sebab kita pisilung sencaya maca salam bila dengan kita ada berpagi ti dengan komen berkait dengan topik kita dua ada berpagi ti ya.
0: Jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu The Soul Runny Pet Alu Lalu Gitan Kau.

0: Eh? Oh, sini cari cari dalam talun ni, Din. Betul mu Jos lagi mu nak.
1: Jos! Oh, Jos!
2: Asal sih kena bukan aku dino ya? Depatut aku sadik aku jadang talun ti. Depatut gamut talun ti bukan aku bukan negadon ku ya? Eh, anu jawab ti. Depatut ini oti anu ti.
1: Jos, aku leti kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan-mogan-mogannya.
1: Eh, aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Eh, aku tengah nuka tayar bisikal aku, Bi. Dia patut mau dia kilin aku, Ti.
1: Eh, tak bisikal ni aku buku nyepak-nyepak.
2: Iya, eh. Aku buang buku tidur dah aku nuka tayar bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyu, Ti. Muti.
1: Eh, nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ini dah mengajuk, eh.
2: Eh, dia mumpuan, ya, Ti, mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi aku ngajit bara DJ-DJ radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di mako yang tunggu mana ni di mako semua.
2: Iti re aku gatung ti. Eh, dek patut mulai pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani nape?
2: Tibi mau ningat binirat ti jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirat itu yang nak ditunggu.
2: Eh, aku dek aku tak pasti kau nak ti aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot. Buat tu punya lihat toko. Mana aku jawab cina.
2: Eh, mau mas barang sina. Doi, aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Kemukas dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja duit iti. Buka benda lah, buka.
2: Eh, muti. Ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Apa mu? Ti bahasa aku dah buka.
2: Yole, aku tis bonar. Binilati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Dole aku ingat kalau binilati ti kini dimopu, kini dipilih ya, kini siak, kini dipilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya, so pasal ti ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu ah.
2: Kudu mau jual, Mai. Dia mau jual ni.
1: Ya, dusa aku jual. Masih tak aku tu ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah aku di kemun pasal pagi dek kalika ganti tu timuti.
1: Tapi ingat ya, iti masa mau pasang bendera, iti raka-raka diwajib mu nuna eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mu di bendera no mu gatung semu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dia pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi ya ge. Iya.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi itu berguna ge.
1: Pakai uwi ni tak toka apa ya. Mak dah ya potot dia bersebak buah. Buat ini doh. Pak paling ni ya. Mak dah terbalik dah.
2: Moki. Moki pun terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Moninga eh di warna biru lagi bitang kan oh. Ya mesti ke somu di ka umiah tiang mu tiak.
2: Yo.
1: Berarti ne.
2: Yo.
1: Nasib de buk tadi de ngalang dulu saya pakai datok lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbalik ne.
2: Pakai mu mesti tulung ku pasang te pagi sa ada terbalik ku tolu jadi mutih. Nok tiak nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Te pagi asa mare pasang ne tanon ku dio. Oh. Nabok nabok oh. Asa dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh ne.
2: Selamat tahun kebangsaan.

0: Yo, napa-napa lagu The Salt Tony Peace Band
1: Napa-napa bagi tanah apa-apa ya. Baik nak jalan bahas the masa itu nak gepi saja destinasi darat tuju kita ya. Lupa-lupa jalan bahas dengan saya tengah jatuh, selamat jalan bahas ya.
0: Ya benar. Okay,
1: lah ni aku rasa ada dengan kita ada nanti ada komen the berbagai ti masuk hati yang pakok ya.
0: Ya, atau sama lagi mail pasal topik bagi ti hati yang pakok nang takar COVID no aku bayar sukun ko agi obah karantin di Bali ko indah manak obah karantin no selamat semong onu doi dapat luah sopak Bali jokro o sijak dang Bali pakai gorang mas ina gorang mas dimaksud sana gorang COVID no di nak gorang mas pengumuman ko nasib ge ogi balamadis mok dingan lagi o di toduk ko di semong anu no kenangan pahit no ina masa COVID.
1: Macam-macam sebenarnya kenangan pahit manis kita masa COVID. Ada the masa COVID ada the ambil peluang sekunci resepi.
0: Benar.
1: Masa COVID ya. Yeah.
0: Masa COVID kan suaknya apa naik ponai naik pemuruh mel. Ponai naik pemuruh masing-masing ayat try ya naik cake ya naik kuih itu tak resepi.
1: Ya yeah, betul. Macam-macam sebenarnya resepi-resepi dia tunah bila kita ada bila kita ada guna resepi sampai tin. Masih wujud lagi resepi masa COVID.
0: Aku pernah nak resepi penyiram masa COVID meal. Kan lagi ke page masak yang ini nam. Masak lepas nogi page sama ada masakan no jadi ataupun ido. Aku ingat dia bukan nak bogot nak share pasal kuih penyaram. Jadi aku pun cubalah ke penyaram.
1: Mari kuih penyaram.
0: Kuih penyaram kau jadi macam COVID ni. Memang gitu pi tapi yo bogot ni nah di tepi-tepi nah borong-borong tepi nah. Yeah. Jadi macam COVID sama macam virus COVID.
1: Mana pun kadang-kadang ada bila kita cuba resepi dia sama. Pak cara nganyau nah, cara adunan sen teliti lah aku rasanya. Kadang-kadang adunan kita sen kai cun dengan ni kan resepi kita sen agak nama rui. Kadang-kadang riang. Kadang-kadang na agak tentu asak. Corak na pun kai mung da steady lah kayak pagu lah.
0: Cara anda bukan mencara kuih penyaram dia. Yeah. Cara anda memun memang buat mun COVID tak mila ya. Ya macam bintang.
1: Okay, awak ni panda berupa gitu ya suka kus kunci dengan bala kita ya berdua dengan penyambut anu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 de era natu ruang semena manuberan periti de pusat convention Borneo Kuching BCCK ya. Okey masa lagi era natu pameran pameran sambutan

0: perayaan UMNO Malaysia peringkat kebangsaan sewaktu 2026 dengan atur masuk semeheng next menem andu berang perii de Plaza Merdeka Kuching. Masih lagi ada pameran mini UMNO Malaysia de semeheng bahagian de Sarawak Sejen de Seri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Muka Betong dengan Serian. Ya, silamatin lah. Tinggal-tinggal program dari Renatur Bandu dengan penyambut UMNO Malaysia peringkat kebangsaan dari Renatur Wang Semenem UMNO Beran Perii 2026 The Pusat Convention Borneo Kuching BCCK.
1: Ini nanti pasal Hari Malaysia ya. Jom ya lagi pemanggil Tok Kajan dia si ke iti sebab berpakat si iti.
0: Hello.
2: Hello DJ man.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat berpagi. Ya,
2: ini apa ringan?
1: Bagus. Mungkin
2: topik nanti aku tuh ke guru sedang kobot pakai ku ya ngojit topik ingan untuk ku ya semua.
1: Topik pasal pengalaman COVID. Pedogi pengalaman dengan masa COVID. Pengalaman pahit manis dengan masa COVID.
2: Masa iya, iya. Ke juga dia, bapak itu nak ngamak sensor ya juga dia. Sekejap. pengalaman aku ni. Doi pokok itu buah. Dah buah ni nak ondam COVID. Tapi masa anak aku balik sok miri, kok iya din gitu, terpaksa diki balai polis mit surat kebenaran. Mune dari surat no, dari dapur penuh, jadi kok terpaksa di, kok itu apa ya di ke pejabat polis dalunu, mit kebenaran ke odi. Nopun di soal bogo, paling-paling ninaan, tapi kok mit ya kok itu naan, sebab anak aku zaman no, yo balik cuti, jadi kok terpaksa ambil yo res dari airport.
1: Tapi perlu naik swab test gitu?
2: Yo, mesti lagi. Mekuat no di hospital lagi dia. Mekuat no di no naik laporan lagi no, surat no, anu dekat nenang kajam dua anu. Mekuat no dua anu tiket. Oh, anak kurang dari pari tiket lagi tu ya. Dengi tiket mesti sedia awal. Kau ibu. Di naik awal je. Kau ibu dengi tu. Dating airportnya amat suah. Di adopnya cek adopnya dia.
1: Benar.
2: Yo, mau pengalaman kerak nang DJ tiap aku ngaji tiap masa COVID pun naik pula bunga, aku pun naik dijual bunga.
1: bunga ni dijual kan? Pada bunga kuduk.
2: Bunga nak kuduk no dua bunga ni no bunga ada nang ah bunga di poh berdua di poh nanti je. Dah mu amu no dek, dah mu no pun naik wat monolitik di poh mon guna no. Dek warna warna warni pakai umu nya anang pagu untuk nyikon da boli. Tapi ku adin mo doi aku nyikon da boli de dio nak ko da boli pasu ne. Kedua aku mau naik naik kue lagi. Pak kue ku naik ti eh, pasal aku naik. Baru punya anang naknya dia ni ngaram gandang peti ais ni kena gue senyaram. Kali ku mau naik goreng cek yang mesti pun naik menang bunga topi ya no.
1: Ah, ini dia nangkut dia aku tak tiku jadi macam virus COVID. Yo pun naik okon mun corak anak dia.
0: Ya, mestilah ngeranung tayo.
2: Pokoknya yang di jemel, dia pun naik kembung ku tak bak topi no yogi. Gomu dek tengah, ya mau dek tepi no doi mana bunga dek mana dek no kedut kedut no adu ikut. Mana ni katnya anda ya ti sikit dek anak kunang kunang sama. Kalau setia tidak tidak dah Facebook ti, enak aku. Tapi mungkin sudu kuno dek cun ka ataupun tepung kuno salah ke in kunang
1: ataupun kurang ke.
2: Yo, mungkin terlalu kurang fit nak ke ataupun kering nak tepung nak dia cun ke dia tiap sukatan sama ya kuna ya. Kuna ke taruh hati ya, nak taruh si doh nak mau buat nanti ya. Anak ke taruh, anak ke patah ke mau pun naik tagu.
1: Tiku asa kebun. Tiku kan asa kebun ke temanong tang tekumbang.
2: Oh, mulai palingan. Nak tepung kuna ne. Dek kue bala ado biasa ate anak kunang goreng kue mana kue ni nyanang kue cokodo kan ni dek bolong-bolong kolak-kolak tepung kuno no aku mau pun naik-naik bisnes bunga ni zaman no zaman COVID ni kok sok no doi ku nane pono ketika ni dia dapat nya amangin penolong pun nya ditonton de barai nena antukang adingdit. Gura kupi galua misit turuah mie Lemunok dah dah penting dengan nyanyi ah. Pagung dia warna tu nurung masa COVID nah pak. Dinya dapat buru ah kaki-kaki deh.
0: Yeah, betul.
2: Memang lo ada boli sejak ayo.
1: Memang masa pengalaman. COVID memang pengalaman ku dati kun. Oh kan aku di taman, taman ku ino PKPD. PKPD, bila PKPD, polis tentera memang pasang dawai sepanjang di keliling taman. Memang dia dapat luar. Memang teruk lah time no. Tapi pengumuman atau ki bori. Setiap tiban bori di tot pengumuman memang bugok lah pengumuman memang rasa mewah lah time no. Mewah dengan makanan. Boras berpek-pek, klek tu luar. Memang bugok dingin eh. Mungkin nak pengumuman dangtin lagi. Kedak dengan tepung ke. Kedak dengan mie di mana. Yeah. Bugok pengumuman. Memang memang rasa mewah lah time COVID. mewah pengumuman.
2: Yo, no ke lah setiap aku mau ngajit cuti aku dah kusik no. So dua ada pun obo COVID, anak ada dapat di dua yo cuti aku cek guru lihat nombo. Prepon aku nang turun dia di tot pengumuman milih pengumuman caan ku. Kau ide dapat luar sedua kau ibu karantin. Dia ingat sangkut dating pagar boleh kau ide dating ketujuh nanti perumahan no. Kau aku mau ada nitya agak dia surat luah duduk polis sekarang kau diturun sedih kau dia buat karantin milih barang kau mau mana barang nak ni nanti milih yang tanam dia di sana mau kau mau milih kau itu ada kau mau kau telefon ya posan barang kan nanti ting depan pagar boleh dia dapat murut macam aku COVID ti lo lah ke watane lagi ke masa arah kau kau mau yo kau dah adin conang dia hadapnya mau bebas so COVID jok adin lagi mau jerebu.
1: Ada jerebu lagi. Perlu pakai face mask ke. Tapi itu wajib lah.
2: Kan tahu itu ada yang jalan kaya face mask. Tak tahu itu ini doi. Mana pak. Banyak mau nak boleh ke tak tukar. Memang mau gila. Mana asyum.
1: Mopu-mopu ang longgit.
2: Yo. Noh ya DJ. DJ aku minta lagu yo.
0: Lagu ni.
2: Lagu Iban no. Sanggup aku nasok Giwen. Giwen.
0: Gwen.
2: Sanggup aku. Thank you DJ May.
1: Bye. Okay, macam-macam pengalaman ya. mau cerita pasal pengalaman masa COVID ya, Mia.
0: Okay, umur ni pun kita Jumin, ada pengabat.
1: Sebelum tu ngucit lagu atau no lagi ngojit lagi ni naan pemanggil itu osi ke itu atau yang ngojit pengalaman itu osi itu halo
3: DJ ini halo DJ ini
0: halo Medesen
3: selamat bisa di sana
1: ya selamat berpagi
3: Medesen selamat berpagi mengenai keadaan jerebu dan kucingnya
1: jerebu keadaan jerebu
0: ada kurang cip lah
1: mogi de kurang
0: bahasa Itina dia bandarai kucing.
3: Oh sama di sebulannya.
1: Sebab mau dua nuti lagi hujan jadi
3: harap jebu mempulih dia lah. Pas atu pasal ni ati jerbu jadi sebab ati pasal jerbu jadi main topik di nang ta madi ya pasal ni COVID-19. Ati paling dahsyat. Yang so perang manusia memang dahsyat. Tak ada bisa maki-maki. Masaannya ni peristiwa ingat ku diingat ku babak ku ingat. Aku ready ka kat Sabah. Paksa nasib aku bayu ni meris tiket. Ani flight air flight ni anak. Air tiket ku. Sebab ayam ni anak. Sebab anak buah ku dah aku di kat mana di Sabah. Anak second time ku dah di kat Sabah. Second time. Nasib ke aku bayu ku ni ambil gerak teja aku nang. Kok mana dengar gereja ni. Kudu bulan. Akhir kadu ku dah bisa nang rumah 6 bulan lah. Pak kita ni dah semayang. Tu yang lagi kaya semayang. Pakai kami nari ni, mereka ni gereja ada, mesti tidak scan. scan kamera na.
1: Benar-benar.
3: Ah, adalah lagi gan jaga.
1: Hmm.
3: Dahsyat boh. Mereka kedai kopi and scan. Pakai ngak ne aku ah. Susah jarang aku dek lepak-lepak kat kedai kopi sebab jerbu lah ha jerbu kedai di seburan pun bagus betul pak komna mostly ya aku ni spend time ku aku di kat dalam taru di kat anak ku ya di naik tayak semua di ku peruah udah ku sebab dalam taru naik freedom matinya ani dek matinya ni dek matik manusia dah covid ni. Jadi mun aku ada ni mesti dekat aku purun bunga lah purun bunga hibiscus ku babu madin babu ku ingat zaman covid dan warna pink ke enggak warna merah hibiscus ku kok mana bunga lidah buaya babu dektong ni babu zaman covid dan jadi
1: pula bunga.
3: Lagi bunga nak.
0: Semua lagi berisi pula bunga ya.
3: Bunga biasa sebab dibuang masa lah.
1: Kok
3: mana beras? Beras. Sawa bage. Agi 5-6 kah dongeng. Pakai bage berbubuk.
1: Yalah sebab ingan sadi ingan.
3: Iya bage berbubuk. Agi aku ingin kah bara di dengan ku dibeket lah. Bara dengan aku dibeken mun anak di bege family members aku ngiat mun ka rawang adep ne lah rawang adep ku mun ka ane bara ane dengan ku jara aku ataupun cousin ku amai kire tungang ma ada ndo ngabo ada ku bubuk me buang ada susah lah kena ada ni kan ayo bayo pare taro bubuk ke dalam ngiat ndela mana ayah. Jadi memang dasar lah susah aku dah kedahan pasal COVID dah tik. Susah. Nasib aku dah quarantine dengan bau. Sebab aku hati aku dah pada bergaul dengan manusia masa COVID dan aku memang aku dengar nasihat bara ni sok radio. Ini kedah. Mana ayah. Jadi Madin ati walaupun jelebu ati aya agi dasar ni sia pak deh rek nyama pasal COVID-19 COVID-19 ati bisa nang ati sejarah manusia bagi amin di kapok mun di kapok mun di kapok kami agi so hospital direct di kak kubur
1: benar boleh pakai PPE set pula no. Pakai pakaian.
3: Anika.
1: Pakai pakaian PPE no.
3: Mun ini coffee ni dah pati dog ni dog seal ni kita dah bisa kita buka. Mun ni show hospital direct di kak anik bala anik kak kubur. Bisa nang dah satu ya. Jadi masa COVID dan most of the time mau aku di kak anik lah kan di kak tarun. Dekat tanah aku sebab manusia mesti di dua dah mun lagi jog pari dengan ke masa sembahyang masa COVID dah baru pakai mun ni mi jog mun nak ambat the sacrament dia antara kaki jog no so dengan antara kaki ama itu lagi ni agi dog agi tanda dog na baru dan antara kaki dia bisa sindek lepas anak dengar tak ada gerak bisa aksin dek. Nggak dengar macam anjo ke babel ke pakai pelitup muka. Ngapain madit nak aku betak merekanya pakai pelitup muka. Walaupun dia bergerak dengan komplain nak syarbet pakai pelitup muka pak kaki dia sebab kaki dia nanti safety dia.
1: Betul. Ya sama kena aku nak we bila luak sopa kan bila tiba-tiba ogi ondu noh pakai kombut ni pakai face mask tiba-tiba rasa macam berdosa pula dia pakai face mask.
3: Iya betul. Dia ku sebab no buat benda standby. Nasib aku mesti standby dayu. Murah dia dah buat aku memeriksa face mask farmasi. Jadi agi merah stok ni. Begut stok ni begut. Pakai dia rajin kau pakai. Ini dia lembut lah. Ya, betul. Ada lembut.
1: Ya.
3: So, hati adalah

0: ku ingin dengarlah pengalaman ku. Memang pengalaman masa ini anak COVID-19 anak memang dahsyat lah di jauh perang manusia, especially yang di anak do quarantine. Anak di dog attack ah, satai kabel seni menek lah. Cukup dahsyat di seluruh Malaysia, di seluruh dunia of course lah. Tak aku lipat kak Raisa detak Malaysia mana ayah. Tak ada masalahnya lah. Most of the time aku ni lah di kak dalam darun escape sebetulnya. Main kami dia ada yang boring ke. So mana aku dia ada aku perun bunga. Perut mara kudus-kudus mana dek lah mana ayah tak kuduan ada perut ke masyadik ini meting ke lah makabus tak ada sebarang bunga di bubble steady ya.
1: Bunga sih yang masih steady ya.
0: So anda lah aku ada dapat kok gain pengalaman ku amai arti pasaran yang arti very complicated gaya pasar yang arti jadi aku gain agak-agak ya roughly explanation ada gain pasar COVID-19 di ia ada ku refer ia ada ku kangen jadi di gain
1: di Jelani.
0: Aku anggit na salam selamat andu rimah kak nan tu kok mana baro DJ tak di begen kok mana baro geng awah YFM dayu baro peminat ati radio station YFM dayu dikidiki yang di dekat kambutam sama L sini L Amang Jep, Tayung Jep, kok menang bara sini day ni di Tasik Biru, kok menang bara di beken di dah kutuan ya berden ni. Jadi dem sedah dengi harap di sok perang bara di dem senang kak damai kak sihat-sihat selalu. Menruah dia kebet pakai pericuk muka sebab hati sendiri jaga sendiri. Okay, terima kasih
1: Midasim. Okay, ada berbagi cerita pengalaman itu ya. Okay, ada berbagi tipen masa ada dengan kita dengan komen masa Christopher Nili macam sama berbagi nama-nama topik macam kopi bagi aku kaya mana nyamai sebab gaji bayar penuh. Nyam jadi toke sebab man beus je jaman nah ku ana pak stres nyam i sebab nar dermin macam da abijel nyam i ku ana pengalaman ti sebenarnya. Masa lagi Cliffson Cliff namanang komen adepna masa COVID sumpri i adepna kerja tapi gi surat sok company tapi kerja an pakai face mask malam lah kerja ngeban lori ku anda ngeban kerja driver lori ku anda teban barang ke supermarket ku anda masa lagi Kawi Kurus namanang masa COVID sumpri i sekiranya ira luah ku anda next station perlu ngumit surat kebenaran masuk balai polis de senek selagi tinan tu tundung dengan babe kuana de skam wanduna kuana de masa sen pak terima kasih nek PDRM ngena menjalan tugas balati dengan paguh kuana mantap sekali kuana. Okay, terima kasih nek Kawi Kurus ya. Okay, Leni ada pinggang apa kita?
2: Ada dah email.
1: Hanya?
2: Dah.
1: Kita bisulung lagu-lagu hibur kita tahi sebab kita bisulung dengan info-info dia ras kunci nak semua belah kita.
2: Jatuh hibur dua lagu dia sok gwen. Sanggup aku.

0: Itu lah dari aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Rodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tawar ya no.
0: Korot bak ku ngujit mu sinai ni. Riu, nya mu ni di bemakung bak ku ti ngujit mu sinai di no ni. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakut, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia ku monu tu ya, kaki ku guyu guyu monu loi, tonggon monu ku, no ku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh, kalau di dengan ku ni ya. Soal apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia noni nang tonggon panu. Paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama ngah tak boos lagi ya? Iti ti doli aku leh. Cuti aku sih nasi diku. Ida aku nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh ni tua lagi no aduh. Mesti gaya ti. Asa bu butih mu bo odang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mu tole mabuk. Bahaya.

0: bersama dengan Melly. Dia mati terima tanda cinta.
1: Lima tanda cinta, Yamil.
0: Okay, mana pun kita nyam-nyam lah. Bersama dia berpagi tim masa pukul 6 berpagi je lah. Isi segmen Market Krim Khas dah berpagi tim semenit Nuburana Pri 2026. Mungkin Anuti ada bila kita ada nyambut Numayan. Selamat nyambut Numayan. Happy birthday.
1: Ya, Mir, jam ini sebenarnya 2 menit lagi ngajak pukul Pri pagi. Waktu menolak pindahkan segmen lah. Mokat Kermohas.
0: Ya, dengan apa khabar lagi pukul Pri tema kita rasa sama-sama kepingan agak dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan Ripas N. Bila kita ada pesilum bersama dengan pengaruh nama dia berkena pukul 9.2 nerangan noti. Okay, dan saya ketik kita berdua bersama berupa agiti dengan aku DJ Mil
1: Doku DJ Leni.
0: Salam Malaysia Madani. Next time apa yang kaping by FM dia.
1: Okay, bye-bye. Sekejap sama aku lagu tu.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, jadi menurut macam tadi Studio Maritma Semang Perimi Repas Singapura Korper I Sanisan. Selamat I Sanisan kau sobrik dengan Diki Yata berapa bau dalam segmen ini dengan di Ari untuk dengan Rima Semeni ini berat September sewa 2026 Kemenaga Pramani Aku Marcel yang tipu taruh jam mati neka pekor Semang 2 yun anu titik. Tahun ini ini agak bara di Yagi bersama ke ya. Saya so perengan rembuak dengan senang ada di berang kayir dengan lagi Madin ke komite dengan apa peraman dengan aku nekak menebun segmen amai bergerak-gerak peraman adi mbah kunyi di Arabis dengan adi setiap samangke di YFM beria.

0: Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Segmen Yenngan Di Arer Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Grup Berituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua pingkeping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Grup Beritung dan untuk piluah bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Grup Beritung dekali ti sence pasal bibida ti temengen. Islam mengajar adep ngin pemida sence indi maksud cabang pemudip misia. Adep mungkin kait sama agama, bangsa, batan asal serta cara pemudip. Tapi pemida ti kai ngadang adep mesu mudip bisama dengan penuh hormat serta bitulung sesama adep. Ti mah pemagu kaum da aman. Rega ngirumat pemida perlu ti guru mesu anaknya. Anak-anak perlu dok ngajar supaya kai ingkasi serta kaya inya da beken agama serta batan asal ne. Balai pemujang serta inya tuuh perlu nyugod contoh da pagu wang bisenda. Sama mungminan media sosial dengan kait nyukun komen dan biak tak boleh ngancak bilaku pecah balah. Bisama madep ngkiri pemida sebagai peluang mengenal ini dengan tak beken dengan lebih sendek. Wang adep ngirumat ncak ini dengan tak beken, adep lebih senang kerjasama serta mpijok kaum da aman, bisatu padu serta bisukong sesama adep. Wallahualam. Sekian saja dah kaliti. Semoga perkongsian dari kasti diguna dari bala pingkeping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini intinya program Guru Beritong di Dapruah Beda Hazel Juice.
2: Segmen Yengan Jiarer Barangandu sepukur Prii Isan-Isan nepukur semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Lagu Pramana di Dr. Bambada Dila Dalek sama-sama suka. Ya, jadi menemui siaran di Isar ni senati dengan dapat kedengar pakai siaran Nixon 6.9 puankah Nixon 9.2 MHz puankah dapat ke kedengar pakai gaya online dan ina so RTM klik. Terima kasih dengan di kita nak ke live so Facebook YFM berdia di Isar ni senati bisa ke kedaat ni naingan puankah kutuk ke semuki gaya jerbu di kawasan dengan puankah bisa ke berkutung pasar info traffic ke di kawasan kan ya. Jadi menerima tangan selamat Isan-Isan di Tiang Pakok ke mana ke di Kiyenang Shalom Jawa Onu Degmu DJ dan konti YFM dia nak suap pengojit geng-geng awah YFM dia bayar suap pengojit fan club semua glinas pengojit VMP ke mana ke ayah akan dengar ragu so Alan ya kerongan pejuang ondo ke tanya selamat Isan-Isan ke di Henry Bali enang hello selamat pagi selamat bertugas terima kasih ke Midesa menang hello DJ selamat Isan-Isan ke selamat berapa dingin dapat nganti dalam senang sehat ke damai seraru gen selamat Isan-Isan ke di Ronald Dennis dan selamat bertugas dengan selamat buruh pagi terima kasih Midi Sam Medigi Sheng like kita ada pun live YFM Facebook ok kamu nak geng yang selamat Isan-Isan di Suvianyi Gor ke Dixon Dixon Pond giga Generations B-Band lagi ke bersama ngata enak selamat pagi selamat bertugas DJ thank you sebab mau main lagu aku dek kenaman ya yeah, sama-sama ke ngen selamat Isan-Isan ke di Zack Bayoy enang selamat San-San DJ bukan suara ngen selamat Isan-Isan de, ke di Cliffs and Cliff enang salam Malaysia Madani salam manis di barat peminat YFM dia senyum-senyum selalu. Orang kita dengar ragu so rock set. Okay. Kangen selamat Isan-Isan di Roy Kwang. Ya, jadi menikmati komite saya yang dapat peraman yang aku dekat pekor semang dua yun anu titik diki aku agaknya bertejah bergerak peraman di mbah kunyi dia has i dengan di setia bersama dengan ke puan ka gerak bersama dengan ke di YFM dia kata juga ragu peraman tak tina ragu soalan gerongan pijau hondo.

Sarawak Forestry Corporation SFC Kingat Dayaratus Pasahar Dong Nyerang Boai Rubis I di kawasan sungi pada kat bengen sungi. Ingat adu-adu temit bat kat tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu misis kat nyejala arong sungi andu. Tak ada tak so Dong Nyerang Boai kat tunda peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi pakai adut adi beke grindung adep tak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan Adiagi Buai. Puan pasar akses tips atau seramat taruh M kat dapat terus telefon SFC yang naik pengadu pun kah mitik turung. Jaga adepta kabit bat di atur seramata. Penyitayan ati so Sarawak Forestry Corporation.

Segmen Yengan di Arer Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, ragu di Dr. Mambada Rockset. It must have been love. Ya, ka mana me hati lagi ni penyepuan ya so pergerbisi ya. Hati lagi ini penyepuan ya bara dayuk diki Sarawak Family Planning Association ya. Agi rengatur kempen pemeriksa pap smear dah berbayar puan ka secara percuma nga semang peri nomboran September dok nga andu setu pigurut sok pekor mai isan-isan dekat pekor simang dua yun andu di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan Piramli. Ki menemeh yun ngan adi bara kaum dayung ngan adi kedek sindek kawasan-kawasan nanti ngan bisa di naik pemeriksa pap smear ada lebih bayar ya ngan semang peri nomboran September pigru sok pekor mai isan-isan dan pekor semua dua yun nandu di klinik Sarawak Family Planning Association di pemeriksa hati agi ina dah bayar.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puan ka sepayung. Pakai perka adi nipis ka terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas puan ka penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Okay, Rogo Perempuan, so Desil bersama Angara Hayu Kurnia, Angara Gungra di Den tetap bersama. Jadi mereka ini tetap bersama dalam segmen ia dengan di Arun. Nah, ada renang di Arun Pak Kedegi Kedangan di tempat kerja Puan Ka di Tayak dengan Puan Ka di Kedih dengan Puan Ka di Dermoto dengan ke di Tika Ati ya, sentiasa on siaran YFM Bedia. Kamu ini terima kasih amai tunggang ke bersama ke di Isar Nisar Hati ini info di kubir aku rakan ke kutuk ngangan puan kait ngan adi agi ke tu nak KL Live so Facebook wife yang berdia bisa ke daat nani info di kawasan ngan pasar Jerebu puan ke pasar traffic puan ke kede ke agi ke gaya andu kah info gaya andu ya. Jadi menurut imannya pasar drop moto yang ngan ke adi tika ati aun kena moto ngan adi rat ni saya ingat selamat nega ke tepat adi re ngan tuju di isan-isan puan ke adi tika ati ya. Jam etap juga dengan ngan regu pramenta ati ina so RDMD ni John Asong Bicinta.

Rangku di Dr. Mahmudah Malik Tarang dengan rangku i editor na cinta tetap no ganyomba ya. Jadi ata pejuang gen seramat isat-isat di bara di bekerna di gib samangata puan ketun nak ta live so Facebook YFM dia. Jadi ya tengen seramat isat-isat di Durin Gubes senang selamat pagi sang petugas no DJ di Konti dengan salam di Snow Els Mukjang Rachel American Mami Cikgu Esther Jikin Menek Ponyimoy Nurul Atika ngapesan salam damai senenang ya ke ngen seramat isan-isan ke di Esther Kia enang seramat isan-isan nerima DJ petugas semoga sehat selalu senenang terima kasih. Kanya selamat isan-isan di N Angela. Selamat pagi, selamat bertugas DJ. Salam Sok JB. Ini agak DJ, agak kena. Enang salam sehat selalu. Rangka dengan ragu atinuan atiku. Okey, kak menegangin selamat isan-isan ke di Kiong Lee Findi, Jenny Elon, Senior Projis, kak menegang di Landi Lamit, di rangka dengan ragu penyakit cinta. So Sharifah Aini ragu itu ju yun so perkara di Puan ya ke gen seramat isan-isan di Rachel American ke mana ke di Angela Ansidor rang dengar ragu penasaran ke Asfian Mahayus segi ke bersama dengan atak di isan-isan nanti jadi tak perju dengan ragu Prama nanti ini so Florence Law.

Okay, Raghu Brahman. So, snipers Raghu Ngera didet na bu ai daya. Ya, jadi menaik meh tak tengok dia ni si tegah sukan ta, di isan-isan hati. Diki hati ini paut dengan para Sukma Selangor 2026 di Mbah Ripuan. Diki contingent Sarawak ia na temasya sukan para Sukma Selangor sebab di 2026 ina di tempat nombor taruh. Jadi tahniah yen contingent Sarawak Rebis yen para Sukma Selangor 2026 diki Sarawak nguruk 100 taruh perumai pingat keseluruhan ngasut nerima perdua pingat emas taruh perdua pirak ke rima propat gangsa diki pasukan para olahraga lagi ina pasukan adi ngin puan kasun bege emas bege pingat karyati nga rima perumai pingat dan ina dua perumas sebelum pira nga dua taruh gangsa rutunak pada skuad para renang adi menek ke mujur sun dua perumai pingat keseluruhan dan ina semang emas rima pira ka simang gangsa ke Ian Camp para ten pin bowling menegas lagi ina camp adi nombor tarus ke sembegas pingat dan ina semena pingat nga 6 emas 4 pirak ke 6 gangsa yen squad para powerlifting menegas mai pingat dan ina ni emas ni pirak ke 2 gangsa ke Ian para bowling padang seun simeng pingat nga seun rimah emas dua pirak ka taruh gangsa yun skuad Bokya adi menaga seun rimah pingat ane ina dua emas ka taruh pirak ka pasukan para pingpong seun di emas ka taruh gangsa. Jadi yun kem para badminton puan ka skuad para badminton Sarawak menaga seun taruh emas sedenana para catur seun di pirak ka rimah gangsa diki bergensuana pasukan para memanah menegak lagi di pirak ke dua gangsa yang temasya kari atik diki temasya adi piguru tu rumah andu so 6 dek semang anuperan September ane ya adi kiren semang masam sukan adi dog petanding diki tuan rumah lagi na Selangor jadi juara keseluruhan adi nguruk pri bertaruh emas rimah perimah pirak ke rimah perdua gangsa. Jadi yang Sabah adi di tempat nombor 2 adi nguruk 6 perupri emas rimah perni pirak ke 4 perima gangsa. Jadi yang Tina nisi tegaskan bipaut dengan para Sukma Selangor 2026 di Ki Contingent Sarawak serta tepat nombor taruh yang para Sukma Selangor sebab adi 22 suak 2026.

0: go itu.
1: Eh, mana ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
0: Eh, ini ada buku nah, ini ada buku.
1: Eh, ini di mana lah, sampai mana buku lah.
0: Adih, wat noh nyaku ke bi?
1: Eh, ini di mana lah.
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Adih lah.
0: Nah, tih meninggal. Itu nak kau tanda kuti, itu nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kopi semai ngan ni kopi semua buah na emu.
0: Bah, bah muno, daki mai kau mana?
1: Hei, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
0: Mati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa mai dari taban kau kispetal na?
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tiap jok ti ya kiman ku?
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ha, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mongana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mona apa mun na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidik dia mu. So, no, no, nyaman kita ini.
1: Ya, lah, muman kan ni, aku man katik.
0: Adih. Ya, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni, pak bergaduh pasal pengumuman suja, ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Segmen Yengan di Arer, Barangandu, Sopukor P.I. Isan-Isan, Nepukor Semengdua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.

ragu di Dr. Mada Fabian M sama nga bibi nga ragu radita na joget nanju ikan semang minit nyata mereka jam pukul resmeng di isan-isan ya. Jadi mereka tak tengah dia takah IPU jerebu seteket pukul resimeng isan-isan na titi jas mendi nombor September 2026 diki agi semang di kawasan di rekod takah IPU ni na ditakah deh sehat diki serian rekod IPU ane ina 200 kemana ge agi 2 ringgit terun yen puan ka dua kawasan di rekod takah IPU ditakah sedang-sedang ane ina kapit saman limbang agi 2 ada ya. Jadi meh takah IPU ti kamu tak tinggal kamu tak mau biasa bahasa takah IPU ti sebetul i dega tetu bahasa i kadang gatung kadang i rapat mai kedekah aye tunak ke kak maki sebab poh berasuh nak kemaki sebab poh. Jadi nak meh beda IPU nak bacaan i takah i maatmun maatmun ada pak sungguh mana gigelah dua taruh andu giga ujian nerbu di kawasan-kawasan di aku Sabah nang bergantung ke takah IPU pak sungguh mana atau adu-adu mitik lah adu-adu harap doa isak i ujian re adu-adu rebu isak i jerebu ti medede andu dede menyapa dede andu medede meting kiristia ya. Saya tak bisa sama-sama pigru naik aktiviti tarbis aku Sabah nang bege di rat naik aktiviti di sepak terut na di mamuh ka air terjun deh ge babu ke paras mai tunda ge ngajerbu tunda ge dingi nga andu rega ati ya. Jadi menik meh kembali lagi ke takah IPU adi bergantung ke di tempat dengan rebis iit dengan adi kede bian enam rebis iit enam singok ke enam adi paut dengan saluran ngasek dengan ya isa iit dengan adi terpaksa geruak sepak agi har agi urusan dengan isa iit dengan ada kemet jaga penyihat perenggenan dengan rebis i pekai ke tutu unduk dengan bapak kemayangan ruah ka sepa. Cak meh tak peju dengi ngah ragu pramenta ati ina ragu adiden penasaran.

Tong adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong dai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

segmen Yengan di Arun Parangandu sepukur Pri Isanisan nepukur semang dua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

jadi menit macam tadi studio mati tangki 4 minit lepas tengah pokor semeni Isan Isan. Jadi tangan selamat Isan Isan di Nurul Atika yang selamat berpagi DJ ping-ping WFM dia ngarep kita semua sehat rasa dan nuti salam manis masuk JP di kita je aku kau main ragu buat idea ya hasil Nurul Atika di kita bersama ngata di Isan Isan nanti kemana geng-geng selamat Isan-Isan di Kiong Divindi enang shalom geng-geng awah madis-madis ngadingan-dingan dikidiki bara agi de kemet Juria Suneg Josie Adrian ke Cecilia Benny meh bara tenek ani menu bara-bara senena ok enang blessed Friday Soprag kemana geng-geng selamat Isan-Isan di Veronica Set enang selamat berpagi DJ saya bertugas ni agah pagi ti agah kena. Selamat berbagi yang peringat YFM yang berada dengan Madis ayo di Kampung Seratau Kampung Singai Kampung Beratan harap sok sehat dengan damai Beratan bapa ke jerebu sama-sama lah jaga kesihatan tak nak bergerak pinerbus DJ aku admitik ragu kenangan terindah so Samson ragu hati khas yang sok perg sa'i terhibur mendengar saatin orami dengar sambil naik kerja di Abuh Seninang. Okey, terima kasih. Renika set ke mana geng-geng selamat Isan-Isan di Biah-Biah ke mana ke di Min Lukas lagi ke sama Praman ngata geng selamat Isan-Isan ke di Paul Sikin enang jerebu teruk dak kawasan tebede berpagi ti Seninang ke geng selamat Isan-Isan ke di Lilis Nolino diki ayah orang dengar ragu baladingan so mega force ok ingin selamat Isan-Isan ke di Mr. Donny Lim orang dengar ragu Ika Saiful penghabis rindu ok jadi tak pernah mendengar ragu so Tony Ospoji ya ti ina seraru kawan.

atau kuut kesok, ankah dog layat busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog kuut kesok, ankah dog layat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

Ya, Ragu Pramanso Mega Force dengan Ragu Ngerah di Dena Baladingan. Nah, jadi menit mei 20 minit lepas Singapore Course Mendi Isan-Isan. Terima kasih dengan di Kepabudingi Setia Praman bersama KA di YFM dia terus segmen dia dengan di Arut bersama aku Marcel nekak pekors meng dua hiyut dan dua titik. Jadi ia dengan di biar ke urusan dengan ditika hati di ke klinik pun ke hospital ke dekat gig ke di rep dapat dengan doktor dengan ripas kumbang teh isai dengan dah kembet jap dengan dah kembet andu burat dengan ke dekat kembet tebat na buk klinik dengan kemayangan lagi rep berdapat na berdapat dengan doktor ya ha. Jadi benar ke dengan ke adi kede ke bin urusan-urusan adi beken dengan nang hospital pak kede dengan re pebau hangan depo lesen puan ka rotek ngan isai yang ada kembet kede ke ando ti agi ne ando pinyi beranak ngan jadi tinggal-tinggal dia sama kada anu berat ni kada ka agi adi berripuat ke lesen masing-masing ya. Jadi kada ke gig ke beradingan adi tagi ke di ruah di ka kede di fotostat bara sijil-sijil amai kada kanga sebagai gerundi puan kanga minggu bau adi kada re agi temuduga SPA puan ka temuduga SPP puan ka tede-tede temuduga isai dah kembat bara dokumen-dokumen adi dog guna.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang amai TB dapat doguri rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat kanggara adidok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan.

Yang Mila and Andrew Cree bukan diri. Okay, jadi mana yang mayat dengan ke adik ke dia alat bertenek ke di tika hati sama bertenek ke sopregan de kisah ni menu dengan tenek anoti sari dengan bisoh man pengumuman di dengan tenek di tika hati ya kak menaga ingin selamat man ke yang barangan adik alat man ke

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asal mau rabu tiap puan mau nam.
0: Sinda Mel. Duk beninga ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asal mau nam.
0: Oh, Sinduk Mel.
2: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi.
2: Oni, dia naik mutut tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak aku tu? Doi onak ku reman koyuh de koda inuh nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni, dia naik onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

ragu permana di Dr. Mamadak Peace Band ya ragu ngeradi de napa-napa jadi menik meh ya supaya ku ngemas atas pu segmen di isar ni serati atas berjudi dengan ragu praman so Ezra bersama dengan Kerry Garris di ina janji senang.

Segmen Yengan Diarun Parak Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Baru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM bidaya.
1: Ia jadi menemeta menega ka penebet na segmen ta di isat ni sanati di kiri pasat titik terhadap kedengar program dalam pemiyukayan so Miri FM ka program dalam pemiyuk dia dapat dok dengan ingat pokor nam singumi anus kama di dalam segmen ngancang pete ka berterima kasih ka sopir ngan di agi pramen ngaku so ka pokor pri isat ni santeja neka madinati isa ya tak berapa dengi di anu beken. Selamat isan-isan. Bye-bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan tahin hapan. Men kucing nis marahan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Ilalo bara sayo ngeda dahin sayo ngelarah mentelolim mejuaran Tuhan itam dan pesuklaan ngedawani. Dan ni hatiga te pluji do bulan pitan duman 2026 megate do lima ya. Ngedawani hati pejidahik di jerin alang segeri itam ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan matoh men pukun 22 atang pukun telo lebih lahu deng lim kaitam kelenghi ngejeloh FM G0G.2 dahin G06.G. Lalu mengkelak pakai-pakai kui, sayu manita malang teh halam dari hawang dari mengkelak alang teh semenanjung Malaysia. Hahina taklah terjaga ni, hitam dan peji kelengi radio kayan temani ngejelah radio online. Yang tiga kalau payang pala page radio kayan teh link wa kongsi tinan tina kalau dah menyak natwa. Hitam sang kelengi peji ngejelah radio online ni, matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Lalu makalah bakai-bakai ku alang hipun hawa hitam dang ni peji. Kliah dahik ngejeloh live alang teha page radio kayan hum menghadau naik kongsi kenung kadengah kalau peji dahik alang teha konti. Lalu kenung kadengah kalau kenung kahadui kalau jaka ni. Wina menita bakai-bakai ku alang anau kalau ni hati teh ala anak kuli sekolah ka man kalau alang teh ilo barang pengumuman jaka ngedawa ni. Ya hati mengkelok, wina mengkelok lang teha ujung alan alun jaka ni. Nyati mengkelosang timah-timah gerik lita pelihai na tua ngiyoh atun alang teh enhan natap hau alun ya. Asan kelok lahu adang atang hatatah ngaban alang ketujuh hati dahin sayu. Lahu hati mampain terpejuh alam segmen tam ngedawani yang pain aku sang kunci kenang ke ano program tam ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hak pandawani hini ku senggeri hitam hati kelenghi ji lagu alang kenan Deli Amira. Lagu Tuhan kelenghina ke talau kui men itam lim.
1: Radio Kayan, Miri FM.

Ani radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atau pukul telok lewi pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci din radio kayan.

Kerana aku sendiri tam tak inan kena ke ano program tam yang tinggal jelas segmen larang an dahin ha pantam mengedawa ni. Okey dapat pukul 22 jenang nai tam peji alam segmen ngarah jaki hati tam sang kelengi daun kulunanaya alang mayak. Lalu man pukul 5 minit tam peji pejoh alam segmen tam dahani hati dahok daun ani. Tina aku sendiri itam pakalai dahok palem mengkelu alang jam. Hati nutuk jam palem ni. Kalau dang kunci nak peji dahi kalang teh ha. Pes radio kaya lah aku dalam mata nak ngejelah WhatsApp tam ha konti ya. Nun jam ta teh si hang keluar ni alam na buah palem si natuk beh kuman buah buah palem ka ya. Kalau dang mata nak ngejelah pes ha radio kaya lah kalau dang mata nak kunci nak peji dahi kalang teh ha WhatsApp lah ya. Ini aku sang kunci menita hui nak mengkeluar alang empayan jam mengkeluar alang hadau lubun WhatsApp konti tam. Okey, aku kongsi nama ni Tam Lim. Kusung Ji Telok. Ji saya kusung Ji Patusu. Okey, bahasa ngeluar. Kusung Ji Telok. Ji saya kusung Ji Patusu. Lahu hati kalau dang mata nun tua. Temen hang kalau alang sang akai lagu ka. Men kalau alang sang kata dahol bahat ka. Men kalau alang sang kata dahol libang lahu. Dang lim ka kalau mata nang ngejelah WhatsApp tam ha konti. Lalu hati man pukun ji junang itam peji alam segmen dahok tangan dahok tebara men itam lim. Lalu hati man pukun ji 45 itam peji alam segmen dengah kelia. Men pukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Lalu men pukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jadi tedawani. Lalu men pukun 2.45 itam peji alam segmen dengah alang nemen hawang dalih. Nenah hati ano program tam matoh men pukul 22 atang pukul telur lebih ya. Saya ubah daudahin, saya ularah men itam lim.

0: Point to Soup. Saya Kenep.
1: Nenek nama Adi Tanpa Ji, Hati Kelengi, lagu Alang Kenan Diana Nini, lagu Kate Pali, lagu Alang Kedua Alang Kenan Nini Ubit, lagu Long Bawang Nuan, ya. Tina lagu nang geritam kereni hati tepat pukul 22.30 minit. Mampai laku senggeritam pejok alam segmen tam ngedawan ni ngejelah segmen ngelarah jaki. Ini ku senggeritam tai inang kenung kakyo lun kaido mina alang seng jadi alam dalai tam hasarawak darat lodau mata mendani cima dahin duji. Hati info ni aku ialah ngejelah laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.met.gov.my. Dan ini hati 30 ji do bulan pitan duman 2026 pada jima ha Sarawak yati usan engkau jadi ha kuri-kuri ngawan alam betong bintulu miri muka sarikai dahin ha sibu lahu hati te kuri-kuri tatang ngawan alam tulunga maaf lisun hati alam Seriaman Kapit Kuching Samarahan Serian Dahin Halimbang. Lahu pada lebih dah kio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam tata bintulu Kapit Kuching Miri Muka Sibu Dahin Halimbang. Lahu dah kio maaf lisun hatata Seriaman Betong Samarahan Sarikai Dahin Haserian. Lahu pada malam dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam tata bintulu Kapit Miri Dahin Halimbang. Lahu maaf isun hatata Seriaman Betong Kuching Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Hasibu. Kesudah doani alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi doani peluji do bulan pitan duman 2026. Lahu 22 do bulan pitan duman 2026 megak te donam jima ya. Nyati pada jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Lahu pedah lebih dah kia bahui belarek mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nenana mina alam sang jadi alam dale tam jima 22 do bulan pitan duman 2026. Duji hati gate puluh telok do bulan pitan do man 2026 megate do migu pada jima usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pada lebih usan akasi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Lahu pada malam usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana hati mina alam senjadi alam dalai tamha Sarawak darat lot dawani mata mendani jima dahin duji ya. Kerana aku berasing keritam pejauh alam segmen tam ngedawani ngejelah segmen ngarjaki kelengi dahun kelunan ayak alang mayak pala pahapan kelengi ji lagu alang kenan dan yang bampa lagu dalai Sarawak men itam lim.
2: Ngarjaki Radio Kayan Miri FM.
3: Saya ingin nak mengistiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kenanya bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
2: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
1: Beji dahin, radio Malaysia Raya.
0: Man itam alang teh atah kucing dahin semarahan.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Dalam tak kena hantar malang apa yang
2: nak nyon tu kan. Tegur tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
3: Berak nak bantai
2: ke. Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nanda. Anak
3: empat tegur ngeliat ha. Kelior mana nak
2: nak nyon.
3: Dia payan tu tu di rumah tegur dah. Dah pemaya tu.
2: Jangan tahu liu mak besit sebab mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
3: Kurintam ni nereh.
2: Nereh.
3: Kutu obang, kutu tenam.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak
2: dia. Kena-kena tam dah.
3: Teplak daun.
2: Teplak daun.

0: Poin tusu. Sayu kenep.
1: Nenek nama ada tanpa ji kelahir lagu alang kenan Jolly Jengan. Nyati lagu Nusik Kuih Sawi ya. Kali ni hati tepat pukul 22.45 minit. Aku sengkeri hati taminang teji info marung IPU alang jadi hatatah dah letam hal Sarawak ni hanaji maklumat atau apa ji dengah alang udhana te pukun saya ji madi alang ne menjawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak. Jika ni ha kucing kalung IPU hanaji atu saya puluh loh hasa marahan sendiri jiatu tu 10 pitan IPD Serian jiatu pitan 5 hasri aman jika ni hati jiatu tu 10 ji Hasarikai jiatu 64, Hasibu jiatu 57, Dahina Muka jiatu 55, Bintulu jiatu 52, Samalaju jiatu 60 ji, Hak Miri jiatu 40 tusu, Hak LLP Miri jiatu 10 tusu, Hak Lundu jiatu 70 tusu, Dahina Tembedu jiatu 75, Hak Lubu Antu jiatu 70 saya, Kenawit jatuh 50 pitan, Habetong jatuh 62. Halim tentang Ngafal Akbasa ni, kereni status na ihana nusi ha mageh ya. Lahu alanglah nyemit status pasak tua dihalang masap hakapit kereni jat akasi hakapit kereni pitan puluh telok halimbang 74 halawas pitan puluh pat dahin habario 50 telo ya halimbang ada 74. Okey nana hati kalung indeks pencemaran udara IPU alang jadi hatata dalam tam hal Sarawak. Lahu dah pitulan menitam lim huina men itam alang kereni hati tulunga tatah ngawan alang hati di hal amale maang alale mage. Hati dah pituk mitam lim meng kelo lale na hadui ha hawang lahu mang hadau dui atau petangan dui atau tua. Hai apa tak lengsak pah-pahkannya atau saya tebuk alam jidau lahu menghadau pakai tabun badahin tabung urung teguh kalau te musang men amin kalau awidang hati kalau ilau alang kalung tabun badan tabun urung ani di NP-tan puluh lima ya teguh kalau mendang pasuk NP-tan puluh lima kalau dang ilau hati tabun badan tabung urung alang malebi hati telok lapisan na. Bagaimana lalu mengkeluasang lalik na jako ya. Teguh kelotai na hadui hawang menghadau mayo ba. Okay sih, mayo usu. Menghadau mayo usu dahin mayo nang. Menghadau pakai sabun dahin atak alang maang. Teguh teh menang kelo ni hati. Mato tak jok noh kelo. Tusah sengah nganika ya. Nda hopi tu kati kelo pelalau tai pala klinik. Hapa kelo dang tai pelalau pala uma perah ageh alang jelang tek kelo. Hati ini nonton na hati ji dah tangan alang naiman Miri FM Radio Kayan ngepci hitam. Kerana aku sengkeri tam hati kelengi ji lagu alang kenan jirin bayak lagu Tafid Nun Tuhan men itam lim.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihuk kuih, masparan kuih. Kuri umun kuih lah, nak tayi lubun akaun.
0: Nah, mak ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nak kau melandangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Ini nak kera, ini lubun akaun ku ni. Ini berarti, sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kuri tau, oh Anan. Rin, Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kunhana kueti. Akna natua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo naku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak buka uhanan di padek na dalong, si te dalong na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyu ayakui. Ak telepon, nusi danyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skamer nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis te, tena repoti ke. Mina te si, dalo polis te dang tulung ilau dah halang skamer ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usaha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi, pekulik konap, nusin nanti gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusin aku jam laan, nak kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum hadi jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay, ga perlu bat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis na dahok leput awi kelok endahak perlu bat. Dahok barani naiman redokayan Miri FM.

Kena nama adik tanpa ji, hati kelengi lagu Alang Kenan. Jirin bayar tawid nun Tuhan. Ya, lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 22.55 minit. Lalu aku sekusi ji info mita hati adik tanpa kelengi. Ji joh tetuk. Hadui peluvat ya, tina te ji laki alang jadi hak kucing. Alang umur nani hati 74 duman lugi alam 202.000 ligit men ui ha ni ka pluvat alam ji hadui pamo meloksin alam emte hujo tapi alam emte anda ha barang ngejelok aplikasi Facebook ya ketua polis daerah Kuching NCP Alexander Nagashabu bara laki ni di hati-hati ineng te ji iklan meloksin te 30 ji 2 bulan tusuk alang lalu ni jaka ni hati ha uma empaya ni hati menyek link nanti alang teh kira jiling WhatsApp alang anda sedia ya. Ia ni pelalau anda teh jil ong alang pahabung hina ni pakai lubun kusung ji dua saya dua tusu telok pitan tusu enam alang barai hani dah admin alang ji company alang melok sin nanti deh. Ia ni pelalau melok ia ni pelalau anda asuk alang ji kumpulan tapi ji grup WhatsApp nawan meloksin empayan hanyi huhani tai pala laman sesawang alang endah bara alang company dan hipun ya dino hadang matoh meloksin atapah model pelaburan dan ini kerana dah alang jak ini bara jaji ya seng ala kahum utung alang naik hani tai bayan bayan si dan ini tai pala pat lubun akan alang sekdap hati ngedotel saya transaksi ngejeloh telefon ya hani naik maringkan jam hani gak pamo atau pegak pluvat menui ha amdang musang sin ala anha utung hani di ngejeloh aplikasi akau dan nande tapi tani hani pelalo kira te leput polis ha bahagian sesatan jenayah komersial ibu pejabat polis daerah Kuching kes unha siasat hati ha ida section 420 kanun keseksaan kini nana hati ji dengah alang neman Kuching ya tetuk hadui peluvat lalu titik ji kes an alang jadi ha Kuching tino te pelupat laung anda takep alam op tapi skas alang an ibu pejabat polis daerah IPD Kuching anda nak darat lodo mata mentu sudah bulan alang lalu di atang dah atang puluh dua bulan kasi atang pitan dua bulan ketua polis daerah Kuching SCP Alexander Shabu Baram operasi alang anda nak hati janyek kang hadui pelayan yang pasal pakai dada halim tatah Kuching. Alam tu kan ni te jil ong alam kata kep haida section telok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 telol an unha takep haida section peludua bakah dua akta alang pia. Bemelanan te pelu laong lahan hata kep haida section pelulima bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Alam perasaan ni polis lahu utai hile ji puen kusung pitan gram metafitamin dahin 560 pitan gram ganja lima aduh hile ni melegah alam ji libu tu suatu 20 kena ni. Kena lahu operasi ni da anda na tawid tekna hadui men hadui nyilau atau hadui pick up dahin hadui peji alang teknai mengkelunan bangu alam kira pebara makhluk mat marung dah salah pakai dadah ni. Kena bangun lah tehi pun nunun tambah maklumat atau kalau teh inang dah teh nah hadui je akan ini hadui ala dadah ni kalau dah mau kata pematen maklumat ngejelah hotline JSJN halubun kusung G2 2 kusung saya tusu 222 ya pak kalau dah palo telefon hotline JSJN IPK Sarawak lubun kusung G tusu 5 pitan 2 pitan 2 GG nunana hati info alang kusi menitam. Kerana aku pula geritam kelihi ji lagu Alang Kenan Lawing Sang, hati lagu Murip Asi Asi Man Itam Lim.

0: peji dah yang nak jihari yang telok nguak alang ngetawin tak lom hari usu. Jadi tak ke telok jam aran Sarawak Back Cross kita peji din hari yang telok ani.
1: Aku naik malung bedian aran panggilan ku memang kero lah. Di aran langgu ke kero lain usun jok sebenarnya.
0: Usun dan itu. Iya. Nak kalau mai atenah menikah tak hadui lang emna ni. Okey, dang kabara awi nun kae pun tangayat nah hadui awi nun ni.
1: Visi kui hana ngenap geri tam komuniti orang ulu huina menitam bangsa Kayang. Ja tu adin piat pejoh te alam industri craft. Pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak hui nak menitam orang ulu hati lebih nak menitam bangsa Kayan lah itam uhi pun produk yang berkualiti.
0: Tekah hadui ni man minat kau nak tawin dalam hadui nak bag ni?
1: Memang aku sebelum menikah memang aku sangat minat tebek dan aku baru aku sangat adiktif tebek lah so mungkin nalang nak ngeri aku suka menyembek
0: itu naran produk kan eh?
1: Oh aran produk aku yang anak kera ini Sarawak Rose Bag.
0: Sarawak Rose Bag. Iya dan ke bara abis nun ke nak aran Rose Bag
1: abin aku naran nak Rose abin piah rose bab di
0: di bunga
1: bunga punan
0: tak lang back like nak
1: so I create the name
0: pakai pakai aktiviti kat nyenang nak lah
1: yeah.
0: Jadi reti nak kerani Sarawak Rose Bag kan aman ni kat nyenang pidang bunga ti
1: ya yeah, ya
0: yeah. Kata nak tak dah alai kamu tamu tu kaya dah sentuh berapa menahin.
1: Okay, man kalau alang ngadap jam sang pabung dahik dan kalau ilau aku through WhatsApp lebun telefon ku teka kalau lo alam FB page hati hak Carol Paya by Carol Natural then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
0: Jadi hadu usu ni daji produk dan bersaing hak pasaran. Ya, nulang tu gaya sang jadi usahan alam berjaya dalam hadu usu ni.
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya ita mesti pun kenap lang tengayat. Kenap lang tangayat ita mesti pun nak perlu lan yuto livo peluang awi tiak dah nak kursus dahin na bengkel atau na bengkel dahin perlu lan tam hipun kenap alang kreatif sabar dahin paan padmai kekurangan tam
0: harapan ka te komuniti tam orang lunuh hui nak tam kaya ni lah te jo hadui usu nune.
1: Harapan ku jai tamdang hipun kenap lang ji lang bersatulah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contoh nak alang haman katopi alang haman ti harus katop yang selolana biar dokman adi so kita harus peju lah nyepi dati alam telah peju ti telah harus nyepi dati jiji sentiasa mengulurusu tam tidak alang memerlukan so kita harus pejoh membangun atau meju kerap tangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga kualiti so anina nunde harapan ku itu community telo
0: ni ya aku ngiyo dah anak murid ke apalah ka home kerana Korea
1: ya
0: isi kadang pujab dah kure dah ya dah pernah alang oh pernah ni pakai nak back dah ini
1: aku ipan petok dah lo untuk tengayat abin nak back ni kata usiha nunde usiha telo nak suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari back ni usila telo buang masa telo ja telo nak sesuatu pakai usul telo ni nak sesuatu lang dang oh, kebaikan man telo lah.
0: Ya yeah, saya tu nak meringat sekarang kita apa pergi tengaran tejo hadi back beha ni lang kelunan lang andare tam Sarawak ni nerana dini pun produk Sarawak Rose Bag marong. Ya yeah. Jadi tak dahau menang baik lawan.
1: Usai kata dahau kahum bi lim kalau lang oh ajan di tak ayat na telo nak baik ni aku harap kalau lebih haman men oh aku urai saya kena kui so tak ayat kalau nama hadui telo mang beloh jangan tuan lah.
0: Iya saya kena bayarin telo. Sis Carol. Kena hadang peji dihina kelok nguak dalam mendengar halang jak panguak. Ya, saya kena mana kelok lim. Bye.

Ada tanpa ji hati kelengih lagu alang kena rosana urai lagu aku iklun antua tina lagu nang geritam kereni hati tepat pukun ji puluh tusu minit ya lahu itam palo pejoh alam segmen tam dau ani ji daho di segmen daho dau ani tina tam sempak kalai daho pala ma menitam yahwin nang mengkelualang nyam-nyam alam jam kenunkah jam nutuk gaya pala mani tiko kalau te payang pala pes radio kayan te gaben akung si tini ya. Tina kalau dang inang ani nah gaben buah palem ya apa tiko tama tena alam bahasa Melayu ya panharu putih mango mangga. Ha. Okey ati kenun ka kata te daho pala mani ala aktai tini hana mihlan buah pala mani. Daho alang kedua jamalan jam yung buah palem kelonan. Ha. Anana hati kata ala aktai tini. Lahu hati tek aku yang pesang matai bahi tek pakala nyivah pin hadi ya ti alang sak teh ini hana tegu buah pala mani junang sakna tek oksam semna ya ti hagen entak na sapun dahin saben tiap belasan dah ni wah linglan tak kumi ku aku mana jakak daun lasu kun hadi jati ita melup-melup umah kanina okey nana hati tetuk buah palem ya. Lahu tak bahi menhangkla ni tai siwa kenunkah buah palem wi nama kelengnya buah palem tak kelo nang ke tiah buah palem bi dap noh na anan buah kuini anan ya sang tiah gaya na bi nusi hat ya okey anana hati dah hok palem dawani Menalau ko sebelah suka naman kelo baki-baki ko lang ni peji dah iklah walang ni meju usung ngejelas segmen dah hok dawani. Una laku sembara so kenap man pakai tam Petrus Wan lang ni maju usu. Lahu so kenap man Zuki Plian Abdullah Zul. So kenap man Sicilia Lulau. Lahu so kenap man Balan Anyi Taman Lahung ya. Kerani aku segeri tam. Keleng hiji lagu alang kenan Edward Nipak. Yaitu lagu Men Puyang Men Itam Lim.

Awi tuyen pakai basem kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

Nuna nama Ari Tanpeji, hati kelenghi lagu alang kenan Olivia Peter lagu Pesaya Nate Aku ya. Dina lagu nang geritam kerini hati tepat pukun ji junang bulu adau lah. Aku sengkeri hitam tak inang tak ji info dengah alang ne menlimbang. Dina tak tusu lah ong. Tusu lah ong ni gat takap ngejelok op tapis kas alang dah na darat telok dau. Matoh mendo satu ateng pitan 2 bulan alang lalau di ketua polis daerah Limbang Superintendent Parun Niot Barat operasi ala anak-anak ni hana menji pasukan pengawai dahin anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Limbang yati kerasang nyekang hadui dah pelayang dahin hasala pakai dadah alang jadi hatatah daleh anan ya. Alang operasi ini dalam udang hile G.40 gram dadah alang basa metafetamin ati lim legana alam G itu 40 ligit. Dino dadah ni anda hile anda pakai ata alang dan anda pakai puluh pat laung ya. Kurin parun ini teh puluh pat laung. Kasi kurin parun ini teh pat laki dah mendalih tam gak takep. Haida section 22 bakal 2 akta dadah berbahaya. Puluh pitan 52 telolan entakep haida section 55 baka G baka E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Tino hadui ni hana men kira ji hadui alang deng hana ngejelo hadui tai pickup dan hadui peji alang nai men kelunan bangu. Polis di Raja Malaysia PDRM kira usid haseng bekermi tuku te nun pihak alang kira tawin alam hadui salah yang papelayang dadah ani ya. Kunan bangun lang tehi pun nun tuan malukmat, marung, dadah, kelodang palo, pahabung dahin IPD Limbang, Sarawak, halubun kusung saya 5-2GG-466 lahu hati kepala hotline 24 jam JSJN Sarawak, lubun kusung jitusu 5-2-2GG lahu kelodang tepala hino tua balai polis alang jelang teklo. Okey, nana hati alang marung dengah dadah halang neman limbang. Kerana aku sengkeri tam keling hijin lagu empat tam pecah alam segmen tam levia ni segmen dahok tangan dahok tebara men itam lim yati keling hijin lagu alang kenan Francis Jalong lagu pasi men itam lim.

kiwa halang hi aghana, kiwa te jako. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak tibi, kalau alang te perah bang, pasal kalau te huma perah, pasti doktun matang ni kak. Te kana jako ya, kan doktun. Awin kurin dah doktun ani, jako ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji kat alang sayu manitam. Awin nanan mang tam ngiwa kat alang ci akno ni. Alam surat Tuhan, alam jaji manuna, hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah. Alang ngiwa kat alang jia, alang ngiwa kat alang anunda hakbe. Patutkah dahin tekap ka dahun surat Tuhan nyiho itam mokeh man kiwah alang jia kani. Awin kiwah alang jia kani dang nasa urip tam. Dang gri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo puluh tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hak be. Tuhan ko mak mangtam ngiwan. Kiwa alang ngawat Tuhan nyihu itam mukehani. Ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang masam. Itam ngiwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak. Dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwah lang jiak ihana kelunan ngiwa dada. Urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru. Kahum kelunan alang utasa kenan dadahani. Abinanan dahun Tuhan menitam panak pahrin. Nyihu itam muke mengiwa dada. Abin kelunan alang kuman dada. Nusi dah jam ketalang tenang laan. Abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai telematai tamandah, balai telematai hinandah, balai telematai harindah, balai telematai anakdah. Abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan kalau anak hui alangnya make nyam do nunan petelok lake taman do hinan deh kalau alang pui ake pui do lah mang telok ngiwah dada. Kiwah alang jiak alang dang nasa batung tam kelunan. Alang dang nasa urip tam kelunan. Ihana ngiwa te arak. Arakani nak kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin teguk kelunan lale dui arakani. Anina alang pedung na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale dui arakani. Tanah utai telapo ti umma wukti nusina jam hata mate doh nusina jam hata mate anak nusina jam hata mate harin nalaan dahin lahu ji arak kate tamilau ligit beka melayo tam te mabatna bi men utam dui men utam mawuk beka ilau lo pitam kuman ilau lo pitam kadan jadi letina ngiwa te arakani ani jikiwah lang ciak nusi sayu.

0: Ngelarah,
1: Ngeluan,
0: Lengkapan,
1: Pejidahin,
0: Radio Malaysia,
1: Kayan.
2: Ngelarah, Ngeluan, Lengkapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, Ngeluan, Lengkapan, Pejidahin.

0: Nana nama ada tanpa ji ya. Tiklingi lagu ala kena lahung mering lagu utuhan alang pekurip ya. Kerani hati tepat pukul ji 46 minit aku palo sengkerita pejok alam segmen tam gedo ni ngejelo segmen dengah klia. Dengar alang undalasan kursi menitam alang ne mensyah alam kotijen tuan rumah hati Selangor alang umekep lasan para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 tina dalam menang alam lim kliah ni tina dalam ugri atau pengawang pitan puluh telok pingat emas 55 pingat perak dahin 52 pingat gangsa jarun 6 do kliah ani endah na ya. Lahu alang alang lubu dua ihat na. Okay, si alang alang lubu dua hana Sabah ihati geri uli 60 pitan pingat emas 50 ji pingat perak 45 pingat gangsa lahu Sarawak alang alang lubun telok. Ya tigri uli 52 pingat emas 32 pingat perak dahin 54 pingat gangsa. Okey nana hati keputusan marung para sukma Selangor ya alang hatna te dara 6 dawan ini lahu alang geri. Dengar alang kedua perenang para Selangor Muhammad Sazwan Suhaimi ala andaha maok gelaran atlet para lelaki terbaik dahin atlet para olahraga Sarawak Noshawani Maisarah Marzuki anda pilih jadi atlet para wanita terbaik ya tina dawani utung laong geri uli sin prize 5000 ligit dahin piala iringan. Jarun para Sukma Selangor 2026 ni tek telok atau 20 saya acara andaha petading alam puluh daan sukan melawin jilibu telok atau 52 laung atlet alang Naiman Lim Daleh. Alang sejadi tuan rumah Sukma dahin para Sukma Duman 2020 saya alang semua ini ihanah Kelantan. Okey nan tanah hati dengah kelialang kuikunsi menitam lim hitam dan penjilan alam segmen ini tek jaka alang pelan tek dau jima.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lale. Kalau men

0: birthday mi ka baon?
1: Ano ka naman ni Karin?
0: Diyah, tepa na ito dyan migo ani, te kuman. Tepa na paano pasan kay ito, padong ke. Pakai kereta ka ti. Diyah, te ito ya?
1: Diyah, diyah, dang lo ka. Hinat sun te lo.
0: Bye, te kito lo naman ko ka.
1: Oke, okay, dang lo ka.
2: Ujung Migu.
0: Pilihai baun, pilihai baun. Eh, roblo ko nana nan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, lisin ka di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lalan ku ho. Nanu pa ku hadau no nirem. Lalan ku hadau keren ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya beka dumana ni ho. Oh, pasal tak sabut birthday ka, nusi pa jadi, tak bayan saman itu lah kan. Tak ngalu lesen ni ka pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena doon kena ka di, tak ni tuk tak bakal lesen ka. Nah, tak ni tu bayan na lo, ulah lo man 30 daun ati, man pa bayan na lahan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, tak tu?
1: Ja, ja, ja, tak nasi ka. Dahok hitu kemani tamlim, asal na daun kanak, hitu pakalulisin kelita, norepah.

di tanpa ji hati kelengit lagu. Ji lagu long nalah lagu Inggris. Alang kenan Extreme, lagu More Than Word. Lahu lagu alang kedua, alang kenan Luhut. Luta Imat, hati lagu Usan Hanidau ya. Tidak lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 2 minit lebih. Lahu ini ku segeri ji info menitam. Winaman itam alang teha tatah miri tegu kalau teh jam dah alang teha miri lahu. Yaitu teji program alang dana haida Pustaka Negeri Sarawak Miri. Yaitu program Sarawak Literature Festival 2026 alang sendah nate 22 do bulan atang 27 do bulan pitan duman 2026 alang dana ha Pustaka Miri ya. Jakanin akahum naan program alang sendah na lahu hati teda sengna bengkel mendaha Sarawak yaitu asas asas sengna Sulaman Labuci dahin manik orang ulu. Okey, ini sederhana hati gate 24 do bulan ateng 25 do bulan pitan duman 2026 gate dopat dahin do 5 alang mato pukun pitan jihma ateng pukun 5 lewi ya. Ini anda buka men 20 laong tua alang te maten aran. Tunggu kalau sang tengan te tuk haduya ni kalau dang ilau Puan Georgiana Halubun kusung jipitan 4 saya 2 6 tusu 6 4 yati marung bengkel Sarawakiana asah Sulaman Labuci dahin manik orang ulu ya. Okey na alang una loh lalu alang kedua nasang na jakani yati bengkel Sarawakiana yati nasang na topi tupi manik orang ulu ani lahu dak na te daw alang pia gate 24 do bulan ateng 25 do bulan pitan duman 2026 do pat dahin do 5 alang matang men pukun pitan jihima ateng pukun 5 lebih ya. Ani an habuka men 20 laong alang maten aran lahu ya ti tukul seteng an te tuk hadu ani aklo dang pahabung dahin Puan Georgiana Halubun alak basam adik kusung ji pitan 4 saya 2 6 tusu 6 4 ku basang lo kusung ji pitan pat saya 26 tusu 64. Okey nana hati jihadui alang ne menpustaka negeri Sarawak Miri ya hati petgu dau Sarawak Literature Festival 2026 alang dana te 22 do bulan atang 20 tusu do bulan pitan duman 2026 lahu be menanan hati te jihadui dasang na hati pertading na tekna lagu tradisional kayan ha. Okey, ini sengdana te 20 pitan, do bulan pitan, duman 2026, alang mato, menpukun tusu jihim, tusu malam, atang pukun puluh malam, ha pentas utama, Sarawak Literature Festival 2026, ha stadium tertutup miri. Okey, alang ini stadium tertutup miri, ha usihanan ha pustaka ya, biani hana hadui alang naiman, pustaka negeri Sarawak. Okey, ini nak buka men puluh laong alang tek maten aran alang sepangan maten aran yang puluh laong tua ya. Okey, nana hati hadu yang dana tek dua minggu alang sang naya ni. Okey, kerana hati tepat pukul 4.6 minit aku sang keritam pejoh alam segmen adat asan BM Penanan aku sang papan hitam kelenghiji lagu alang kena Rosana Urai hati lagu Sutuk Sukun Pahalaman Itam Lim.

0: lelan masa aku nak persembahan ting sampai tu seluar. Jadi pasan pula lah. Dan sampai itu jadi berhenti pula lah aku.
1: Untuk tokat cover kan nak ngetak temo?
0: Tolong ngetak. Abin sering ngelang paling idah hati lang kata seluar.
1: Tunggu nak seluar nanti kita tangki kata nyewan.
0: Dah pun bareng.
1: Mesti tak ada sampai lah. Jadi men dah terbin nyam bayar ni alang kerja men dahim nun dah tokat harapan kak men kelola.

Sana maari tampaji hati kelengi ji tekna alang nai manlong laput tekna tiling madang lahulak kelengi ji sape lenggang kangkong mani tamlim ya. Kerennya hati tepat pukul 2.26 minit aku sengkerita hati te 2 info anas aku si mani tamlim hati marung program tusuk nyekang prah rebis alang hatai pala menji amin te pala ji amin halimbang ya. Ani sengdahna te 14 do bulan pitan duman 2026 mega teh dau satu ani yati dahasang tai pala ukong proper dahin uma beti belimbing okey nan hati 34 do bulan pitan duman 2026 lahu hati 15 do bulan pitan duman 2026 mega teh dau dua dahasang tai pala rumah lana engkasing dahin rumah lutong engkasing ya. Ani sengdahna hati matoh men pukun puluh jihima atang limna ket udahin sayu. Dahu di dahu pitok mitam lim, teguh te asok alang keluar jaga ataupun keluar pelihara ani, nusit te alam nun tua hati tusuk nyekang pah rebis alang keluar dangga hukum atang 2005 atu ligit haida section 40 VPHD pelupitan ya. Okey, dekat kolgri asok lo ni telah tusuk nekang perah ribis hata tengah balak basan ini. Kalau mesti hitu kati asok lo ni hana umu nak telok bulan taiha hujung dahin nusi asok lo ni mali. Dahin nusi asok lo ni dui atamo ya. Lahu hitu klo asok lo ni mesti en klo ngapun, mesti klo en ngulang paket jaham te liung pesapun dahin asok dahin habis teguh do operasi ini endahana ya. Okey, nana hati ji info tetuk program tusuk nyekam perah rebis menji amin tai pala ji amin. Teguh tetang kelo tetuk hadu ini. Keledang telefon ya papa habung lumbun kusung saya 5 2G 5 saya tusu pitan. Okey, aku pesan keluar kusung saya 5 2G 5 saya tusu pitan. Lalu keledang tai pala Facebook /DVSS Sarawak ya. Aku pasang keluar DVS Sarawak. Okey, nana hati ji hadu yang lang na tusuk ni kampra rebis menji amin tai palaji amin.

Mai Kasih Rakyat Mekah, Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu Ha Sungai Asap, Long Jaik dan Long Peran Belaga. Okey, ini sengdana te 25 do bulan Pitan 2026 megat te do 2 hati dah sampai pala Long Jaik 26 do bulan Pitan 2026 Ha Long Peran Plutusu atang Plusai do bulan Pitan 2026 Ha Sungai Asap. Okey, program ini jadah endana tawid dah sama ok kemudahan tapa uvung mengklunan bangu wina mendah alang meloh tatah dalai hudik dahin ha hawang pasal jadang te ala perkhidmatan lahu tena dokumen pengenalan diri tena tiki dahin na pendaftaran ya hati beh menanan te lah kuri-kuri perkhidmatan lahu endah sedia hati tiada na surat kanak lahu surat patai dahin na tiki menhalang ke 22 daftar lewat OBT dahin sang tegati tiki alang marin lahu hati serahan dokumen. Okey, nana jihadui tetok hat program komuniti menjamai kasih rakyat Mekah upis pendaftaran negara JPN bahagian Bintulu Ha Sungai Asap Long Jaik dahin Long Peran Belaga. Okey, kerana aku sendiri tam pejoh alam segmen tam hati segmen lung alang jadi tedaw ni biar pandangan aku sendiri tam keleng hiji lagu alang kenan Roman Joke hati lagu Anokui Men Itam Lim.

Nenang nama ari tanpa hapan kelengi lagu alang kenan joli jengan lagu anak unya tina lagu nang keritam kereni ia ti tepat pukul 2.40 minit. Aku perlu sang keritam pecah alam segmen tam lebihan ini ngejelas segmen dengah alang nemen hawang dale. Dengah alang unala sang kusi menitam ji dengah alang nemen Islam madat ya. Yati patai alang jadi tawin si hotun dahin tanah tupak alang ne manyun alang mengat jadi hajarun sepadan nepa China kereni u atang ji 1420 laong dahin te 5640 pitan laong alang anha leput pate lo. Okey ini haji lubun atau paji angka rasmi alang anha usang pihak berkuasa pengurungan dahin pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal Bara hati atang dapat alang lalodi patai alang jadi UNH menglan kerani u atang jilibu telo atu tusu puluh tusu ya halahu halang pade yati 5000 jiatu telo puluh laong. Okey hati kerani udah kira petulalan te ji kasi te puluh telo 6656 laong alang UNH selamat dahin te telo atu telo puluh telo laong alang terima ubat ha puluh pitan umat perah dahin 256 u endaha nyihu tai musang ya. Dari Nepal kereni utai maten 20,000 anggota keselamatan peging te, saya libu saya atu saya 25 anggota tentera Nepal 7,000 pitan atu 75 dalam polis dahin 4,200 telok anggota pasukan polis bersenjata jamanau operasi hadir pebeh dahin maten tulung. Adalah kina alang matai kereni te 40 telur laung dahin alang padehana 5 atau puluh pitan laung endah luput padeha wilayah autonomi Xinjiang habarat daya dalih ana lahu endah nalana arana Tibet ya. Lim patai tabi dan tusah ni kereni u atang ji 1,400 atau 20 dahin alang padeh 5,600 atau 40 pitan laung. Dalam pihak berkuasa pengurangan dahin pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal nebara te dopat alang lalodi te bilan buawang seladu Nepal utena jilibu telo atu 40 saya hadui madang dahin helikopter pasukan polis bersenjata yati manau 272 hadui madang hatatah ngavan alang telungat tusah ani. Okey nana ji dengah alang neman Islamadat. Dengan halang kedua alang bayar loh sang kusi menitam alang nemen Indonesia. Pelita Indonesia kereni umatan 40 telur libu. Pitan atu 50 ji anggota hati gabungan. Ja petualan operasi temaram hati pengatun tutung tuan dahin tanah Kalhutla hanem wilayah keutamaan hati peging ha Kalimantan Barat dahin Kalimantan Tengah. Konsulat General Republik Indonesia KJRL alang teha Kuching bara operasi bersepaduanan Melawin Manggala Arni Kementerian Kehutanan Seladu Nasional Indonesia TNI Polis Republik Indonesia Polri Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Badan Meteorologi Klimatologi Dahin Geofisikal BMKG pelitah tempatan dahin komuniti hatatah ji ngavan ya. Dina operasi ni hati melawin te marem pelalau tatah tuana tatah ngavan lang tutung dahin te nyekang tutung te layang lahu hati dan rondaan te na pelesah hatatah ngavan alang tulungat tusah tutung ni dahin hatui te pala hadui-hadui mopping up te pengem tatah ngavan dahin te pala te inang tino te risiko tutung alang sang jadi ngeluah ya. Jar Behman operasi yang dah nak ha ujung tanah te 55 aset udara lahu enhaten te sukung hadui pengurusan Kalhutla alang teh 6 wilayah yati te pelupitan pengsawat te pelupitan bilun alang dah pakai te na rondaan ha ujung langit dahin te sukung hadui
pengubah suayan cuaca lahute 34 bilion alang temanau hadui pengeboman air. Okey, nak tanah hati dengar halang nemen hawang dan lalang kui kunsi men itam lim, itam dan peci alam segmen ini, te jaka alam pialan te dau jima.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Dengan nama Adi Tan Peci hati kelengih lagu alang kenan pestengau ding lagu Tuhan ikana u aku ya tina lagu nan keritam kereni hati tepat saya minit anam pentam sang meka bersegmen ngelarang andahin hapan tam tepat pukun telur levi menjumpa kelen Tuhan dalam program tamani upanau dahin sayu darat telur jam matoh men pukun 22 beladau atang kereni ya menghadau itam sang pejoh peci dahin DJ Livan alang sengkeri itam alam segmen ngejaloh program peji dahin kelor. Aku di Jerin Maisa kenap menitam alang o tangan peji kelengi Radio Kayan ha Miri FM. Lagu alang mekep segmen tam doni yati ji lagu alang kenan Caroline Malai lagu Duya Dapman Itam Lim. Pesuklaan, bye-bye.

Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

mau selebih sang larah menitam leh malang tak kelang hire dua kayan Mir FM Jaka ni. Ha, kerai ni pukun telok saya mini lebih dah hendu nak lah kaya berasa kena mandi jeri nalang upah panitam. Mata man pukun puluh dua bulat daw di hatang pukun telok lebih ni hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan hen hapan. Okey, mitam lim kerai ni tak lem segmen tamalang kedua segmen PDK peji dah hengkelok peji dah hengkelivan mata man pukun telok ni hatang pukun enam lebih na. Doni puluji di bulan pitan. Duman 2026 megat teh dah lima ya. Saya ngelarah lebih video 5 mentelok le malang tek lenghi meninok tapah tatanggapan telok tek jaka ni we nak mentelok leng tek ha kucing samarahan serian lunduk bau sri aman hen sematan pejo-peji ngejeloh frekuensi FM ji 06.g dan FM ji 07.2 man ngaban klo ita malang tek ha miri nuna pelahu jelang man pasen miri hini ke adang kelenghi radio kayan atang pukul 5 lebih na ngejeloh frekuensi FM 75.2 dahin 51.0 telok leng tek ha umar Rudik Nurepah te alam kelarah telok peji dihin hawang amin telok lempas senika hipun Astro pala channel saya tu suji hipun My TV Nurepah My Free View telok te pala channel tu suji kusung ya kelenghi radio kayan atang pukun 5 lebih na bi menita malang te hang aban telok nyadui ka hino-hino tualah sukun telok te telefon telok laptop telok ka Nurepah TV telok lahu lang hipun Smart TV dan kelenghi radio kayan matoh man pukun 22 bulat dau atang pukun 6 lebih. Ia hati ngejeloh RTM klik telok elok YFM BK Nurepa YFM Bidayo Kayan nana halan apa ya telok dang kelenghi radio kayan tinan matoh man pukul 22 atang pukul 6 hati 6 jam jik dau. Ya nun dengar kalau lebih ni bake ha aku ngina dan pepe aku si dengar dahi kalang teh aku nti lebih ni ngejeloh Facebook page ha live Facebook lah radio kayan Miri FM. Kalau baran, nuna tu gaya lunda hangapan kalau jaka ni, nun dengah kalau lebih ni, nun hadui kalau lebih ni lah. Pihak-pihak aku si longku si dengah, buai pergi sok ngejeloh radio tam, ha live Facebook base radio kayaan ya. Okay, ngendap ku baran no program tam, tino pukun telok junang na, itam pejoh pelalau peji tak alam program surat dengah. Nunan ke pukun telok 45 minit, peji kelenghi long doa ni dalam sejarah. Pukun pan lebih na ngelarah jaki kelenghi dahun kerudan ayak lang mayak dah lehtam. Doni do lima pukun 40 minit itam peji tek joh program interaktif. Pukun pan junang kelenghi dengan lebih lang anpah mau man radio kayaan Miri FM. Menonan pukun 45 minit aku sanggeri telok tek nyinang nerepah sengbara tek joh dengah halang jadi hak awang dah leh. Pukul 5 lebih, tam langdang kelenghi radio kayaan. Atang pukul 5 lebih ke, tam pejah-peji dahin tali dia kenyah. Atang pukul 6 lebih na. Bimanita malangdang kelenghi radio kayaan. Atang pukul 6 lebih. Pukul 5 na, kelenghi dengan lebih langan pahamau. Man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. 5 junang, peji tak alam dengah sukan. Dahin bis on air. Menuh dengan sukan hati bis on aim honan ke itam lasi te pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayu alang anpa mau man RTM Kuching. Okey, nunana no program tam lebih ni ngina limna dang mauk dengan halak maring dang mauk info nuna pelahu dang pahlaw papan kenap tam lim alang paan sukung radio kayaan meninok tapah tatang avan tam tek lenghi radio lebih ani ya tam pejak larah tam aku sang papan telok tek ji lagu alang kenan ayu komang oria dahin Alexander Ongki lagu alang kuma kenap kak kenap kui mentelok lim hari radio kayaan alang paan ngep ji itam.

0: Line Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, pajak-pajak telasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lebih ni. Ha, nun dengah menyapan kelok tinan bake-bake. Dang bara dengah menakui lang teh kunti ni. Jasi tam pepe jam dengah halam dale, hawang dale. Nun apa lah men kelok lim. Alang teh kelang hi Radio Kayan men banget lah ya. Okey, tini aku sengkri tam teh nyinang lun kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Bendaleh tam Sarawak jarun darat telok daw tu adon. Ni hatang domigu na ya. Okey, doni jimadi an bara jerebu lebih ni ke bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Malam na an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Onan jima do 62 de belam pitan jima jima lahu jerebu lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Malam an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Onan domigu terpuluh telok de bulan pitan jihma domigu an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kiok sengte usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loka hanah lasuk dau jarun telok dau ni an kiok te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Okey, jarun telok daun ni lahu an kio te bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngapaan ha dale hudik. Okey, ha nan kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya menita melang tek kelengi Radio Kayan, kalau baran nuna toga lundau hangapan kalau ti kalau lang te ha pasen mirih ini oh ngelidam na jaka ni ya. Ha, te balai ngapaan alang usan kurin telok jihma mengedau ni dia. Beka ala pasen ini kita bau terus ni sete usan. Ah, ada lok lang teha permai jaya usan. Hinok lahan ha teman cungku kurik. Ha, kelok barah ha. Hinok ngapan lang teh usan jaka ni. Ya, tini lah aku ngena para tejo bahasa IPU. Te alam adalah tam Sarawak. Kenan jerebu jarun dawa ni. Ya, hati lang anusang te alam pukun saya jihma dia ni. Okey, ngapan lang... kuning na kerai ni ha jatuh hatang dua tuh alang amageh men kena dah asap di halang amageh alang am sayu menageh ha nunan tempatai na okay, ha kucing jatuh saya puluh samarahan jatuh 70 pitan serian alang paling bawah hati jatuh pitan 55 Sri Aman jatuh 70 jip Sarikai jatuh 64 hak Sibu jatuh 50 tusuk Mukah jatuh 55, Bintulu jatuh 52, Samaladu juga ihati jatuh 60 ji, ha Miri jatuh 40 tusu, ILP Miri jatuh 10 tusu, ha Lundu jatuh 70 tusu, Onan ha Tebedu jatuh 75, Lubu Antu jatuh 70 pitan, ha Kenawit jatuh 50 pitan. Ha betong jatuh 62. Okey dan ngaban-ngaban alang tek tahap am sayu man age alang sederhana norek alang pasak bahasa IPU hati ha lawas 74 onan ha kapit 73 ha limbang 74 dahin ha bario 53. Okey menita malang paan lo kira kapan lisun norepa am sayu bahasa IPU hangaban klok ti aku ngina ha apa anda telok pakai tabun bad hen tabun urung telok awi telok tembusang menamin pi anak telok te lad hak nyam telok uli sekolah kan nan pelahu men hak nyam telok lang te sekolah ke dang telok bele mas men hak jaka dah te sekolah ti jasim ok sayu men ageh batong dah lahu. Okay, jaku, jarun jaka taga, jaka lasu lahu, menghadau nyuhu dah geri nguyong otak, abin dah nyam ni, tu kan tak nyuhu re dah geri. Bi tak kena balai lang apaan nikipit tu, butun gutun nataan dah geri tak dalok ke. Nan naan lang amdang melak teh tak re dan nan piah tak kena kuri-kuri hang menhang telah lahu. Tak musang jaki pa geri ji gutun nataan ti, apaan lok teh lembek telah lahu. Okay, nan hati hajat telah apaan maget teh alam hadui-hadui lang antelok na. Okey, tam pejo kelarah tam laan men ohanin ai tam pejo peji ta alam program tam mi hati dengah halang anu sang ta alam surah dengah tam ta alam program surah dengah ji lagu naring alang kenan Rosena Urai dahin Dom Romeo lagu alang kuma mapuh tagang jaji mentelok lim hari dakayan alang paan ngabji itam.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Payang beta o, ku payang beholeh, gak hurut kalau ong, ku pasti haunan, hinaulan, wa FM, pergi tenggelok.
2: Ini merat ku boleh, atak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam tak kupi ni kere, memerana belah ni.
3: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Je cukup mi ya. Mi ngeren nak tak kupi ni kenak de ah. Tek-tek ni dah.
2: Dan, nak pijuk seng nak. Jaita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nanti bahasa kata ya.
3: Tipong, oh nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
2: Aku hinang tudak ko ni. Sayur kat jam tudak ko ni. Kok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayur kan aja madu je. Sayur kan lah.
3: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan o anan.
2: Silo kawit. Oh, silo kawit jenani ngetek deh. Oh, silo kawit.
3: Nun deh tipong, nun deh.
2: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tudak kui. Aduh, nuno ni tusak kena ku.
3: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.
4: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia, Kayan.

0: Sarawak Forestry Corporation na pitok lo ng bangu, tayo tu sah baya. Wina patap atahunge, bawang, bayahunge, dahin na bahay banget. Hitok, paan niyo, dahok tabara, tayo keselamatan. Asundu, mesek, nurepah ngejala, tugu do hirap, asun jelang, halah baya, dahin na paan hiriak tayo, dahok bara. Asun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Okay, Radio Kayan ngebji itam, hino tapa tatang ngapan telok tejaka ni, ha, man telok lang teha umaruh di, kan, nendengah man ngapan kelonan, api ha, man itam lang teha, alung tebangan ka, ha, hino lan, ha, asap, ha, belaga, ha, tubau, ha, telangusan, ha, tutopo, ha, tinjar, ha, nendengah man ngapan kelotinan, bake-bake, ha, dan kusi dengah man aku lang teha konti ni, jasitam pepe jam dengah, halam daleh, hawang daleh, nuna peluh mengkelok bake, alang teh hino, tuang apa antelok teng apa anteloknya duit ni lah. Okey, mantelok lima tini aku ngena bara tejoh program vaksinasi anti rabies metuk microchip dahin nalisi naso alangan na te alam pasan miri migu ani ihati jima dahin do migu na matoh man pukun pitanjih ma atang pukun pat lewi ngavana ha ahong tudan. Okey, telok dang te pala ahong tudan tinan dalok jabatan veterina te na program vaksinasi anti rabies na microchip dahin na analisin aso ani di mentelok lang te na hulung aso te na ampayan te lisin na ampayan ala vaksin anti rabies te giri aso telo jakani menghado mentelok lang maring na lisin aso nerepa na giri aso telo ni ke giri ai si telo ti lahu dahin menghado nyatoh aso telo ti bahi hate tegjet ka nerepa hate ngendap liboh kelunan lah abeh ka perlu telo giri tale na nyato nyato ha jasi iha amte bisa tu nahong dah beh nuti ya. Okey, dahin lahu man o tegu telok tegri aso ani aso ati mesti ha umun telok bulan teh hujung usi aso anan mali dahin usi ha mo anak na dahin laho ke menu menu telok ala vaksin anti rabies ani anulang sayu aso telok tiuna mangkelong ha tetakau ya. Okay, anan tejoh vaksin anti program vaksin anti rabies alang anna te alam pasan ayak miri itam anakai ja ala bahat te jo tokan ni win ka homelan ke semarung rabies ani o jadi piah te alam migo lang uha ready te ji ke salang an pesuk ha bau ya anan dah ala sampel te aso alang anna hulung dahin anakau ha awang nore pahalatan ditu anan sita jam ke maso alang liong ha be halang ute agri virus rabies ani anan alang perlu antelok kawah te aso telok alang antelok kau nuti tu halatan amin telok te. Okay, bawa sekenap lah man kalau limbake halang tek peji dahik ngejala live Facebook telok lebih ni tek leading Facebook telok tini dah lo harin telok lang unai peji dahik hati sayu lebih man Raja Muhammad Fazli MTS hi MTS ani nono metutaran MTS ani lo Miguel Mike Jo lah Matthews Mering Winnie Puyang dahin Margaret Margaret halang tek peji dahin tam harin telok Radian lah lah ya barap saya lebih daw DJ Livan dengah daw man seratok aja ka ani ani daw DJ jadi lebih ani ke aku ngena pakai lagu lang kena lungan wan bi lagu nanti ok dak menaring siaran man adi ya, berasa kena menika Pastor Radian ya dah ini habat lahu berasa kena DJ kena saya lengelarah lebih daw peji dahin radio kayan bara sekenap Tuhan memberkati itam lim lewi ani kena ya. Okey, sekenap lah menika Pastor Radian dahin anda ngalui lagu nalan hati lagu alang kenan Bobby Laing lagu amai kena. Okey. Nah, telah kelenghi lagu nan bi kerai ni aku seng pejoh geritam. Peji tai kelenghi long do ani halam sejarah dahin menuhanan ake telah pejoh peji kelenghi ji lagu alang kenan Bobby Laing ngapnu pengakai bakeh telah Radian lah lagu amai. Mentelah lim hari dah kayaan Miri FM.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Nun alang jadi doni.
3: Dawani duman pelupitan tu 22 pondok polis bergerak mata operasi habaza batu telok ha hawang Kuching. Teja kanan kios alang ayan pelupat kaki te an sedia uvung tiah mija jadi kaunter ngavan dah petang set radio VHF jil ong kopral dual ong anggota polis dahin jil ong alang gemklita. Kiosanan an lo ha hujung kereta polis dahin operasi 24 jam ha tatangavan alang hagan te kes ha duji a. Uvung alang sedia ni jadang tulung kunan bangu ha tatah jingavan melai dahin di petena dahol pun. Pondok polis bergeranan lahu te an sabung dahin sistem saleh sistem alang te terima pelalau dahol leput mendaha alang na leput polis dahin hadui tindakan alang naiman polis lahu dang an na lalau. Inisiatif ini lahu ala melai mengkunan bangu tai nada ho leput lahu ala sayu menpasukan polis jadang na tindakan dahin hadui sesatan dang enna lalau tegu dalo polis tai na rondaan. Tena pondok polis ini jadi ji hadui alam inovatif alam mihat an hadui dalo alam perkhidmatan dahin men keselamatan kunan bangu.
1: Nun alang jadi doni.
4: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Aerospace di ICAT University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini, tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satelit dua. Sarawak satelit naik di low orbit. Low Earth orbit. Yang akan menyimpan data-data yang strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.

Okey, dan lagu langkau mak aku sawih ya. Tapi kalau kesing yo daun kesing dan dia. Okey, lagu aku sawih langkenan Daniel Bampa. Okey, tini aku sang barat jo jualan rahmah madani ta alam migo ni hagana jualan rahmah ni pa. Umat toh man do lima dunia tang do migo te ke balai dua dau tu te balai lang telok dau te balai lang najik dau na lah ya. Okey, jualan rahmah madani amigo ani. Tanyi nang alang tekna jualan rahmah hak mai Delimat Boulevard 22 dahin puluh telok donam dahin domigu matoh mun pukun saya junang jihma atang pukun telok junang lebi. Okey, anan mentelok alang te jelang te pala Boulevard hati menghadau download aplikasi Chos ikos ni ya ngaban telok belek belek anyi paket anan dia. Okey, alang lahu nak jualan rahmah madani ihati ha Everwin Batuniah. Okey, alang anna ha Everwin Batuniah trading sendirian berhad danih dahin jima tua puluji dahin puluh dua ada bulan matau man pukun saya junang jima atang pukun saya junang malam jarun puluh dua jam ni ya. Man uhanan te jualan rahmah anna lahu ha Boulevard Hypermarket ani halang man adi Boulevard Hypermarket Imperial Mall 22 dahin puluh telok de bulan pukun tu suju nang jihma atang pukun puluh malam. Okey, lang laan ke hati mentelok alang te warga baram hui nak ya. Ya hati HSW Enterprise 22 dahin puluh telok de bulan pitan do 6 dahin do migu matoh man pukun pitan jihma atang pukun 4 lebih. Ya, mentelok alang te ha rumah amit Sungai Segar Bakong lahu te ana jalan ramah ha Wan Tok Lapok Trading matoh danih tu anilah nak tang pun telok dia ke hasil tang pun telok ta dalok na ni ha Long Lama yati grocery Long Lama puluji dahin puluh dua ada bulan pitan saya jihma atang pukun tusu malam ngapan nak hati grocery minimat ya dang te pala ngapan dalam te na jualan rahmah ni telok pejam jaka jualan rahmah ni adang ha murah ka ok ben oh legah mengalai an telok belek ha kedai-kedai dahin lah jaka jualan rahmah ni ke mengke telok ngakim lalek ke ala pihak te ketalang murah hayak dah na jaka ti an telok nyenang ke dah beh lang naik te lah meng telok sang ngakim jangun tua lah pelalok home nanti ya. Pelamana ke dah habis halang atak lelan perlu lelan te pengumuman ke norepa te nguyok ke halang anda ha juan jaka ni hawi abin pedong pa siha ke home anda juan ke ya na alam kuri-kuri atuh nanti tu akan dah juan jaka ti te dalok lang bayar tiket nah nusi na dalok bih ketalang anda ha juan murahan nanti. Okey, nuna ni te kuri-kuri ngapan alang te na jualan rahmah te alam adaleh tam mentelok alang te ha bahagian miri ni. Mina te kan ngapan alang ha beh lahu biar ni ke alang an dalok ke PDN miri usang ha laman Facebook dalok. Nuna na telok alang enap jam te joh jualan rahmah ke dang te pala Facebook ke PDN miri. Okey, pukul 40 minit kerai ni hitam sang pejoh peji te alam program ta mihati program interaktif ha telok kelanghi sangun harin telok Devora dahin nah DJ Baun ya te joh kuih tradisional norepa kuih alang anak na te alam hadi dagang alang anak na lah okey men telok bake-bake halang te kelanghi radio kaya ni hate anak telok ka hinan telok ka halang te na bejuan na hadu su na hadu dagang alang hak be ti anak kueh ka luti ka nuti ya dang bara man kalo radio kayan jasi telok petula hadu dagang dore pa hadu su lang an kalo nati ngejelo program alang an pah mau ha radio kayan Miri FM ya pejoh teji telasan PDK tam lebih ni kelanghi sanggun lebih dahin interaktif tejo kuih tradisional peji dahin Devora.

0: Aran kue di Vora Robin, asan kue men Uma Aru Long Tran Kiri Baram. Hadi kue kerene, aku na bisnes cuan kue tradisional. Awi tu kue sipuk manis, kue maruku, kue jelovin, atau dikenali sebagai kue pintala kuri Melayu ti. Dahin kue selipa, awi dahin Melayu ti kumak kue lidah buaya ti. Aring na aku na suka-suka lah. Aku minat nginang YouTuber na masak-masak ke. Lagi aku cuba try lah na kue tradisional ni.
1: Jadi hino ngapa ni ka berjuan kue ni lah ho. Sama ada ika juan na menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
0: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dan WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tu kita deng promote barang itam barang-barang dagang tam ke. Men platform manilah ho, aku deng kongsi gaban dan aku deng edit video dan aku deng nerkenda itu direct PM kira hubungi customer.
1: Oh, kira dulu customer tipu mereka lah.
0: Dahin bayarlah men media sosial ni. Dan bagi kui hak dan bagi peluang menitam nak dekat bisnes tam lah. Awi situ saya tam guna kosong bawa awi tu promotion dan nanti ke. Rata-rata customer aku ni kebanyakan ni dalam men kenalan kula rakan-rakan kui. Tekan men Semenanjung, tekan men Sarawak lah. Okay, untuk je dau aku deng na telur atau dua jenis kuih lah. Aku deng peuji kuih anan ati alam telur ke 4 jam je jenis ni. Aku jual dalam paket kecil lah. Awi contoh aku jual dalam paket 100 gram lah je paket LT aku jual dalam lega 2 ligit. Dahin aku jual dalam balang itu telur atau 50 gram tiket. Untuk kuih maruku ti aku jual 10 ligit. Dahin 500 gram tiket aku jual 25 ligit ke ti. Untuk kuih siput ti aku jual 60 ligit untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelovin ke ti aku jual 60 ligit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti untuk 15 ringgit lah. Dahin yang bayar lo ti kuih selipa ti saya ligit untuk 350 gram dahin 500 gram ti 10 ligit. Awi tak dah alang ngendap belak kue ni dah dang hubungi aku tak nubun 0GG555-226 dahin 0GPitan saya 4-5-265 dahin lo kalau aku petak Facebook page lah ho, kalau dang follow awi aran nak kueh mama kena hati ke. Dahin aku buka si odi area miri tau ka. Tapi men hawa miri dang loka kue mata nak men bus ka.
1: Pakai pos laju hukum.
0: Pos laju ka. Men dalam alang maring alam adui dagangan ni. Mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah. Pilih G atau dua jenis jualan alang mudah ke. Kira untuk mengurangkan kos dike. Dahin una lah ho, guna pembukusan alang menarik ke. Awi contoh yang colorful ke dan ke untuk tarik customer dike. Dahin alang ke telok lah ho, guna nah awi contoh media sosial tam ni dike. Awi Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke, etam dengna promosi kira macam percuma ketika kita guna platform mati ke. Alang keempat ke ilau saluran jualan alang pelbagai ke. Awi contoh kan kita mendang guna e-dagang ke. Awi kering tam tike Shopee, awi GrabFood kredit tike dan kita guna dan untuk tam berjuan hinan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke. Awi join na anak-anak kelas ke bengkel ke nakweh ke nun ke. Awi itam sang na kandida kira improve itu kita punya skill kualiti kuantiti jualan tak kan no mahinal tak belajar lah. Awi aku matoh minat nginang hinak berjuan ihak nak kuih nanti ke menghinan aku macam oh tertarik lah aku nak cuba, and then aku cubalah nginang YouTube ke nuka, and aku belajar lah sendiri nah resepi aku sendiri ke pedong ke nak nginang aku nak kuih ti pedong pedong nak bara oh ni aku nginang ah nenan ke
1: ama kalau nak order kuih halang an harintam di Vorana ni di maklo hadau hubung ha pelalubun kusung ji 55 2 6 dahin aku sung jipitan saya 4 saya 5265 dahin kalau dan tepala Facebook page hati kueh mama ya hati nana kalau dan nginang kueh halang najuan kan apa video marung aku eh man kalau nanti hadu usu nah di dagang man kalau ha eh nepeji dan kalau hari dokayan miri FM nena tua petulah hadu kalau ti man kalau dan bangu avin anina lasan kira hingga wanita petulah hadwe lah entam na.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwe lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Eka haman nak na, eka haman na hadu usu, eka haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG Kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.

Okey, 22 pala musuh kena dianan ini. Geri telah tepala pala pukul 4.22 minit lebih. Ya, mau selebih man Catherine Ubong, Mary Mujan, Kitan Uban, Luna Palahu man Richard Lingan, Andy Ngau, dahin nak abakai telah alang habih lah ya. Dan dengah mengaban kalau tina abakai. Ha. Barat dengah menakui lang teh kontini ngejelah live Facebook tama page Radio Kayan. Mentelok lang tek lang Radio Kayan lahu ngajelok online ka ha Astro norepa ha My TV dah ngajelok frekuensi mau sa kena pavin pa antangan na kelang norepa pilih Radio Kayan jadi je bakeh jadi je uvung ngaban telok pahlaw papan kenap telok putung-putung dau. Okay, menurut Nina, pukul 4 Jun, kita pejuang pejita alam dengan lebih. Tini aku kena baraji dengan halang naiman kucing. Tino tak jila ke ayah uku. Kira umuku. Nani pa, tusu puluh paduman, lugi 220,000 menuhihaan puluh wat. Ngejeloh, hadui puluh wat pelaburan saham. Alang amtek halana. Te alam online, alang anda ha iklan. Nerepa anda ha, te ha Facebook ni. Kepala Polis Daerah Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk Barak, laki anih tek nyineng iklan pelaburan saham ha, Facebook teguk telok luji de bulan tusu duman 2026 malang uha ready dan ni habara ke laki anih nak nyak neling WhatsApp anandi nyalang ansa dia dah ini ha ni di anda sabung te palaji lubun telefon alang aku ma iha ni admin daripada pentadbir TG Network One Agency Sindiran Berhad. Okay, Alexan, menuhan nanti, laki ini anasuk te alam ji kumpulan grup WhatsApp, nya marung pelaburan, dah ini anak jatai pala ji website alang ankuma anun network one agency sendiri berhat ini dan meninan ha masuk sidna mate modal pelaburan na alang te dah agency ini ke kuma kau mutung dah awi dah na pelaburan norepa amat na saham ala saham te website anan ke dehin election barake lakke ya ani nungkurin na pelalau tapi ha na pelaburan nanti lahu patangun ya metai norepa ha masuk sin te pala pat account nalang sekdap lahu eh si nyoh peringkat saya hangun te pala pat account nalang sekdap okay kenal anke iha ni di nai ngetnang iha an puluhat menu lusi ha dang musang utong na alang anda ha jaji ngejeloh WhatsApp pelaburan anan abin kenal anike iha ulugi 220,000 ligit. Dino kes an siasat nyo seksyen 420 kanun kesiksaan abin pamo dan repa pelubat kelunan dan akai kelunan maok davan no repa sin ligit no ni okay. Huy an manglan sa lake kelunan alang pamo no repa pelubat hani dang angga kuku.

Awak ngejeloh lubun kusung jiji 62 saya pitan kusung kusung saya pitan. Okay, anu nana ji dengan halang naiman kucing. Telo alang mina o am teh hadui. Telo o pisin man hadui telo ka. Mangna telo kira sang na pelaburan nunil an ke bi pan telo lambat. Ngedam na pelaburan tepala agensi perbankan lelan telo. Biana teh HSB tika norepa teh nah bank lan ke. Jawi telo ngedam na pelaburan. Okay, nanti dah lapan menit am lima lah. Jadi telo amalai kela, amalai gak pelubat kena nak kelunan. Nalang te telikin telo, nurepa kelunan. Nalang te nyenang ju telo dahin lah. Ngejeloh media sosial telo kelah. Kelunan deng jam telo hipun digit ka, nurepa hipun daven alang kahum. Okay, menoh ni nai tam pejah-peji te alam program tam. Ihati kelengi dengan lebih alang anpah mau men radio kayaan Miri FM. Ya telok lang hiji lagu alang kenan rasena urai ampan telok pejoh peji te alam dengah lewi alang anpah mau dahina alahu lagu ni antuju man kalau alang te alam anau telok te ujung alang alun lagu alang kuma barik dahak lake matelah lima redakayan Miri FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Dan selebih dan saya kena menikah lepan dan aku usungkong telah mendengar lebih meneradio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengar operasi Dr. Rebilun Madang en ngetak jaki. Alang nah di siasat jatuh sah bilun lega kak long leleng yaknah Biro Siasatan Kemalangan Udara. Tusah tutung tuan dahin tanah Polis Republik Indonesia terima dua atu dahok bara. Anih lim dengar. Lim operasi bilun Dr. Madang hal Sarawak en ngetak jaki. Ja dah alang kuasa deng nah dipilo dalam metejo hubung keselamatan dahin operasi na. Menteri Ageh Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Bara hari pubat menekes alang bahat pejo ngejelo hadui peji dahin Kementerian Ageh Opis Bomba dahin Penyelamat Malaysia. KKM Limkah Seng Tangaran dalam lahu dahin Angkatan Tentera Malaysia ja dang pakai hubung pasukan keselamatan nak awan mudan kelunan alang hipun perah alang ayak ja dang tipuban. Hari pilo tak jatuh sah bilun lega kak long leleng ia nah ji alan dan anlo tak ada hinang dah Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB alang tak ada Kementerian Pengangkutan. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud Bara nun tu akat lang ana dah habung dehin sang ana ngakun dehin nun puun tu satubu sang ana persa dehin te uki alang dalam binanan kluna banguan petok asana dengah barang te jo nun puun tusah alang tubuanan nurakna hadi pilo te lima long dah langga tusah bilun lega kak long leleng baram halum lim anna tepukal tusu 30 minit malam dah alam deh. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara menhadi piluanan nepun patik lim dah lok abin tutung tegu tusah anan tubu. Ngiyoh dengah ngedo anide polis bayat pengah nunok kau persa DNA jadang nerana lim dah lok. Ngiyoh dahun Datuk Muhammad Zainal utat persa langkenan daha opis kemia soan bara pahli dona lebih aneh. Nah di pilo alak dang nerana DNA putung daha langgak tak lama tusahanan atak gunalan empayan dang mata daha pala panak daha. Dr. Bilun Madang FDS semua jadi jubung alang ayak menkelunan alang murib su hak lirin dari Sarawak ne. Alang patrung atusah tapa ano daha tepubat. Ano Dr. Bilun Madang anan jantua mai nguyo ubat mendaha alang perah ayak bidang na belajak daha kanya hui nak mendaha alang su. Ngioh dahun jok bilong dahin Andrian Ulai dahin tek nak Dr. Bilun Madang ane ayak dang tulung hui nak tegu tubu tusah bahat. Talam nutih daha kelunan bangu hapa umur Frida Pita Nebara pano pakai alang tanah teha miri anah teh hang 15 jam dahin pun belajak alang ayak. Sofiana Giman alang nyadui haupis ubat alang teha dalih lirin tak lama jaka alang udeh bara Dr. Bilun Madang ane na lim temegri dah alang amlay temoh ateng hospital dahin dah jan bahat tek joh belajak lahu. Dr. Bilun Madang ane tula an kelunan alang teha lirin dalih kinah ala dah jan melak dahin jan tapa tak alam hadui naban age. Dengah ni anu pahamu men Radio Kayan Miri FM. Rame do Malaysia 2026 Hal Sarawak jentua awan tam hitok sejarah 16 do bulan pitan duman pelipitan 60 telok bimjer bariak denak tehang lebanan kelunan tak nam madalah ni. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak Sabri Said Bara mili Sarawak lasan awan narameanan ngioh tek dahok terliliang lasan dalam uan tetap tehang Sabah Sarawak dahin Semenanjung. Pertikudin rame do Malaysia hangunan ni hadi putula bara. Do Malaysia hipun batang dahok koridor zaman pembentukan Malaysia kerani TNA hak pusat beli belah Kuching atang 16 do bulan pitanane. Hadi putula baranan teklim anna hak pulu bahagian dahin dua majlis kesyukuran sanganda tek 14 dahin 15 do bulan pitanane. Rame ayak sanganda dahakna hak pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK alangsang an motomo ha RTM TVG dihin lasan dikta resmi nak lahu. Kelunan bangu Dia hangun ngua an pihitok metok belira jalur kimilang dihin kusi tira positif tejoh doanan taklah media sosial dihin na tada pagar Malaysia medani. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedia amai tolong na counseling menepanak alanggak tusah bilun lega ka long lelang. Menteri na Datuk Sri Nancy Sukri Bara dah lopaan sedia amai tolonganan minapanuti panak dah alanggak tusahanan perlu an eja ka una areng. Awin halanan janak mele mendah alanggak tusah awin nak melawin nyawa dahin kenap kelunan. Abinanan kaunselor alang anatel hianah daha alang mesti hajak dalam kenap dahin jam pelamana dahin merti tijau kat alang tubuh. Dua melima long daha alang gak tusah dalam bilun lega kak long leleng hianah pencarum pertubuhan keselamatan sosial perkeso dahin waris daha dan terima ilawin putung bulan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan Bara waris pilot bilun hati urip Kapten Zainal Afiq B. Syam dan terima faedah orang tanggungan alang hukah nak RM5,355 putong bulan. Dehin waris pegawai perubatan urip Dr. Ainur Barah Kamarudin dan terima sin pencen penakat putong bulan hukah RM1,074 putong bulan jiong urip. Waris dahwa limkah dan terima sin tolong puboh pate hukah RM3,000. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Nahari Masi mudan jiklunan langhipun prahtuong lebih dalam deh man long-long negeri Naban Hospital Miri. Ngia dahun Ketua Unit Perhubungan Awam dan Koprat Pangkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail Renai Iwat perlu mayo daha nak telok hangun taklam jimigu. Ya petrunga dahin tusah jandang leka tingyoh 2 bulan aban pubat abin adang bilun ha solpot long lelang angkep darah dua do itong mai awang mendaha alang nahari pilo tejo tusah bilun lega te do dua de. Bilun Medivac analeka man pangkalan udara wilayah Sarawak pukul 10.20 minit jihma dahin nepek u hadwin halok te pukul 22.22 minit terbelua do. Kontingen Sarawak kepulung hari dahlok bahagi dalam kaliah para sukan Malaysia para sukma ke-22 Selangor 2026. Dahlok gak nombor telok dan api 52 pingat ma, telok 22 semaha dahin 54 terbaga. Para olahraga alang lebak api pingat hati 50 sayak, wanan, nyatong 25 pingat dahin 10 pin bowling 16 pingat. Selangor nomor G dihin dahlok dan api pitahan 60 telok ma 55 semaha dahil 52 terbaga. Sabah nomor 2 dan api 60 pitahan pingat ma 50 G semaha dahin 45 terbaga. Hukah pulunan sukan an petadiang hangunan ni dahin jiribu telok atu telok puluh telok atlet para pahagi talam telok atu 26 menaan acara. Rame mekap para sukma 2026 anna hadewan agung Tuanku Chancellor DATC University Technology Mara UiTM Shah Alam. Kelantan yang alasan awana sukan sukma dihin para sukma dalam dumana 2020 saya. Payan aku pakau dengah akbasa batang dengah ji hangun ngua. Operasi Dr. Ribulun Madang en ngetak jaki. Alang anda hadu siasat tejo tusah bilun lega kak long leleng yang dah Biro Siasatan Kemalangan Udara. Tusah tutong tuan dihin tanah Polis Republik Indonesia terima dua atu dahok para. Nunah datang peji dalam dengah lebih alang anusang men radio kayan Miri FM.
0: Dengar RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.
2: Radio Malaysia kayan peji dihin telok. Radio Malaysia Kayan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.
1: Okey, Radio Kayan ngap jita mita malang teh ha umaru halam pasen nerepa ha banget pa ya bin nga aga hom loka ha dalo pake ta malang teh klang hi Radio Kayan men banget teh na lebih ni ha aku asang pejoh geri tam laan pejita alam program tam lebih ni program dengah ban hawang dale nerepa dengah ha usun tanah. Dengar halang unak lo hati mankin sasa tino kahum na ada halang te ada halang mate abin kenan tu satu tong alang jadi ha Bukavu ibu negeri wilayah Kivu Selatan ha Timur Republik Demokratik Kongo te dopat di unai tambah laan hati 26 laong nunan kurin dah media leput te jotok ani hati tusa 26 alang matai te alam tusa tutung ha Timur Republik Demokratik Kongo leput alang anda ha alang ala dengah bara 26 laung nyam sekolah rendah u angeri te pala maprahak ngapananan dahin te dah nyam sekolah alang habeh ke anbara gak tusah ngahngan abin te nyerut lisun alang kira ini ke anda hak nabah kuri-kuri ngawan umat perah lahu. Dah halang barat tak jauh tu kan ni ihati kumpulan pergerakan. 20 telok ada bulan telok. M20 telok. Ihati Lawrence Kanyuka. Alang kira ini ihatnya alang ngatun Bukavu. Dan ihat barat tak 20 pitan laung lah alang ankuma mawak nore pegah ya. Dan 20 je laung ke an nabah unit rawatan rapi. Ya bara tu sah tutung ani jadi haji tatah ngawan kejiranan hak pasenanan dahin petasa kuri-kuri uma ampayan tu sah tutung ani te layang pala ngawan alang hak be dahin lahu te pala dua sekolah rendah alang jelang te ngawananan. Okey pasukan penyelamat lahu ana pelalau ana tente pala ngawananan dahin dah hadang maram tu sah pui tutung tengah pandanan lahu, tengok teji pegawai pihak lengtek kuasa bara hati Mosi Lubala. Ihak bara tek kurang-kurang nak saya pulu amin alang tutung dahin anikek melawin pitam 46 panak norepa isi rumah dahin lahu 46 an amin alang andaha kira andaha nasak lahu ja nundi ja mawang alan dah tai marmapui Teguh Apui Unai Bingaya, Kementerian Pendidikan Kebangsaan dan Kewarganegaraan Baharu Kongo di alam dahok bara dahok kumak. Tu sah tutung ani, una kehum dahak lang mate, kehum dahak lang maba, alang lahuh dahak nyam sekolah. Okey, ananji dengah alang naiman Kinshasa, yati ji tu sah tutung alang na 20 laung nyam sekolah alang mate. Okey, pala dengan halang kedua menjakarta, tino telok kapan perang alang lahu tawin te alam hadui ilau lima wartawan dahin telok kru bot alang amdang anda hak habung malam do satu deh tegu dalok na liputan marung ngalang anak Krakatau alang nengesum hak Selat Sunda Indonesia. Setiausaha Kabinet hati Teddy Indra Wijaya te alam dahok bara men Biro Akhbar Media dahin penerangan Sekretariat Presiden dahlam di kuma dino dah maten kapen ani te alam te ujung dahok sihu Presiden Prabowo Subianto alang lahu akai ja ilau plalo nurepa ilau salat dahak kumpulan wartawan dahin kru alang tawin ta alam tu sahanan. Tino anak Krakatau alang te ha Selat Sunda te hang Jawa dahin Sumatera. Panloh te tahap alang ketelok ihati tahap alang musang dahok lawat ke alang kedua alang bau men ngalang anen nai ngesum Alang baik loh ke ihati lebih dau lima pat de bulan pitan 2026 ni di. Dahin teknah uning-uning nak ni di teh pala bahagian barat Indonesia dahin lahu ani na operasi adang bilun teh ngaban padang bilun alang jelang hanganan hati padang bilun antarabangsa Soekarno Hatta Jakarta lahu o ankap jaki tedi bara pluji kapen men kahom naan agensi tabinta alam tengayat dah ilo kumpulan dalam wartawan alang pade ani yang telok teh hang na hati kapen dah seladu KRI lese pitan 24 KRI Kerambit 62 tusu dahin KRI Lepu saya 6G alang lahu tabinta alam hadui nerepa operasi ilo dahin apa beh dalam alang pade ani. Okay, nuna ni tam peji ta alam program dengah men hawang daleh, tino dengah hawang daleh dan antam kelengi te jakak lang pihal an lebih jima hak radio kayan Miri FM.

Okey, lagu Nyerbu Langkenan Agus Hingan Ugeri Telok Tepala pukul 4.54 minit lebih dahin menitam lima langtek kelanghi radio Manmiri kejelau frekuensi FM 55.2 dahin 56.0 dan pelahu mentelok langtek peji dahik ngejelau channel Astro Sehat Tusuji dahin My TV Tusuji Kusung men uhanin a pukul 5 lebih tam peja peji dahin tali dia kenya te atang pukul 6 lebih bi mentelok langdang kelanghi radio kayan ngejelau frekuensi FMG Kusung 6.G dan FMG Kusung G.2 mentelok langtek hak Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman Sematan dan nampak langtek peji ngejeloh RTM Klik dan langtek kelenghi ngejeloh live Facebook hak Pes Radio Kayan pukul 5 aitam pejoh peji kelenghi dengan lebih alang anpah mauman amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur pejoh tai atang pukul 6 lebih. Okey, mentelok lima lang dang kelang hiatang pukul lima lebih ni ngina pesung luak ngejeloh segmen PDK Jima matoh man pukul telok atang pukul lima mentelok lang dang kelang hi te atang pukul enam ke pejoh peji te jerun daraji jam laan man ohanin yes aku im ok sayung lara hujung migu manitam lim ngina pelahu ngina hitam lim ala batung alang mage kena palang melu te alam nun tua tuk te alam nun tu hadui alang antelok na te jip je ji yong migo ni de. Okey, lagu apa yang telok pejah peji te alam dengan lebih ji lagu alang kenan Alexander Lihan an tuju man kelok alang nyadui su su mandaha panak telok su mandaha bakeh-bakeh telok nore pasu man daleh Sarawak ji lagu alang kumak nyadui su man telok lim hari dia kaya nalang paan ngep ji itap.

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti bangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine, atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia, Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Radio Kayan Ngepeji Hitam, KFM G06.G dan G0G.2. Sayu kenep.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Penghina video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngapji itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.
4: Okey, tam pagi-pagi te jam tam malang bayak lo. Jam malang kenam ngejeloh program Radio Kayan Mir FM. Alang o anda apa mau matah man pukul 22 blok daudi dahin jam alang ketelok ngejeloh segmen PDK tam lebih aneh ya. Okey, mau sekenam mentelok le malang pa anda pagi te lasan Radio Kayan. Nunam peluh mentelok alang maring pagi dahik lebih aneh mina te balai menhang telok alam ano jakani. Men ngaban telok nyadui perihai sayu. Ngina atang dahin sayu lah ho palang ngaban alang an kelok tuju ti we nak mengkelok alang tepa belak barang unak ka ampai telok na tang amin mina usina te nguyo urok nerepakan telok amin ti te kap kedai jaki nanti ya nuna pelahu men telok alang alam hadui loh ke apa hai sayu talam hadui telok ti men kelok alang sif malam ka nyinang te jo keselamatan men telok alang sif malam ni mengka telok nang ayat hingat awi telok oh ne uli jima ti ka awi uduh ti tuduh nah ala uduh lang sukup sampai yang telok pejoh hadui telok ngeluak tak tahu jimana okey nanana urip tam kelunan ni tak lem nundun tuk pekek ngina hitam paan berasa kena mentuhan yang bini halang paan peji dah yang telok tak lem hadui lang an telok nalho. Okey, lebih ini aku sendiri telah pejoh peji tak alam program tak mihati marung kat alang umapui ini mesti ku jam kena tukit ha umapui lan bi lebih ini ke aku sengbara tak joh awi telah ngelesok gak lasu gak taring lasu ka norepa gak anyih ka gak atak lasu nanti ya. Okey, awi telok galasu, pih nak ngelesok nun nandi, nun nak lang perlu antelok na lubun jina. Awi te apui tenup ne bing nuti, tesu na ring dahin laho, telok ne awi telok ngihau tike mengpelalau na nak behiha sak salah katalang antelok na ti, su jakiring antelok pelamana kunun langsung antelok na bam. Awi tau ngenap maram na ti, anaram pelalau apui nandi, dahin mengna jelang batong telok te apui ti, pih lang antelok pakalai dahin dahak bomba dike. Nunuk tuk marah mapui alang nebing di telok ala kain alang basah telok ala kain dekaya pihak nak kelumak ke basahan telok ke alang dekaya telok teh atak teh ha umat duh ti pelalau awi ha umat pui telok langgak ke umat duh teh pelalau umat duh masa basahan nanandi puk teh apui alang nebing nanandi pihak nak awi telok na nyagah ke telok nyagah ke ngawin pedong depan ni masuk dalam tarik ngapui di kita anak-anak nak telok ni bisau tu halahu. Okay, nunana gaya na ngalakain basah ti puk te tari ngalang ke tanan di menohanan ke hak param ti tena ya blepuk te ke tanan di kita te apui nandi hak telok maram apui gas telok nurepa nubit kahong gas telok ti. Okay, anan lang lubunji onan ke awi telok nyinang apui gak te telok negak te basung telok nuti ke pelalo te awi hate ngaban natak lang telok maram na ke te te atak dahin lahu awi amte ngaban natak awi telok okalan titik ke ngeluban telok ngelisan ngelisan ngaban alang gak apui yan handi. Okay, mang ata purung te ngaban hak be bahi gak balun ka nurepa bahi te katalang adang melai tutung lahu gak apui lang te te telok ati di. Okey, nunuk tuk telok na nyingam tatah ngapan batong telok alang uga ngelesok nerepa ga lasu nandi. Antelok teh ida atak paip alang maang alang nyingam tek suhu alang biasa ke hati dahin antelok na tek alam kurang na 20 minit. Anna pelalau menuh telok ga apui nerepa ga lasu nandi. Awi amte atak paip ke telok dang pakai atak maang alang hak beh pih na atak dui telok nuti. Oh nandi awi basung telok hilat seluan telok hilat kah bahi te agak basung ga seluan nanti ke dang telok mebat na pelalau nunam pelahu awi telok pakai jam pakai selgem pakai leku kah alang dang na ihat te hilat te usu telok ti bat pelalau lahu jaha am lekat na nerepa jaha am awi usu telok ne betong nanti ke teh nalang am sayu lahu awi basung telok ke seluan telok ke bahi basung telok ti dahin seluan telok ti te leket te anit telok alang ngelesok anandi ni telok mebat na ke bahi ane bani tayak nuti awi telok lebek mebat na ya. Okey, alang lubun pat na ihati menu telok pengem ngapan alang ngelesok anandi antelo ala kain alang maang nusi ha ngebulok meng ala kain alang ngebulok ha oh nangke antelo pinah ngapan alang ngelesok anandi meng nutun na norepa meng balut na ke ngapan alang ngelesok anandi ya telok pa nutun na pakai kain alang leket norepa alang kenungkurin tam ni lah. Usi ha ngebulok ke kain alang am ngebulok dahin mang nana tejat lalek laho. Okey, tuk tuk alang amdang antelok na awi telok ga ngelesok nugen repa ga lasu ni di amang telok musut ubat pusui pa musut anyih ka musut kisap ka wintek balai kuma usut kisap usut anyih usut mejerin di pa nurepa kenunun tuk tu alang tek tamin telok ti mang musut na bi an kelong na ring an kelong pihak alang kurik man adi mayo Indonesia mayo antete ata alang nilun naha nei nyingam dahin lahu mang telok mate ais sidang mate ais lampa telok ngenap kuma nana nei nyingam ni ke mang mate ais plalo te anit alang so anandi awi ha nei awi teksi ngatak-ngatak di pa mang telok mi mang telok masuk ata anan dahin alang bae loh ke mang telok nubit nya nudi manit anit ane alang leket te anit telo te anit alang ututong tike tu sa manit na an kelong na nunan tua bi awi telo teru kaya pelalo te pala uma pra nurepa te pala klinik ke piana awi telo nei atang tula ni telo kanuti pelalo na te na wah uma pra te tua be sala ju telo na wah gak telo alang leso anandi. Ken okay, nana kuri-kuri to kalang dang akbara aku si menitam ngejelo program ha umapui telo lebih ni havin hagana pa umapui telo ga ngelesok ga lasu nu ni ke bi kunginah ke itampaan ala bahate jo keselamatan ta lama min telo awi telo ngena hagana matang-matang pi hata lasu nu tika tasu telo ti perlu ha tasu lang tegang mangha jelurah lahu dahinanan pedong na ta te telesak ke hawi telok gam ke talang lasu ti gak telok gak anak telok ke norepad hak wang amin telok lang habeh lah ho nak pelahu mentelok alang te anak nyam ni ke bahid hak gam ke lasu nu ni te ulang halam tilong ke norepad hak awanan TV ti kan hau naring jarun telok paksa ke talang antelok paksa ke hak umah pui ti. Ano na na okidok ka info lang na ako si Manitam Lovey. Ani nginam ok sayo may tamlim. Jito ka lang sayo laho. Jipang jama lang sayo laho. Alang dang ang ko si mandaha panak pa rin repa mandaha huwang amin talo laho. Ya, manuunin ay itam pajapajita alam dengan sukan. Jilago lang kanan Ezra Music lagu alang kuma tong tarung tibo. Mantala lim harida kayan Miri FM.

Telur pingat mas, telur perak dan hinji gangsa ya. Petadi ngalang ana matoh manpat atang tusu da bulan pitan, duman 2026 hat top ball ten pin bowling kai tak spot park Hong Kong. Alang ana no kenan special Olympics Hong Kong. Alang o mapang atlet man Hong Kong, China, Macau, Taiwan, Singapura, India, Jerman dahin Malaysia. Kontingen Sarawak alang wakil Malaysia alang ketua dalo ihati Datin Dayang Mariani Abang Zain alang lahu ketua kontingen Malaysia dahin atlet 5 atlet. No nampah jurulatih dalo ke ihati Shelly Chen. Okey, dan dengar halang una lo. Pala dengar halang kedua yati dengah men Selangor marung para sukma. Selangor dua rekod maring ta alam ji sukan alang meju ara Nosazwani Maisara Mazduki alang jadi tehang bintang norepa atlet alang paling menyerlah ta alam kontingen para sukan Malaysia para sukma Sarawak. Dahin lahu ani unai ha anju jadi olahragawati para sukma Selangor 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Kehati Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara menangna norepa kejayaan Nosazwani ini nah petula potensi alang dekaya atlet para Sarawak tegu anok awang dahin anok ruang dahin sokongan alang sayu mendahak atleti. Nosazwani udang na dua rekod maring dalam pelawan para sukma Selangor yaitu ngejeloh acara lontar peluru F telok tusu doh alang una separik su separik na hati saya poin pitan telok meter pakalah rekod na rekod alang una di alang andaha ngalung teguh duman 2026 nyati tusu poin 25 meter. Ya lahu ala acara rejam lembing F telok tusu do dahin iha una separik pelupitan poin telok 4 meter dahin anih na rekod alang maring. Jeno rekod alang unak di hati perusahaan 0.5 tusu meter alang angkalong teguh duman 2024 di. Okey, dan dahin lahu iha baranunan jeno prestasi na alang cemerlang alang sayu ni naiha anju jadi olahragawati para sukma Selangor 2026. Okey, dan dengar halang kedua dahin alang banyak loh ke hati men Selangor loh kah marung kontingen Sarawak pelepek pelawan dalo para dalam para sukan Malaysia para sukma 2026 Selangor tengawan alang ketelok men keseluruhan men ngawang 52 pingat emas 32 perak dan 54 gangsa dan limpingat alang andalok ngawang ke hati ji atuh telok puluh saya pingat. Ya, mitam lim no nani tam peji ta alam dengan sukan dahin dengan sukan dan dang entam kelangi te jakat lang pialan lebih jima pukul 5 juna ngejelo segmen PDK dahin lahu pukul ji 45 minit ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan hak radio kayan Miri FM.

0: kan ni panet. Itu dia muka pahabong tu ni. Nak pergi kat test kah?
1: Bah, urok nun ni melek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kan memang melek bek kan dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat nak menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tambah puya aku lebak kelunan tini.
1: Neh, mang engku manunan kerang nusik ajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jeak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Ah, tukai tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah hitam lawat hina tua hitam tai abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyeladawan ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kareni daman o anan ho marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lang kahum berlaku kareni telem galai-galai ya.

lo tiếng ngang tận ngang lo lo lo.

sa ngayong na iyak tapak tuko. Manilaman na.

0: long apa teh nah atuh anyam ni berat
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Okey, dan ni tak mau kelanghi tak nak alang kenan dalam kumpulan mengungai dua di hati kumpulan ngalang jalai alang ugeri tam tepala pukul 5.40 pitan minit lebih ya. Belak 10 minit tualan telah peji ngejelah program Radio Kayan Mir FM lebih ni ben uhanin pukul 6 lebih tam pejah peji dahin dalam YFM bidaya alang anpah mauman RTM Kuching. Jadi dan ini tuan ni tam peji ngejelah program Radio Kayan Mir FM alang u anpah mau matoman pukul 22 belak daw di atang lasina te pukul 6 lebih ni. Aku maok saya ujung minggu mitam lim saya kena pavin utek peji dahin radio kayan jarundaran 6 jam ngejeloh program alang anpah mauman RTM miri dahin nginah itam ala sayu te alam nun untuk tua alang antam na te alam daw-daw tam alang te sengnai laan haam sayu ke ati minatek ka alam na alang dang antam ngesayu ngeluak menuhati ya. Dahil lahu kuih maok sayu jung migu men kalau alang tay sang tay pano piwai ka ala sayu tek joh ala bahat tek joh keselamatan tam huang amin norepa telok alang tay peji dan dah bakih telok lahu nanti. Ok, lagu alang bayat loh maka pelasan tam lebih ni je lagu alang kenan David Juman lagu alang kuma halam Tuhan men telok lim dahin aku liban maok sekenap besok ngeluak te program alang habis laan te dodo alang sengnai atang laan lahu sayu salubi bye bye.

Selamat gumi si bengasa demuti Pud Bunabar. Proses kadi rakang helikopter derabu de long lelang metrasya. Sok mangsa tragedi helikopter rabu obo notap kobus tegal Rose teruk. Berita Persekutuan setuju nama Ahli Parlimen Sabah 2 Sarawak Bramah 2 MA Nuang Prutaro. Selamat ngumi bersama duaku Filomena Buang dan Abar Ngumi YFR Bidia. Bimasa untuk kepat tragedi helikopter de long lelang Ulu Baram. Proses kadi rakang helikopter de rabu de long lelang Ulu Baram mehabon naik pukul semengeni 55 minit pagi jaya. Dua botoban ruah pakai pat muto pacuan empat roda pukul 2 semengju minit ngumi iti jaya. Pimonu ke Miri, sakar dia pit masa, kira semeng jam. Sementara nu polis masih kajam pimitia DNA, si bayu todang tapet obo ngosa, dua sorah nudu rawanga. Iti obo notap, da pusreja polis Sarawak, Dato Muhammad Zainal Abdullah, nudu RTM. Pimasang bau tragedi helikopter de long lelang Ulu Baram Miri. Pimutus postmortem sorry memangsa tragedi helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS de long lelang Ulu Baram dan ondu dua deropas mendapat suak mangsa kobus iras tegal Rose teruk. Pesereja Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang postmortem naik de Jabatan Forensik Hospital Miwi obo pukul 7:30 ngaroma. Adinti polis masih kajen pimutus DNA ngan puan identiti sebenar suak mangsa. Pimutus suak Jabatan Kimia Sakarua ramat ngumi iti. Pinotap identiti inu biguna si bayu todang dapat mengosa dua sorah nudu rawang masing-masing. Gapit Menteri Pelancongan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu ngin takziah nuduk rawang suar rimah mangsa tragedi helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS de long lelang Ulu Baram. Tragedi ini mengabus ni orang pilot, 25 orang petugas, Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM ngin ayuh pirugi nuduk komuniti ruah pasar. Ia nang Perkhidmatan FDS naik ayu duman ngin pinurung berubat kekuasaan de susah nyaa odikaga. Duman dua komitmen suak mangsa takkan naik kerja patut obo nateng da suak rakyat. Bitu nak dua inu, ia dengarun pihak perintah dua rakyat Sarawak bidoa Sarawang mangsa ogi pikuat dua sabar dan tipu susah ide. Ya sebenarnya niti dan ni pinorang de Miri onu ide. Komuniti ruang pasar Sarawak amata derea de topat jua masih biguna dan Perkhidmatan Doktor Udara FDS ngana kinyam pimudah berubat. Sen Jok Bilong dua Adrian Ulai, pingunak FDS ngin ayu pingarap dua pinurung amata takar bidopat tipuah bikaut. Sen komuniti de pak umur Freda Pitan, nang pimonu pakai orang doyah ke Miri mit masa neks mengerima jam dua pakai bogak beranya. Sembokas petugas klinik di kawasan ruang pasar, Sofiana Giman, pimundak Dr. FDS, mengin pimudah nuduk pisakit, amatah obotoban ke hospital, dua ngurang pinusah beranya. Perkhidmatan itu nganya notap, komuniti ruang pasar doi obosupya, soat terima pimudah berubat de Robi Pago. Itu bo dua abar. Berita Persekutuan setuju nama Kiang Pingarun Ahli Parlimen Sabah 2 Sarawak Bramah 2 Semangat Pokat Janji Malaysia Semengperi Nuan Pertaru MA Nuan Pertaru. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan rakah inu yang melibat pengubah dan perlembagaan persekutuan. Ia sobden itu serapas udung Majlis Tindakan Pimonu Pokat Janji Malaysia Semengperi Nuan Pertaru MTP MA Nuan Pertaru Sawa 2026 The Pusat Convention Antarabangsa Sabah, SICC, ONU-ITI. Udung, apa suaga,
Da Ketua Menteri Sabah, Dato Sri Haji Jinor, Baya Primer Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sementara itu, Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim Nang, pinamahino ida sijak desogi kiang kerusi, panganya notap nisbah pingarun suat dua negeri, bonar-bonar bitamah. Pak Sumunu, hari ti misti naki teborun yang bisama Suranjaya Berundi, SPR. Nyatuk dang tipu api monua, Perdana Menteri nang cadangan nganya pakai ya si bayu Berundi ayu masih doiknya dapat notap sebab ya mesti dia ngidusu boga proses Brunyang dua undang-undang. Dan ngudung inuga, Brunyang rakah nganya prikas nama perjawatan bayar proses Borneo Nisasi Perkhidmatan Awam Persekutuan de Sabah de Sarawak kodak de menotap dan MA Nompri Taru dua Suranjaya Kobol. Abar palsu de obo kapa pakai kecerdasan buatan AI ngin ayuh pinura nudu industri media tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran, Dato' Ashwat Ismail Nang, pimasang teknologi ino medaknya adoi dapat puan. Pinorang naidak manusia, dua pinorang pakai AI. Pinorang de doi obo tapis de sekia boga de platform digital medak ratus de sekia bisaya dan report berita. Sebab ino, nyaa media mesti lebih kreatif, norik perhatian ratus ngan ngimpin orang de botur. Abar de dapat norik otin dua pemikir ratus menjagin puun pikara dan abar de dapat obo bisaya. Ya sobat niti dan sina bicara maya, de topan tajuk Public Service Media and Sustainable Global Communication, Strengthening Public Trust in the Digital Broadcasting Era. Beramah dua konferen antarabangsa komunikasi dua media ke Semeng, ICOM 26 de Kuching. Konferen bertaja, Gapi Menteri de Opis Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, penerangan dua ukas, Dato Abdullah Saidol. Sementara itu, Dato Ashwa Ismail Nang, kandungan video saka jagin kandungan media de paling popular dan tipu pat soa deria dek sobab robih mudah dua dapat suatnya aninga. Itipun, medaratus makin kurang dengan perhatian nuduk kandungan basa ianu jekira 20 ni saat sija. Ianang iti mengin ayuh pinura nuduknya media naik kandungan de dapat norik perhatian dua pisaya ratus. Ianang, pingi dia meidah tiap platform de pakainya pak kandungan de robih sinek otin dua pimikir ratus. Junya media mesti pakai gaya komunikasi de nuna perubajoman ngan nota pinorang deraan ye ngin relevan ngasi dua dapat oboh bisaya. Sarawaraan Kitubu Operasi Minia Abun OPA bituna dua pinuta onuroga buran bau. Itirakah penyedia ngan nota takat pi insukup de sua empangan dang negeri bayar ngan oboh pakai sen rakyat. Gapi Premier de jagin ke pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Ahmad Douglas Uga Ombas, nang hari ini meh obarun yang bisamah Agensi Pengurusan Bencana Negara Natama. Ia nangga OPA dan taruh nek ju unberan peri iti sodia, metoban jan de kudu-kudu empangan, de kodak murum dua batang air. Ia sobat ini ti nuduk pingat abar selepas taja, jentera pentadbiran Berundi Negeri and Semengpri Mambong de Kampung Gerung Pedawan. Basa IPU sed ondu iti. Siri pukuri mengumi iti jek serian de rekod IPU sekia doi sihat 220. Nuna rekod sistem pengurusan indeks pikoi soba APIMS Semeng kawasan rekod IPU de sihat ienu Semarhan, Seriaman, Kuching, Serikei, Samalaju, Bintulu, Sibu, Muka, Miri, dua ILP Miri. Dua ada kawasan rekod IPU sorang-sorang ianu Kapit, dua Limbang. Dan kungomas sabar kebasa bau pun-pun. Proses kadi rakang helikopter derabu de long lelang meh terosia. Suak mangsa tragedi helikopter rabu obo notap Kobes Tegal Rose teruk. Perintah Persekutuan setuju nama Ahli Parlimen Sabah 2 Sarawak Brahma 2 MA Nuan Prutaro.
artis Jabar FM BT berniusa da Ratna Saimin, dua penduk kakak Sinabau da Josh Martin, sed section berita awas masa, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

Okey, lagu minggu lagu Edison Tony Peace Band lagu dan nampu-nampu sama bersama di kuih dan wifan beri dan nyumi dekat IT atau bersama dan sek mengacam petik anu iti anu rimas mengenai anu beramperi dan sawah 2020 anu yang baringan harap nangan sihat-sihat si jaya dan nyumi ke IT dan mungkin lagi yang dah kurang sihat kuih dan wifan beri sentiasa doa de sekawat de hogi penggunaan de sihat pakai tenai kerja pekunai te berangkau nu aktiviti-aktiviti dema plan te sada nangnya selalu rami pawan. Okey, jadi wati nu ke harap nangan selalu rami ke bisa madu koi dati siaran koi dan ngumi di buku nu om de kera buku praise ngarom segmen ngancam pete ngiru safam di kosong nu om poin ni de bandaraya Kuching de bau pun sama ke dapat ngaji koi pakai frekuensi de sama dan di negara ingat dapat ngaji pakai aplikasi RTM Click sumingan giaro di Ogi aplikasi di dapat senang si jaya hingga di sija pakai handphone ni kan di sija ke Google Play Store ataupun yon di sija Play Store dogi lang phone ni kan ino karik RTM Click do ingat dapat download ta install lang phone ni kan daki-daki sija ingat ponu katika ni ha ingat dapat ngaji siaran radio RTM bukan saja wifi dia pati nega siaran-siaran The Boken The Ogi dan RTM yang dapat ninga ataupun tonton siaran TV The Ogi dan RTM Click. Okay, boga masam The Ogi dan RTM Click ya. Okay, jadi pati nega dan meeting yang dapat bersama ngejit siaran niti dan platform media sosial tak ya no Facebook muka buku lagi ingat buka sija Facebook kai ya no page rasmi YFM dia adi nanti lagi live laki ingat dapat nulis sija nanti sija ada ruangan komen mama tak singan mungkin lagi rambi kusi onion ni ke abar-abar ke abar depaguh ke ni ke dari anak yang kusi nudu dengan sopa ni ha ataupun ni menu ngaruh mingan daun niti ha pun dapat tiga okay kita pun lagi info pasal orang jam ke nikah ingat de pariso Mandarai Kuching itu menuju ke Semerahan kipuan masih lagi jam okay ingat de jam ni ha harap nang terus ataupun stay tune habis sama dukai dati dan YFM dia sob lagi boga lagu-lagu pimpur sebab dan pukul 6.30 di teater sama ya ngajit abar singumi desrusah dan sinabiatah.

Sibungasi, Punpunaga. Kerja sayan rakang helikopter adirebu di Long Lelang, Mekemas. Perag mangsa susah helikopter rebu dog netu tinggi ong setegar benak reus. Berita Persekutuan setuju nambah pengarun ahli parlimen Sabah ke Sarawak, Bramanga MA 60 taruh. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vic Moloren dermegah sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, penyekembang andu adipat susah helikopter rebu di Long Lelang Ulu Baram. Kerja sayan rakang helikopter adi rebu di Long Lelang Ulu Baram kemas ngapu kors mengdi rima-prima isa-isan jejah. Rakang helikopter anak Dr. Banrua so tarun yen harana jadi pakai pat buah motor 4-wheel drive adi penuh pukul 2.7 minit sengumi andu teja. Pemenu pakai aran dia anak jaga tembi tipu arong simengjam yen mendeg di miri. Sedan anak polis gibaba kajen pimungan pemeriksa sampel DNA yen ngemas proses ngaten identiti perik mangsa. Pimungan anak cukup berguna sebayuh tedang dapat dok serah ka Dr. Banpari ka pihak waris. Pikara hati dok gagah bedak pesuruh jaya polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah di RTM. Setelah anak dalam perkara adi sama, asir kerjanya saat tunduh rimen an mangsa susah helikopter rebu, meh dan penang penyekebas mangsa ina setegar benarus. Pesuruh jaya polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah Kidanang,

kerjanya saat ada dokano pada Office Forensic Hospital Miri kemas dengan pukul 7:30 sengarem sengumi. Mari nanti pihak polis pergi bawa kajian pembungan pemeriksa DNA yang itu identiti peremangsa di Jakarta Peruah dengan sengumi andu hati. Agapit Menteri Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu juga nanti masih tunduh rawang rimen an mangsa susah helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adi rebu di Long Lelang Ulu Baram. Harati meteban ka penyekebes di an juruterbang kapat an petugas Opis Menteri Penyihat KKM ana ina di penyerugi baga tunduh masyarakat Josop Pasar. Ayah kidanang perkhidmatan FDS Kanuptur Abbas derem nyen pinurung perubatan ka kawasan adi susah do akses. Penyitetet ka komitmen pereg mangsa adi tinggi ong, tipuh nyerja patut dog ngangen saman dog nateng bedak pereg rakyat. Ngana ayah adi ngarun pihak peritah ka rakyat Sarawak bidoa isai rawang mangsa dog nyen penyebeke nura susahana. Ayah kida sakati derem di penerang media di Miri Anduati. Perkhidmatan Doktor Udara FDS Peju jadi perkhidmatan suku berguna yang rakyat di kawasan Josop Pasar di Sarawak adi nurak susah akses fasiliti penyihat. Pimendeg tibaran anak DKS ngin uri ka pesakit kronik pak menegah ngurang susah pesakit yang nurak pimenu adi Jo. Jok bilong ka Adrian Ulai, anak ina rakyat di kawasan Josop Pasar kidanang pimendeg FDS benak turun ngera rebesi tipuh nura kes begaut. Sederhana rakyat di Pa Umur, Freda Pitak Kidanang, pimenu pakai aran dia kamiri, tipit tembit tipuh neg 5 jam ka man beranja adi begatung. Ian bekas petugas klinik Spa Pasar, Sofiana Giman Kidanang, pimendeg Doktor FDS, teban senang di urusan rujukan pesakit radus ka hospital, ngada teban susah beranja ka ngera. Perkhidmatan nanti sawe jadi penyejawit yang itu rakyat Josop Pasar dah dok tinggi so terima perkhidmatan penyihat adik kena.

Piju dingi ngaga. Perita Persekutuan setuju nambah nisbah ahli parlimen yang Sabah ke Sarawak rebis so adi agi Madinati. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Kedanang pimetadana beramah nga semangat atur janji sepakat Malaysia 1260 taruh MA 60 taruh. Rakahana berkait nga pingubah Perlembagaan Persekutuan yang beda ahli parlimen so soduar is bonio ana dapat dog nambah. Ayah kena sakati lepas ngubak udung majlis tindakan pimansang atur janji sepakat Malaysia 1260 taruh MTP MA 60 taruh sawa 2026 di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Anduati. Adi sua udungana ina pingubak Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinor saman Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sedanana Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Kedanang pinambah kerusi anak deka soparat kiangi pak menegah netu pingarun so soduar is benar bitambah. Sungguh mana ayah Kedanang mekanisme saman raka tutos berguna dog jure bisama Suruhanjaya Brundi SPR. Nyebet bikai tipu pimansangi Perdana Menteri Kedanang tipu pimansangi sebayuh Brundi bas adire gibayuh dapat dog meted. Ati amai pikara ati berguna nurak berang masam proses runding ka undang-undang. Dalam pikara di samah udung anak menegah jure bikait raka bedarkas pinambah perjawatan saman proses borneonisasi perkhidmatan awam persekutuan di Sabah ka Sarawak nimun adi dog netap drum MA 60 taruh ka Suruhanjaya Kobold. Penyemar kapal penerang adi deh betul pakai kecerdasan buatan AI Madinati jadi susah baga yer industri media drum race. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail Kidanang penyekembang teknologi AI teban susah yang ngaten kandungan adi betul puan ka adi dognai pakai AI. Bega penerang adi deh dok persa di berang masam platform menegah teban susah deh teban susah ratus deh pa Sabah di integriti agah adi dok prua. Ngana pengamal media berguna lebih kreatif derem kagah penerang adi betul. Ayah kena sakati tipuh miu dalam program adiden Public Service Media and Sustainable Global Communication Strengthening Public Trust in Digital Broadcasting Era. Atina bipawat konferensi antarabangsa komunikasi ke media Adi Simeng ICOM 2026 di Kuching. Konferen anak dekuka berdagapit Menteri di Opis Premier Sarawak hal ewa kopat penerang ke UKAS Dato' Abdullah Saidol. Sedanana Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail Kidanang kandungan video jaka peju jadi penerik penyeguna media derem tipu patsawa adire. Ati inah beramah ngah pingubah pengguna adi dedek minat di kandungan adi puruk ka senang dok akses. Ati menegah bedak tipu perhatian audien tundu kandungan adi bikait ngah basa dedek puruk adi inah arong 20 saat ada. Ayah nang ati teban susah ka pengamal media yang peruah kandungan adi dapat trik minat ke penyabah audien. Ayah nang pinumpu DKS di platform adi dok pakai, pak besengan di kandungan adi sindek di atin ke pikir kira rakyat. Ngana pengamal media berguna pakai rakah komunikasi adi bituku, adi tunda pengubah landscape Madinati, yang itu penerang puanka mesej adi dok kidaan, piju relevan ngasi kadok Sabah. Sarawak dan piju mansang operasi naik ujen OPA bituna nga penjaga gaya anurega buran bau. Ati ina rakah penyedia yang netu takap in di takah adi seramat yang dem resati sama netu pin sukup yang rakyat. Gapit Premier adi menaga pengerusi jawatan kuasa Nura Susah Abang Turun Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Uga Emas Kedanang pikara ana redok jure bersama agensi pengurusan bencana negara NADMA. Ayah Kedanang OPA adi dokano ngaju ngataruh negju anubran September mehmujur. Kuduk-kuduk kawasan dem nurak ujen nimun murum ka batang ai. Ayah kena serati ripas mansang jentera pentadbiran Brundi Reis and Simeng Pri Mambong di Kampung Gerung Pedawan. Penyekembang takah IPU Anduati.
Keaserian adi rekod IPU Raru de Sehat adi sekesan bergantung setekat pukul 5 sengumi andu tejah dengan IPU 200. Besengan adi kemas kini rekod dalam sistem pengurusan indeks penyakit sebab APIMS simeng kawasan rekod IPU di Takah de Sehat. Kawasan ana ina Samarahan, Sri Aman, Kuching, Sarike, Samalaju, Bintulu, Sibu, Mukah, Miri, KILP, Miri. Dua dingin kawasan rekod IPU di Takah sedang-sedang, ana ina Kapit, Kalimbang. Ngaku kemasegah kuribasa pun-puni. Kerja sayan rakang helikopter adirebu di Long Lelang mekemas. Perang mangsa susah helikopter rebu dog netu tinggi ong setegar benar us. Perita Persekutuan setuju nambah pengarun ahli parlimen Sabah ke Sarawak beramah nga MA 60 taru. Ngana ati adaga so YFM Bidia adi dog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ataupun lagi The Abibis On Air. Episod The Kamian Lutik, kita bersama dengan Puan Loretta Senghing dan ada Nual Ahi Banca Pimaan Masu Kampung Mambung.
1: Jadi di padang bun titik. Okey, kolomi stol kolomi kuriti lah di padang bun nanti. Gipi jenis okay. Bala pengumuman tapi madin ke osdom ju pengumuman lah. Jadi diti soporo gi mi yogi nasi lemak. Tapi nasi lemak madin yo batang kurang ni sit lah nai okay. Yogi no yo macam kurang lah maksud i kalau yogi pun ni dua taro jadi bagi ku mungkin aku ni kan kat dio lah semeno. Pergi masa i yo barai akan anang selalu i catering lah yang akan okay. Order nasi lemak. Sebayu hati tingkok pengalaman kerja aku yang nai berani tapi okay. Sebayu hati memang pernah go ni sana yang nang terjun dalam bidang F&B tapi doh tui lah. Okay, bidang F&B tapi F&B oh udah nai lah cuma aku selalu i monitor semenolah dalam kerja aku sebab dalam kerja aku bergok dalam retail rat line. Okay, pengumuman nanti ku start berjual di padang bun di arondok ku mai masuk termasuk dalam tahun nanti lah.
2: Okay.
1: Mugi patswa.
2: Okay.
1: Jadi sebab ku start berjual di ti so 2009 peri lah. Payuh COVID. Ano okay. Masa no meyuk-meyuk COVID lah masa no. Jadi kan dino lah ku start berjual.
2: Okay.
1: Bara cuman lah. Sebenarnya memang ku berminat go dalam perniagaan.
2: Okay.
1: Okay. Tapi doh lah perniagaan kecil-kecilan menti lah. Memang okay. Ku berminat lah sebenarnya.
2: Okay.
1: Jadi masa no kan ku da ana masa COVID miok melanda jadi ku pun ambil keputusan okay. Ku resign jadi mungkin sebabkan untuk mentah kerja pun odoh bisa ni masa no kan memang tengah ni lah kan so ku ambil keputusan ku resign masa no jadi masa no ku berjual bara kuih muih bara burger kecil-kecilan masa no sebayuh ku berjual kolomi okay. Jadi so lasi ku mau jual kolomi lah and then ku cut-cut bara bara kuih, bara burger no, sebab memang dah cukup tangan sebenarnya. Okay. Kuih, mun bara nasi lemak anak no, kan biasa i memang catering lah anak no,
2: okay.
1: Order.
2: Okay.
1: Ku gi dai. Munti cerita i,
2: okay.
1: Ku gi kawan ku sama kerja yo ku.
2: Okay.
1: Okay. Jadi bila yo pun resign go, ku pun mau resign go dari kerja-kerja mi. So one day no ku di kabtu semong lah.
2: Okay.
1: Aku di mani sebenarnya. Jadi ku dapo dengan ku dino jadi ku scan yo ku da ana umur dah tiak kerja kah son ku jadi ana modoh. Jadi yang dapik mau buka mi. Jadi bila ku yo order mi yo da anang unai saja mi dokmu seni. Ku nai lah gila dua taruh kari ku di ke kedai. Yo memang tak ku dok ku nai. Ku gi go pernah gue minta macam ankah udah aku kerjain mu sonku masa no lagi yo anang doh dapod seni kan ati pun sebab yo menyewa bah tempat no jadi mia so bila aku mau naimi mau dua taruh empat kari menolak lah di kedai jadi kum ad jadi aku pikir-pikir go ku anang doh ku yo resign jadi ku pun macam nekat lah. Aku dah yuk dong sekejap. Mungkin naik perapan bara daging. No, bara nyuk-nyuk. No, ni no, perlu pakai. Bah, macam nyuk untuk buat mie. Bah. Jadi. Sono lah. Ku mau belajar. So dengan ku hati. Sebengah-bengah sih do. Masa no. Masa ku belajar lah hati. Memang ona. Memang dah cukup beranyuk. Bira ya dah cukup nyuk. Memang dah nampak kena.
2: Okay.
1: Jadi. That's why ku nog ke DI. Dua taruh empat kari lah. Ku nog. No, ku macam bayu genang oh teremun di madin yang tak dari lah okay. Kan jadi masa no ku mau buka ke kedai ku masa no bayu lah ben stall ku pakai okay. Macam bara prio biasa-biasa saja so bila sebayu ku ku buka market lah yang tak dari dah customer test ku dah family ku test dia kan mun bara stok-stok bara stok-stok kena di keperluan yang pakai di lah. Biasa i mun bara kolomi ku memang di supplier ku hari-hari everyday gi supplier sebab dawo i masa bengah suku buka memang doku dimiris tapi memandangkan macam bagi ku sukar kadang-kadang sebab bila orang mat di stok ke kedai do dapat stok jadi so gini no no kawan ku mau recommend iku lah jadi okay. Nanti memang hantar beras stok kolomi okey jadi ano sebab iku meet stok kolomi. Every day lah aku akan order, yo akan tod lah kolomi, kuih tiaw, mi pok kena lah sebab ni lagi kalau no simpan-simpan mi
2: betul.
1: Memang dosdi,
2: yeah, betul.
1: Yo akan rusak. Jadi dah kena lah bagi ku untuk customer yok man no lah.
2: Okay.
1: Promosi, promosi biasa i titik. Memang pakai media sosial bara Facebook, komno bara status lah WhatsApp status. Senang nomor madin-madin kan daya selalu pakai. So madin-madin titik pun bara memang media sosial lah bara TikTok bara. Oh memang nak diang ni lah. Contoh cabaran i biasa i munti lah kan. Kalau macam pasar order ordering lah kan.
2: Okay.
1: Okay, sebayu ku naik Grab pun sebayu hati lah admin manual. Kalau dia order by WhatsApp kadang-kadang cabaran cuma kadang-kadang customer an cancel.
2: Oh
1: okay.
2: Yeah.
1: Yo dah cancel ni sebab yo an bertukar mi sebenarnya tapi so far di kedai ku hati tapi jarang-jarang lah yon di cumno.
2: Jarang-jarang jadi lah.
1: Pasar keuntungan lah hati anang pasar keuntungan. Doh kuku macam mencari keuntungan. Okay, kalau macam hari-hari berhasil ku tetap bersyukur lah. Di yoh begok kah, yoh nisit kah, ku tetap bersyukur.
2: Okay.
1: Sebab bagiku munti sebab ku dah bekerja. Jadi at least ku dapat semong sen.
2: Okay.
1: Kalau ku dah bekerja, pikir ku lah. Kalau ku dah bekerja, ku grup dengan Aron. Semong sen ku dah dapat. Darilah munti hati pikir ku. Jadi apa-apapun sel ku everyday yo nisit ka, yo begok ka, aku tetap bersyukur. Ku akan pikir, memang son kriang nang tak banyak pun sikit dan orang rasa sedih, tapi ku tetap ni son ayanang gigih lah teruskan lah semua no. Plan kalau diberi rezeki lah kan. Plan ku memang an buka kedai man lah.
2: Okay.
1: Jadi, doh ku buka dikit-dikit pun memang di tegang aron doh ku sajalah.
2: Okay.
1: Di tegang aron ku doh yoriti tapi ku anai memang khas untuk kedai sebab masa Madin kan ku pakai tempat poch kereta. Jadi kalau gi rezeki memang ku an buka kedai. Kedai memang khas untuk kedai jadi oh doh ku perlu ngason ini maksudku memang bagi jamparan ini
2: poro
1: sab sedia yang ngono lah semono. So anu nangku kalau ku gi rezeki lah kan anu nangku tia kalau ku boben kedai doh ku memang khas untuk makanan lah maksudku kan jadi ku akan yalah akan plan naik bara pemakanan nono ti macam bara pencuci mulut lah bara kuemen bisa jual sekali yang gede.
0: CN saja episode Bis

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amu dengurah kerja ti sama dengan kerja jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama menguntuk jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilihnya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dari kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu untuk jalu puat ku. Iti amu manusia sama mu ngaku lagi. Puan dapih kayu de batul, dapih kayu de yasat. Inya ada mu mung damu patut-patut na. Kain cemudip di dunia picek ga eh nya namun damu.
1: Eh, amu mani amu daula-ula nyumpah ku mung seed mbo.
0: Puat mu bangi jalan tingan na tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelin takia it untuk sama menguntuk kasuh. Memang amu da dangki dengan aku. Dangki dengan bisnes aku maju, debok aku bimto. Sekal.
1: Ongan. Adih ti sama bijua, sama-sama magaumaan, ngkudip mama adep, kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu, puan ku lagi jamat, lagi bayuh ku babu, abah sebarang barang yu damu.
0: Ti ani, ani dah menugung ti ani boh, mengani bakura muka mija de kuasan ti, ngudip kai bipikir mu damu.
2: Ani ince babuk kena. Mani kam datak dadaru bu pagi ti. Ada pajit muka bisnes bu pagi. Parih minya anak daru-daru. Mengani bu banca adep tira maju.
0: Mengani kai kua namu. Sen tempat tina naku bijua. Ain tempat nentaki. Mudip ngan kai beradat. Pagu kena bus nya ada musik.
1: Eh, amu lagi-lagi amu manang aku. Nuduh aku. Anyap ku sebarang taki di tempat tamu. Abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, jawab kita sama-sama perasan.
0: Damu ni, ani ada menuguk damu.
1: Ayah, gak ingin tebuk perasan.
2: Dek tebuk kaku, ket netaki manusia.
0: Mani, masulek ince.
2: Kai mu tebuk ti, luang ti badak bisampura itna. Taki kasuk ti, ada bu manusia ngelunyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh mengsi itna. Adep tuke bingi jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kinde dipise mungsi et asih ada nasib untuk ngelesiluk.
3: Pukul ijo alamatanu.

Si Bungas nanti pun agah proses ngalih rangka helikopter rebu delong lelang meh tunah. Semua mangsa kebes sebab raus de teruk bina. Perintah Persekutuan setuju nambah ahli parlimen bagi Sabah dengan Sarawak beraja dengan MA63. Selamat lama tenu bersama dengan aku Angeline Impur, agah lama tenu mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, proses ngalih rangka helikopter FDS rebu delong lelang Ulu Baram metunah wang pukul semeng ini 5.5 minit berupagi ijena. Rangka helikopter ti teban luah minan empat buah motor wang pukul 2 semeng ju minit rimpas nerang. Pimenu balati negmiri ngumit masa lebih kurang si meheng jam. Sementara sen pihak polis masih ngempen ujian sampel DNA tinan ngilangkap proses neta identiti semua balati. Pinatap identiti ti perlu tunah sebayu tedang rima orang ti jugon neg abi memakna. Perkara tipidaan bedak Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah wang dok siken bedak RTM. Hasil bedah siasat ngentek 5 orang kebes de kes helikopter FDS sehu de long lelang Ulu Baram wang anu 2 de rimpas neput semua balati kebes sebab raus de taruk bina. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang bedah siasat tuna bedah Jabatan Forensik Hospital Miri ubo pukul 7:30 ngarena. Polis masih ngempen ujian DNA tidak netep identiti si betul semua balati. Kerui tes DNA jangka ceun mesu Jabatan Kimia wang lematan uti. Pingi cek DNA perlu tunah sebayu tedang semua balati jugon neg abi memakna. Gapit Menteri Pinami Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Pidaan aseng masih neg abi rimeh memak 5 orang kebes de kes helikopter FDS sehu de long lelang Ulu Baram. Kes kinebes ni orang pilot dengan 5 orang petugas opis Menteri Penyihat iti ngeban pingerugi bahas neg inya ratus de utak terun. Nemenang perkhidmatan FDS biguna bahas tinan ngantut pinulung berian ne kawasan de sukar nejung. Kerja sukar dengan komitmen balati nyalen tugas patut doktian bedak semua inya. Nengeban perintah dengan semua rakyat simayang ngancak abi memak balati tahan aseng terima penyusati. Nepidanti de miri anuti. Perkhidmatan Doktor Udara FDS lebih berguna neginya ngenai di kawasan Utak Terun Sarawak lebih turak dengan penyusah PKK Sepinyihat. Pasukan ti ngisuk inya kampung beken saja ngeban uri pakungang ngurang penyusah inya de berandam dipaksa penuh Johor. Jok bilong dengan andain ulai menang FDS ahi mantu inya kampung lebih lagi wang timpuh kecemasan. Sementara sen inya mesupa umur Freda Pitan menang pimenu ngejung miri minan jarandaya lebih kurang 5 jam dengan nguna kos bahas. Sofiana Giman menang FDS yang ngancak inya ratus lebih duko ngejung hospital dengan kai usah nguna ongkos bahas. FDS jaji penyambung inya ngenai de kawasan Utak Terun dengan perkhidmatan penyihat de lebih paguh. Pisilung aga. Perintah Persekutuan setuju pinamah ahli parlimen mesu Sabah dengan Sarawak. Menteri Bahas Dato' Sri Anwar Ibrahim menang ti beraja dengan semangat perjanjian Malaysia MA63. Langkah tinggi libat pingubah neg Perlembagaan Persekutuan dengan nama ahli parlimen mesu Sabah dengan Sarawak. Dipidaan pekarati rimpas ngulu kudung majlis tindakan pelaksanaan perjanjian Malaysia MA63 sewa 2006 de Pusat Convention Anjabangsa Sabah SICC anuti.
Kudung ti suu nupen beda kepala Menteri Sabah Dato Sri Haji Jinor dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Haji Johari Tun Openg. Sementara sen Menteri Bahas Dato Sri Anwar Ibrahim Menang pinambah kerusi ti beken saja mesu sini kerusi bitamah pak ngancak nisbah mesu dua buah negeri ti pen bitamah. Mengenipan Menang langkah dan lebih jejeb perlu rundeng dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Menang langkah ti kai kungang tinan sebayu berundi bahas daerah meneg sebab ti irang ngilibat proses undang-undang. Masa sama kudung tipen ngirundeng langkah pinambah jawatan dengan proses bonionisasi de perkhidmatan awam de Sabah dengan Sarawak berajah dengan MA63 dengan Suruhanjaya Cobalt. Pidaan pinarang dekai betul minan kecerdasan buatan AI ITC menjaji penyusah bahas nek industri media negara. Pengarah bahas penyiaran Malaysia, Dato' Aswad Ismail Menang, teknologi AI ngancak inya ratu susah irapuan pinarang de betul dengan pinarang de tundah minan mesin. Pinarang dekai Dr. Apis, pitengah de ihong platform, irang ngancak inya ratu kurang pisaya nek integriti report agah. Dengan tip nulis saga, patut lebih kreatif dengan narik inya ratus puan pinarang de betul. Menang nulis pinarang de boleh ngubah pikir dengan aseng inya ratus patut tinan kunci bahas ngancak pinarang iti lebih dog pisaya. Tapi danti de pinarang pasal public service media and sustainable global communication strengthening public trust in the digital broadcasting era. Tinatur berandu dengan kudung encabangsa komunikasi dengan media kesemeheng ICAM 26 de Kuching. Kudung tinggi rasmi bedak gapit menteri de opis Premier Sarawak bigian hal ehwal koprat penerangan dengan ukas Dato' Abdullah Saidol. Sementara sen pengarah bahas penyiaran Malaysia, Dato' Aswad Ismail Menang, pinarang video era lebih ahi tinan bedak media, abi timpuh umpet sawak lagi. Ti berajah dengan pingubah inya ratus, terlebih suka dengan pinarang ringkas dengan duko Dok Cien. Tirang ngancak inya lebih suka dengan pikara atau kandongan dan lebih singkat, lebih kurang 20 saat saja. Menang tirang ngeben penyusah bahas neg media tidak ngunah kandongan de boleh narik pisaya mesu inya ratus. Menang pinarang kai bigantung dengan platform de tinan pak bigantung neg kandongan de boleh narik aseng dengan pikir inya ratus. Dengan ti media patut nguna langkah komunikasi bau ngajah pingubah masa tinan ngancak pinarang de jugon lebih relevan ngasi dengan dog pisaya. Sarawak ira nyilung operasi nguna remang OPA sebab gaya anu de paras wang buran bau. Langkah ti, tinan ngancak kutong umon de tahap lebih selamat selain tinan ngancak stok umon adu cukup. Gapit Premier, de jaji pengerusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Menang, perkara ti ira rundeng dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Menang OPA tunah mesu taruh tok iju anu buran prii mengeban asil wang adu ujan de ihong kutong umon de murum dengan batang air. Dedaput media rimpas ngirasmi pelancaran jentera pentadbiran pilihan raya ens mengprii mambong de kampung Gerung Pedawan. Serian ngerikot indeks IPU paling kait sihat wang pukul 5 ijena dengan 220. Ngajah pinerang, the sistem pengurusan indeks IPU simeheng kawasan ngerikot IPU detakah kait sihat. Kawasan ti Senice Kuching, Samarahan, Sri Aman, Samalaju, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, ILP Miri dengan Miri. Dua kawasan rekod IPU sederhana, Senice Kapit dengan Limbang.
tinan nga masagah puun na binatya bau. Proses ngalih rangka helikopter rebu delong lelang meh tunah. Semua mangsa kebes sebab raus de teruk bina. Perintah Persekutuan setuju nambah ahli parlimen bagi Sabah dengan Sarawak beraja dengan MA63. Dengan sen ke Siti Agala Matanu, susun bedak Ratna Saimin, mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Senalin Minan Senak Bidaya bedak Ibrahim Jangen. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

asih-asih kada madu oras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu madu oras. Tiap-tiap lama tanu madu oras. Padu-padu nama si Ed bada madu oras. Oi! Amu damu entek debak tuad mudamu ba. Buat mu adep mudip berajag. Asal lambat tanu, madu oras semu kai mempuan dengan asap bo.

0: Bekaping, kai bepikir. Pak amu sepatut nada bepikir. Ba mo made oras da bangi ramin. Tiap lama tanu made oras. Kulak, kulak, kulak kamu nyana. Mati ketuntup ku rame kene ya. Baru mumpu nasi aku. Aku ti pantak ku kuduk tabapan mu ya.
1: Anyap ku ngabat namu bedaruh mati ne. Aku mena nyia amu. Made oras da bangi ramin mengabad bedaru hamu
2: ngana anyap inya baken ngan kine dua ti bi tangge tangge bi daru daru he nyap guna gunan amu ngan salah amu aba cemade oras tubek muti a betul lagi sena babeh ti paguh kanamu ira tunah merubah tudog muras moin rambut minan tanah jajin bujek kain ngasuh inya kain.

0: tadi ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kebuli dukun kini nga, di tubuh ku puak ti.
0: Ya, ya.
1: Nyu tiak ni si doh je, pandai pagu pemu. Boleh aku tolong ku dikati pemu.
0: Inoh le buat ini, inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek kota sebarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ni dia. Tunggu tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Nah, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya le ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terobek. Ya,
0: betul terobek. Gulu ti.
2: Kenyam dah mu tanya.
0: Nah. Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Jess. Tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Dah tolong nih gulu nya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana nya mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, ben nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ben nimbak sinya sebarang je.
0: Iyo. Enas sebenarnya lah iyo ti. Ko ningak so pagi ai jawit nang pusat mona nuak kupi agong sakil pun tongan mo buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa so agi so enok mo umur kang ti. Ko rasa doya di pesa to pai ko rasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek sesa ngecek kedep.
1: Hah? Dah aku si Ian lah.
2: Kai aku ngecek kamu mati. Kai
1: nama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau kaki mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
0: Sepulang na nurse check otopnya nyepuan, oni onapnya terus ngen ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos beriti.
1: Oh, bukolot dah.
0: Bukolot dah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Ngecit dia, ngecit dia.
2: So slow saja, relax. Relax aja ada relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada dan itu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di klinik iyo ti jembatnya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlihat penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sombong ha.
1: Okey mati
2: kehal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tia, kau dia kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni dulu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mi tu bak urik dah sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ngin aku rampuan
1: boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon dah lihat ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kun log.
2: Bagulah.
0: Nombor ni nak kot ya.
2: Iya, boleh.

0: Tarik kerja,
1: nyerayah pikir,
0: samah dengan Ami. The segment ngancang petik
1: YFM Bidaya gerak bisa.
2: Okey, balik lagi dah YFM Bidaya. Segment ngancang petik dan jam tukar IT. Tarumi pas pukul Moi Singarum. Nudu ingat the sentiasa bisama. Terima kasih sob setia bisama. Dikira laki-laki sejak ingat lagi dengan Rom dekat IT. Seningat the tahun muto nak kita ponu. Dua harap nang ingat selamat negara kang untuk pada niju ingat dengan Romiti ya. Okey, ni antara pikara deraku bikusi nudu ingat dengan Romiti yang pasar pingarami onu Malaysia takah kebangsaan dari apa samut tang semengenua makna beran beri iti tiam. Jadi kau tak puan de yang no pingarami onu Malaysia kali iti yang apa samut dan Kuching sahabat 2026 yang ada BCCK ataupun Pusat Convention Borneo Kuching murahasan berkerujuk dengan Rom jadi tema dan sahabat itu dan on Malaysia yang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati sahabatnya Malaysia dah pesai dua kinyam yang penyonang the Ogi tersaya dan masa itu dan negara Malaysia yang sampai waktu bersama ya. Waktu ini juga ingin dapat para jemputan-jemputan de Ogi nek Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia Takah Kebangsaan ini nek BCCK. Dua waktu ini juga ingin ratus terboga de sopan ini dapat geninga program ini ataupun sambutan Hari Malaysia ini de TV de Ogi Peperadang TV RTM ke. Dua waktu ini juga pingrami kali iti bukan sija de abang atu de BCCK pak murah sen semeng onu buran taja onu sumi ya de Plaza Merdeka ogi pitangga de ogi abang atu inu pitangga sambutan perayaan Hari Malaysia Takah Kebangsaan Sawai 2026 dari mengatur nuduratus boga negara semengnom on beran beri iti tia wati nuga mini pitangga on Malaysia ogi gabung atur dah semua bigang dah Sarawak ruasan Kuching yang Sri Aman Sibu Miri Limbang Seri K Kapit Bintulu Muka Betong Dua Serian. Okay, ratus boga amat-amat tak tiap pagi pun dapat ke tiap pagi nyong minggu on minggu pun dapat ke atau anak buah ingat odi ke Plaza Merdeka ni ingat pitangga dog yang mengatur ti sopa yang mengatur negara onu onu Malaysia tiap semengnom on beran pre-e sija supaya dapat ingat mungkin sejarah-sejarah onu Malaysia dua danu tiap pun ogi ke binira Malaysia de binira the city no de ogi obobi kutung nudur atas de boga ya semua ingat kanut ya ingat dapat geninga boga masam denangnya bukan siap pameran wati nugah de ogi obo pitanga de screen de tapak pameran ino ya jadi boga info de dapat dengan seenam Hirusu pitangga iti dia amamet anak-anak de masih lagi sekurah de dia puan pasar watki wat pimokat Malaysia iti watki ote dapat nyamut onu Malaysia semeng nom dan free dan birang sawa kali iti hata nyamut dan Sarawak ya nunak gat ya suara apa suara sumia hata sambut de Sabah muka inu Sarawak lagi jadi iti muka inu de Senanjung lagi jadi hata puan nang onu Malaysia iti ada sama-sama nateng sebagai rakyat Malaysia nganta rindu ukuran negara ada bukan saja dan tarpuni dan beramoy patinu ke dan semengdom on beram pri'i onu de sukup yang nangin sejarah de sukup yang nangin ayuroti nudu otor rakyat Malaysia. Ok, jadi ada sama dia ngejar lagu penghibur dengan Romiti lagu The Sun Linda Jawa Dasan Laut Biru.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

lagu Trilogy G teman-teman MVF bersama apa lagi dan UFM dia saya mengancam betul. Terima kasih yang ditinggalkan dan masih lagi setia bersama. Teringat dia ya, komen-komen lagi dalam komen FB Live tentang Arumi dia ke ada bahasa aku dah terima aku merancang ya atau git Lawrence Mick yang nasa mengancam betul ngembala geng-geng PBS MBK ngembala the Keping Radio BD lambat mari kelas deh masih lagi-lagi masa ya tapi sama dengan Robiti Robinson setengah jam lagi Nur Atika selamat ngarep Nur Atika yang nang samping ngarep ni keping-keping wifi dia ngarep kita semua sihat rasa nanti salam manis semasa JB mungkin mau abar ataupun anu the JB Adi Nur Atika harap nang Nur Atika dua family ya sihat-sihat saja lagi Midday Sam terima kasih so Midday Sam senjai gak bisa sama dua tuk ngarep Miti dua lagi Miti ragu ga dua tuk juga sama ngarep ke nudu Dixon Pon yang nang selamat malam selamat bertugas ini ada Giga Landi Lambit Nenek Fila yang nang selamat ngarep ngarep Miti salam nudu sama di Spingoma dua lagi ngoji radio FM dia dan ngarep Miti dua tina gata lagi Henry Bali lagi selamat ngarep nudu ingat dia kupak bumuk ada lagi ke Clifton Cliff yang nang selamat ngarum selamat bertugas nah dan ngejit lagu Derek Sadung gini ya Derek Sadung menjai kata mawa jadi terima kasih Clifton Cliff dan minta lagu ini ada lagi ke Charlie Chung Tizan Lime dan Semenya Selangor ada lagi dengan Tadasan Jua James Pengiran hai selamat ngarum Jackson Ritan yang salam damai dengan mesra selalu di Yonso perkembar pendengar setia WFM di berdingan dikit-dikit saja geng-geng awah ya lagi waktu ini juga salam ceria sekampung Mamong Ben Wilson hai selamat ngarum Roy Kwang atau lagi Derek Asen Derek Asen dan ngarum itu Ronald Dennis pun lagi terima kasih yang diingat dan share the live posting tu share berbaga ya lagi lagi friend lain mate waktu ini juga mate hun selamat ngarum pengajar WFM dia ngarum itu atau gitu during good base yang nang selamat ngarum nudu semua jang sina Al Wanyi Moy Henry Bali Jikin Mene Kenny Mami Cikgu Esther Rachel Amerika salam ngancang peta ina ya yeah Jenny Lelon selamat ngarum nudu ingan selamat ngarum tenu juga nudu Willie Chang Atiang Fakok selamat ngarum kan nudu ingan yang nang hai next up ingoji geng-geng wah wifi dia so ingan odop jaga odop iti onu iti doras brabun jerbu in sena kiri agak ya botur jerbu iti ya kadang ya tobar kadang ya teninga ya batang oke si oke muang kau iti ngumi iti doa ngumi sumi hagi jan jadi ogi bikurang asi sejarah jerebu dan bandar Kuching ini jadi apnang ia makin pagu makin pagu so apa keadaan dia suka pinang bonga waktu itu ke dia bodoh dia kalau itu dia dah sentiasa psycho work ya jadi meet masa dengan tengurang aktiviti dia so apa dua tindu ke nuak boga piin supaya dia sentiasa sihat dapat bersama dua tinggal ni dua tinaga dapat sentiasa bersiaran bersama Dukoi dan WFM DSX mengancam pedang.

pagi. Assalamualaikum. Si baik dah. Aku bikusin ni tinggal ya no pasar. Ngasi tak parsu ke nak ada koran ni. Ingat ngocit ni lagi. Bitoven. Cuma lagi dan nak buat asal ke.

Okey lagu dia bata-bata Beethoven tu lagu under the notebook asengku. Lagi yang ramai dia aku orang bikin sini dengan ini ngasih info sukan daun nuiti bikai dua para sukma ke-22 Selangor 2026 kontingen Sarawak. Mekako saingan para sukma ke-22 Selangor 2026 yang sedang topat dan mutaru selepas yang menguruk 52 pingat emas 52 perak 2004 gangsa pada-pada ke suara yang lagi 100 taruh moi pingat lepas senda kontingen para ya di sen Sarawak ini. Jadi sen Sarawak para olahraga menjagin penyumbang kawasan ayu sen pingat ini yang lagi 50 pingat ngirusu 20 emas menerima perak 220 taruh gangsa ya. Waktu ini ke para renang menyumbang 25 pingat emas 25 pingat ngirusu semeng pingat emas 5 pingat perak 2 semeng gangsa. Bituna ada para 10 pin bowling dogi semeng nuom pingat yenuh ogi nuom emas 4 perak 2 nuom gangsa ya. Sementara itu para angkat berat ia lagi menyumbang moy pingat ngirusu rima pingat emas ni perak 2-2 gangsa. Sementara para bowling padang nyumbang semeng pingat yang ngirusu rima pingat emas 2 perak 2 taruh gangsa. Okey, jadi temasya kali ini lagi para-para kesemeng bahasa sukan dogi Bobby Tanning eno de melibat pisua 1000 taruh ratus taruh atlet para dan tinuga taruh ratus 26 acara de ogi sidia pingat ya. Dan tinuga tuan rumah Selangor menjagin juara keseluruhan lagi menguruk peri-peri taruh pingat emas 55 pingat perak 252 pingat gangsa. Sementara Sabah dan topat de nombor 2 de nguruk nuam peri pingat emas 50 pingat perak 245 pingat gangsa. Okey, Roba Siti dia Kelantan dia jagin tuan rumah sukma dua para sukma dan sawat 2020 ya. Okey, itu pasal para sukma lagi kontingen Sarawak medang topat de nomor taruh ya. Gini lagi dalam kubik kesini dengan si bayu te nangyak ngoci ragu-ragu pibur eno daki atlet special Olympic Sarawak merekod prestasi dan bitaning bowling serantau special Olympics Asia Timur 2026 de Hong Kong de taruh pingat emas taruh perak dua ni gangsa ya. Bitaning ini mau mengatur dalam 4 anubaran perin kerajaan Grand Prix 2026 the top ball 10 pin bowling Kaita Sports Park Hong Kong mengatur the Special Olympics Hong Kong dia menguruk atlet dari Hong Kong, China, Macau, Taiwan, Singapore, India, Jerman dua wat inuga Malaysia kontingen Sarawak mengarun dan Malaysia bongitua da tindai Mariani Abang Zain dua tinuga selaku ketua kontingen Malaysia dua ogi rima atlet ada obo ngulu da jurulatih Shirley Chen ya wat tinuga rima atlet ino de suami bigan yang ogi Siti Hamida Vanessa Nisha Nelson Doni Muhammad Najib dan Muhammad Rizwan Nazi de bitaning sebagai pemain unified ya. Jadi taruh pingat emas itu apa nyumbang da Vanessa dan acara persorangan wanita Nelson Doni dan acara persorangan dari dua Nelson Doni dan Muhammad Najib dan acara beregu dari. Jadi itu ya ada berkait dua atlet Special Olympics Sarawak dan bitaning bowling serantau Special Olympics Asia Timur 2026 dan mahabungatur de Hong Kong. Okey, terima kasih abar sukan dan dapat terbikus ini dengan dan arami dia dan segmen dengan cang peta ada bibur dia dan ragu bibur dia. Asyik dah saya jawab dengan arami dia. Okey, semua saya jawab dengan sama-sama dia ngejar ragu dia. Saya Eliza Sezina. Saya Eliza Sezina.

Okey, sini ada pukul peri Singar Romga dan pukul peri dia tersama ngajit berita The Set National FM. Rupa pasti dia dua ingat apa pagi bersama dua siaran dan WFM dia bersama dua DJ dia bertugas dan segmen Rombawan. Rupa pasti di sini satu bersama aku juga selamat dengan Rom bila pagi dan welcome, bye-bye.

ME63, Komitmen Nasional Perkukuh Keutuhan Negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Nadim bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di ambu pilih dan kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDF.

Ruru atinku si macam mana dengar lagu bing muka kita dengar ti bersama dengan Imelton Joneng. Jadi selamat bingar, selamat berdepot lagi bersama dengan aku dengar ti di jadi di segmen ngarem pawan masuk pukul beri bingar sampai top pukul 9 terpengar ti mati. Jadi dengar ti semacam dengar anu rima semang di anu berang prii 2026 dah pukul semang bingar mati kita irang keping agak bingar ada menan sedap bidi bukar sadong dengan anu pukul semang suku bingar kita irang bihibu dah bi program country dengan western bersama dengan penerbitna si emencina Philomena Buang. Jadi bila kita boleh keping ambil the YFMD dengan frekuensi ni 0.5 MHz Kuching. Juga bila kita ada nyanda ada kosan serian boleh keping ambil dengan frekuensi ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping ambil dengan minan aplikasi RTM klik the Abi handphone bala kita.

Ceria selalu dengar hati sama-sama kita santai-santai, relax. Kita berehat dan nanti semacam nerima. Mungkin dah anu pagi ada balai dengan kita ada komisi. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top 2 terpengar. Mati dengan lagu-lagu penghibur dan masa sumber aku dengar hati.

Exchange. Masi jame nga MBKS Dika BCCK samun parit so BCCK yang nyaksi Rami Anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi Rami Anu dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Ani, katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
1: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cek kena.
0: Tebak mo. Pilih mo sekejap barek. Rak gapi kenceh. Tebak mo. Pilih dia mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
1: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biet mabuang kamu kai panai masang muto puatmu wong ade perambur simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayah buatmu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah mau berparit ye na pecek.

Pukul semahang bingara. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Tik.

Analisis sampel DNA semua rimuh orang mangsa helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Rebu de Long Lelang anu dua de merimpas jangka ubo paling lambat pagi. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah menang rimpas analisis DNA siap tadah irak sinerah nek waris masing-masing. Nek pidak anti nek media demiri lambat anduicin. Proses bedah siasat semua mangsa tundah di Jabatan Forensik Hospital Miri bersiap tegal kebus ngin lusot teruk. Helikopter tinggaban rimuh orang individu, piberet pilot rebu sindek padang bilon landasan pendek Long Lelang. Mangsa kebus, pilot Kapten Zainal Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Baraah Kamarudin, pembantu perubatan Alexan Adit Henry, serta dua orang nurse Debra Morset dengan Jesse Payajok. Teknologi kecerdasan buatan AI dengan media sosial perlu tinan secara bertanggungjawab tinan nyaga damai inya ratus. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul menang, pemaju teknologi perlu bergerak sama dengan pemintar individu nilai pinerang sebayu kongsi kandungan. Ngamal media perlu ngajar atau nulis agah serta kait peluah kandungan sensasi atau clickbait irak ngaban pinaruh serta bipecah. Pengurusan komunikasi digital secara bertanggungjawab tina nyaga penyindik dengan sosial inya ratus ehi macam kaum dengan agama. Nah pidak anti de kudung anca bangsa komunikasi dengan media kesmeheng ICOM 2026 de Kuching. Kudung tundah taruh andu secara hybrid Natur Bedah Universiti Utara Malaysia UUM ngumpul sarjana, penyelidik, pengamal media serta pemain industri masuk Malaysia dengan benua sepak. Rimu bintang ngopi kembang tina nambah hasil pengeluar serta pincuun pikebon de kawasan Meradong. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing menang kerjasama dengan Opis Kumenyang Daerah Meradong, pisilung sidia pinulung de pikebon. Pinulung mengabok tina nambah hasil kayu puruh dengan pincuun mambak pikebon. Nak cadang puruh rimu pamelo dengan padi secara icek. Nak pidak anti de majlis nyerah abok nak pikabon rimu bintango dan meradong anduti. Dupuduh orang pikabon rimu bintango terima bantuan abok. Radio Television Malaysia RTM mengundang garis Arthur Haas berkait minan kecerdasan buatan AI dan industri penyiaran. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail menang, teknologi AI tinan secara bertanggungjawab ngajah pimaju teknologi dengan industri. Garis Authority ngajah negara-negara beken tiguru ngawal piminan AI. Nepida anti secara maya de kudung anca bangsa komunikasi dengan media kesmeheng ICOM 2026 de Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka jangka natur balik 2-4 anuburan semeheng. Residen bahagian muka Bujang Rahman Seli menang. ITSS memahi mahsidia mengubah irak piraga wang gaya andu kai pagu dengan aktiviti sepak tebek keadaan gaya andu. Nak pidak anti da kudung ngilaras kerja komiti program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian muka. SKS 2026 muka jadual asal 20 mahi nak taruh peru anubra mahi dok tanggo ngin cerebu. Ketiaga bingarut susun beda Azarina Sabri masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching sinalin minan sendat bidaya beda Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berikutnya.

Jadi itu sama-sama kita ira bihibur the Abi program country dengan western bersama dengan pendengar Emerson Filomena Buang.

Cuma ngarum nikah selagi nudu ingan de ogi bisama dan lagu-lagu country, lagu-lagu pibur hasan nudu so-so de pingan. Oni abar ingan ngarum iti. Aku harap ingan dan keadaan de sihat sija. Semua kurang sihat. Mak komuti abis dapat dua doktor. Odi cek de pingan. Okay. Mak de separa manubat. Amak muta dan keadaan angga onu de tito tu adin ya. Ada kidupu dalam lagu pibur tadang ngarum iti 4 buah lagu. So aku sebagai penerbit program Country Western

ambil tugas untuk ingat dia juga ambil tugas. Ngaruh miti aku lagi si dapat buah lagu. Jadi, ngan tadi sama-sama, dia terus dua lagu-lagu puberty ya.

Terima kasih Ayu dengan The Mahabisama Duoko Snowden Program Kanjian Western dan Bidang Ngarum Onu Rima dan Ngarum Iti jadi aku harap nang atau biar peragi dan Nudu Boken Yeno Onu Rima dan jam desama pukul semeng suku Singarum okay, berdapat dan WFM dia ya. Aku juga selamat ngarum terus ngajit lagi country terus sukong program Iti. Selamat ngarum.

Jadi sim cerita mati nak kita mau berhibur dak bi program country dengan western bersama dengan perbitna si emisiona Filomena Buang dengar ti. Jadi balik nak aku dah jadi the segment yang rempah wonder ngarti sama-sama kita berhibur sampai top 2 truk ngarti mati. Terima kasih nak balik kita ada sentiasa bersama dengan Middle YFM Bidaya Gerak bersama. Tapi silam lagi dengan lagu penghibur kita masuk Andy Paul Mukiyo Money.

0: Adin mempukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
1: Aduh, merik abuk. Gerang segmen ngarum power tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngarum power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu berdia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM berdia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak pijau siaran ngera sop kurs semeng 2 jam ngarum nek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarum kena raruga.
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngeke dalam segmen semang 26. Barang anu sop pukor semang 2 terup ngarum nek pukor 6 isan-isan.

Jadi dia jam ti aku merang emas tugas aku dengar ti. Aku di jadi orang macam kasih nampak kita ada studi bersama dengan kami the segmen ngarang power dengar ti. Dan masuk buku peribing ngarang ijen sampai toko semduh terpengar ti. Mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan abis automasi YFMD yang masuk buku semduh terpengaruh sampai tepukul 6 pagi. Jadi, sini saja ada masuk aku dengar hati. Selamat berhibur. Terima kasih semua. Bye-bye.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Rodak, nuk sodak yang ku pakai noh limuti ti eh. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, noh ya, mo tanah bisa tau ada no.
0: Korot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya mo ni di bemakung bak ku ti ngujit musina di noh ni. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau mondo mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon di aku penuh tu ya, kaki aku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh aku, no aku gak mau tadi.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gigi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh di Indonesia ni nang tonggon panu. Paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku naik terba aku kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua dan mu kau ada doh ni tua lagi nong aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu. Bahaya.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumu dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, oh, nah oni. Oh, aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni. Oh,
0: bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so opis obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu. Makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modol ya. Ku jogging sadi adop ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal manah ku dolek ku ngocit sinam sadi ya. Kabus asuti memang doi sehat.
1: Muti le sekia kolas. Ku nang ma. Ma Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide ha piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: FM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Semayang berpagi anu inem. Semang dua anu beran pre-i. Dua gana namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masa surat Santi Paul nek Filipin tetek dua barisana semeng pat tok semeng inem tunda ani-ani kerja kai komplain atau bisaka mahen kine boleh jaji keban anak tanpa dak tulen paku dengan bungkahan beresi dengan naik dadunya dan birabi balainya da biek dengan bidusa kine mesti mancar antah jawa kine da encah balana kelebihmu bintang pijawa rangin wang kene nyugot message pemudim kan kene ngunah pemaku demang sen aku tentu ada reti birangan naseng dengan kene wang andu Kristus ngin sen pitengah semua usaha dengan kerja aku kai sia-sia biragan sanda tampa coba kita semayang. Amang kami dua seruga kena nakam ngan kudus pimbirna kamandek pingkera kamar rodok tunda ada tanah mung dua seruga juga nak kami anuiti kenaan melanganu nampun dosa kami mung kami ngampun ninyar bisalah ngelawan kami niba kami masuk pingaju dengan pelepas kami masuk ani-ani ribiek oh Tuhan akam tegih dengan asal pingku kami tinan mah pemudik kami dan dunia iti piraga mulia kam menemi dapat kai kuon-kuon muji kam dan surga pada Kristus Tuhan kami anak kam dan mudip dengan perintah dua penyelir Roh Kudus tanpa tak adu-adu hanya pangan tapi Maria ada penuh gracia tanpa berdengan kam bi berkat kaman cah bobo dayu dengan berkat buat ibu kam Jesus Santa Maria netampa aminya berdosa nyungka kam sembahyang yang kami iti se dengan lagi wang amis negara kebes mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mong de masuk tegi na iti se dengan ra adu-adu hanya pangan tempat ada kuasa berkat kini Tuhan nanamang anak dengan Roh Kudus. Amin.

Jam tadi Studio Madin berpukul 6.30 Isan. Sarawak kira rek pejuu nga operasi naik binek keruman bertunda nga tipu huraga adi tanya jaka rek lebih sebenar jadi buran bau. Jebab nga Sarawak Water dogmite bedak siroh rakah tipu pura adi petuku bipawet nga penyeruah piin ia nak norak susah rega adi jadi marinati. Industri nanas dapat turun dari menyekembang ekonomi ka nama dingin penyedapan Sarawak. Selamat Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan Sokwai FM Bidaya. Betul nga tipuh adi tipuh raga adi lebih sebenar dan jaka jadi buran bau Sarawak kira rik pejuu nga operasi naik binek keruman OPA nga natu takapi di dam di Sarawak sukup yen penyuguna rakyat. Gapit Premier Sarawak adi jadi gah pengerusi jawatan kuasa ngurus susah ong JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kid Atnang, juri pasar perkara anak rek dong nai nga agensi ngurus susah orang negara, NADMA. Ayanang, OPA adi dong nai so taruh negju anubran September, meh mujur derma pejadi ujen di kedai kawasan adi saman di Murum nga Batang Air. Ayah kita nanti lepas Rami Mansang jentera pentadbiran Brunei Rais yang kawasan N Semangperi Mambong di Kampung Garung, Padawan. Sederhana, Dato' Amar Douglas kita atnang tipuh udung adidok ngatur nga ado taruh adiripas Premier Sarawak memite opis penyeruah pin sepapasar Jebab nga Sarawak Water Senderian Berhad temit rakah tipuh puro adi betuku ngak natu penyeruah pin adu-adu sukup yen penyuguna rakyat. Ayanang petunjuk prestasi utama KPI meh dong netap tunduh rakah bipaut ngak penyeruah pin kaedah seindah dong taban dalam tipu semang 2 jam ripas pemite dong terima. Bekan soana, ayanang opis kerja penurung masyarakat JKM rek turung geh dalam nyedia pin no dalam genok ke kawasan adi dah terima piin so Jebab. Tipuh rega adi tui meh teban susah ke baga kawasan Sapa Pasar, rebisi kawasan adi besengan di sumber piin graviti nimun marudi betul nga keda kawasan di Serian. Sarawak bina peluang bas dari menyekamandingnya industri nanas kebedai jadi nikso pita ekonomi adi mujur. Menteri Industri Pengumuman Komoditi Nga Penyekambang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Kid Atnang Sarawak biar kawasan purun nanas serbis 2,100 peri per hektar ka Perintah Sarawak neten yen biar 20,000 hektar kawasan tiak nanas ngasawa 2,000 taruh pro. Ayanang ati saman kuka kawasan tiak bauh bayah 2,000 hektar so sawa 2026 neg sawa 2,000 taruh pro nga penetah beranya mai pro juta ringgit diribu atur pemansang Malaysia nomor semang taruh RMK semang taruh. So kiang ana semerimah juta ringgit donitah ia netakah ni adina penetan tunduh pitak pelancaran nga training. Datuk Sri Dr. Steven Rundi kira nanti dari mempunyai pengenang i tipuh Rami Kuka kursus rantaian nilai industri nanas Sarawak 2026 di Kuching. Adi dok basa berdagang mempunyai pengenang i tipuh Rami Kuka kursus rantaian nilai industri nanas Sarawak 2026 di Kuching. Adi dok basa berdagang PTI Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail.

0: peluang kerja ke rakyat. Ayah nang kerjasama di Esah Ngera adikano kerja Prati, Perintah Saman Industri raru berguna ngat netu asir kerja Prati adi dognai dapat dog bedak komersial beramah ngat aspirasi dari PCDS 2000 Pro. Datuk Sri Roland kita nanti tipuh teup Sarawak Shine International Conference adi dog ngatur di Kuching. Pecuk udinye nga agah. Pimungan ian pemeriksa DNA ribanaan di kabus derem har helikopter rabu di Long Lalang Ulu Baram Donya Jaka re dapadok siin Anwati sebayuh tedah ngara dok serah ka warisi. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kidatnang pimungan ane besengan di proses analisis kimia adidok naik beda opis kimia. Ayanang bedah siasat ianya perengera adidognai bedah dua tebaran pakar patologi sama kudu-kudunaan doktor mahkamas dognai nga anupat adiripas ka penyekabes ngera inah setegar reus perengganan. Rimanaan kebes dalam harana adisaman pegawai penyihat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry, jururawat Debra Mosset, nga Jesse Paya, saman juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham. Betuna nga penyekembang teknologi saman penyeguna industri, RTM, aut naik garis panduan bepaut nga gaya pakai kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran nganetu teknologi AI nakidok pakai nga gaya adibetur. Ketua Pengarah Penyiaran, Dato' Ashwat Ismail Kidatnang, garis panduan ane temit kirageh di penyekembang di takah global, rebisi derem reis beken mah peguru naik pemerhati tunuh gaya AI dog pakai. Sengomana ayenang rakah adi redotamit deh sindah nanyam penyeguna reis adi saman penyeguna industri nga masyarakat. Dato' Ashwat kira nanti tipuh konferensi antarabangsa komunikasi nga media ICOM Sabah adi Simeng 2026 adi dongatur di Kuching. Gaya pedagogi so Singapura redok pakai ianya jadi gaya ngajar sama gaya belajar betul pengajar matematik nga sains dari mampu menyo English di Skura Primary di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka, Dato' Dr. Anwar Rapai Kidatnang, penetapannya dognai so kerjasama nga Yayasan Antarabangsa Singapura SIF ka penetan iinah ianya pada mujur dingi pita akademik anak Skura. Minyo tipuh rami serah cek projek seed sapa pasar MRP di Sibu. Ayanang, gaya bauhana menaga berguna yang beda mujur dingi takah pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan nga matematik STEM di Sarawak betul nak nga pentaksiran antarabangsa Nemon PISA. Bau-bau hati 102 perunian pesakit so taruh kawasan di Lawas mengenai pemeriksa penyihat deh berbayar so program The Bathsheda Pathway Rural Lawas Mobility Project. Ahli Dewan Undangan Negeri Bakelalan Baru Bian Kidatnang ngara inah samana 20 tarunaan so klinik penyihat Long Sukang, 60 tarunaan so Long Semadoh ka taruh peruriman andingi so Bakelalan. Ayanang bagi so andam adidog ngaten, inah andam kerub, diki 60 perinaan Dr. Beka Dongen Nuri, 52 andingnya Dongen Nuri, ka 42 andingnya Dok Beda Dika Hospital, yang sin rawatan adibetuku. Program mana sama dong ngatur beda Rotary Club of Bintulu Central, Opis Menteri Penyihat KKM, saman Opis Opis Hikmat Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan, kai inah suto adis kasen kena dalam penanding kerjasama adi beke dalam menyedia perkhidmatan penyihat ka rakyat sepa pasar.
1: Nga
0: aku ngemasak aku pada basah pun

Sarawak kira arek pejuu nga operasi nai binai kruman betuna nga tipuh rega ada renjaka rek rabis banak jadi buran bau. Jebab nga Sarawak Water dog mitik bada siroh rakah tipuh pura adi betuku bepawet nga penjeruah piin ia nak norak susah rega ada jadi marinati. Industri nanas dapat turun dari menyekembang ekonomi ke namah dingin penyedapan rakyat. Nganak kasa tidak agah di dalam api menyebut biatah yang isan-isan anawati, adik menurutnya sun beda Ratna Saimin so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat Isan Isan Natal berdapat dengar di Isan Isan Danawati di drama segmen Makan Kerimu Khas Takai SD YFM Bidaya ni 06.2 MHz Soso Kuching ni 06.2 MHz Soso Surian YFM Bidaya Isan Isan Danawati Semang 2 Anu Buran September Sawa 2026 di JF in the house. Ada lagi majak sopreg nekang apukor prii Isan Isan ya. Jadi ini kagak sopreg, harap sopreg lagi di derma buat senang. Rebih sega anuati anu re'e, ya na baga barata ya. Ya barata adidah kerja pakai shift. Anu adi ngata grup payah naik kerja pengendai adepta. Jadi pengharapan ini isin sopreg re, perjumpa bersama kita di YFM. Bila yang nekangah pukur pri'i isan-isan. Sama dengan DJF di dalam segmen Mekat Karimu Khas tak ya. Okey, jadi sebab kita sama-sama kedengar agah di drama Piminyo Bukar Sadung atau peraman adep tangan Ragu Sofiona dari Jaman Adin Karipasana Titik Kamal Rindu Semalam.

sebunga senapun punaka. Sarawak pisilung operasi ngunah ramang timpuh gaya anu lega buran bau. Jelmap Sarawak water nguna langkah tinang lese pinyusah timpuh lega. Industri nana Sarawak bahas piluang nambah pincian negeri. Selamat pagi, bersama aku Lina Jakim, agak dabur pagi ti, dengan ti agak dapuno. Sarawak minta pisilung operasi ngundah ramang OPA timpuh laga jangka nekburan bau. Langkah tunas supaya paras umok de kutong umok negeri de tahap selamat serta nyimpan cukup umok tinan rakyat. Gapit Premier Jaji Pengerusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Uga Embas menang ira berunding pikarati bersama Agensi Pengurus Bencana Negara NETMA. Nemenang OPA tunah tagih taruh nek iju anubran prii bijaya ngaban ujan da kawasan kutong umok murum dengan batang air. Nedaput penulis agah memuka majlis melancar jentera pentadbiran Brunei Negeri N Semeng Prii mambong da kampung gerung Pedawan. Opis pingada umok kawasan Semapasa Jelbab Sarawak dengan Sarawak Water Sendirian Berhad udok pinta ngunah langkah jangka masang kedek tinan jamin pingada umok cukup tinan inyaratus timpuh laga tuhai. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas pidaan arahan piluah Premier Sarawak de Kudung anu taruh da merimpas. Pitunjuk prestasi utama KPI mertinatap bikait bibagi umo dengan wajib ngaban stok umo timpus semang 2 jam rimpas terima piminta. Opis pingkua kaum JKM menang nulung nyugon umok butol ne kawasan de anyap terima umok maso celpam. Ai kampung minan sumber umok darat udah susah anyap umok da marudi betong dengan tingah kawasan deserian. Nedaput penulis agah memadlis ngelancar jentera pentadbiran Brunei Negeri and Semeng Prii mambong de kampung gerung. Sarawak bahas piluang pikembang industri nanas. Menteri Industri Pimaan kebuditi dengan pimancang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utoh menang Sarawak negeri kedua paling bahas di Malaysia empur nanas dengan kawasan lebih 2,100 hektar. Perintah negeri iram puru nanas dengan 20,000 hektar neksawa 2,000 taruh puru. Tiki berat muka kawasan kebun nanas bau 2,000 hektar derungan rancangan Malaysia ke sementara. Mahi puluh juta ringgit sedia derungan RMK sementara sewa 2026 nek sewa 2,000 taruh puru tina nyukong industri nanas. Semerima juta ringgit bilanya fasa ini tinan ngatur latihan. Lepas nanti ada majlis muka kursus rantaian nilai industri nanas negeri Sarawak 2026 da Kuching. Teksanakna binaca Gapit Menteri Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Sarawak naga bidang penyelidikan dengan inovasi dengan jamin hasil kajian masuk penyelidikan dapat tinan nyelesai penyusah. Langkah tinan jamin pimakat ekonomi negeri ngaman penguntung nek inyaratus. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin menang biodiversity dengan bakat tempatan berguna da industri bau tinan sedia peluang kerja dan da rakyat. Kerjasama tegap ancah penyelidik perintah dengan industri supaya hasil kajian dapat ngeban untung ngajah PCDS 2000 taruh puru. Lebih nanti dan majlis nutup Sarawak Shin International Conference Da Kuching.

Tapi silung dengan aga. Hasil analisis DNA rimah orang mangsa kes helikopter da Long Lelang Ulu Baram Jangka Ubo anuti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Menang pemutus di masih bergantung dengan kerja analisis pada Jabatan Kimia sebagai tadang senarah nekwaris. Namanang kerja berasiasat semua mangsa umuh Ubo anumpat. Kerja tunah pada dua kumpulan pakar patologi serta ihong doktor masuk berpagi nepukul icu setengah bingara. Hasil beda siasat naput semua mangsa kabus luso tarok bina. Lima orang kabus de kes senche pegawai perubatan Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry, dua orang misi Debra Mossad dengan Jesse Payachok serta pilot Kapten Zainul Afiq Bisham. Ngajar dengan belajar subjek matematik dan sains minan bahasa Inggeris di Sekolah Primary Sarawak tindagap wang minan keedah petogoki masuk Singapura. Ahli Dewan dengan Negeri Adunangka Dato' Dr. Anwar Rapai Menang kerjasama dengan Yayasan Antarabangsa Singapura SIF tinan pigatuh pemintar anak sekolah. Langkah bau tindak pigatuh kualiti pendidikan sains teknologi kejuruteraan dengan matematik STEM. Tapi nanti membuka majlis nyerah cek projek ICE kawasan Semapasar MRP Dak Sibu. Radio Television Malaysia RTM mengunah garis atur khas minan berkait minan kecerdasan buatan AI the industri penyiaran. Ketua Penolong Pengarah Dato' Aswad Ismail Menang, teknologi AI tinan secara bertanggungjawab ngajah pemaju teknologi dengan industri. Garis atur sebab ngajah negara-negara beken diguru ngawal pimpinan AI. Daripada anti secara maya dekudung antarabangsa komunikasi dengan media kesemuhang ICOM 2026 Dak Kuching. 120 orang pesakit masuk taruh kawasan Utak Tarun Delawas dapat ngecek penyihat dengan perian secara percuma. The program The Betrisda Pathway Rural Lowest Mobility Project Bayu Tuhaiti. Program tunah kerjasama Royalty Club Bintulu Center dengan Opis Menteri Pihak Malaysia KKM serta Opis Hikmat Dewan Dengan Negeri Bakalalan. Ahli Dewan Dengan Negeri Adun Bakalalan baru pian menang 20 taruh orang pesakit masuk klinik penyihat Long Sukang, 60 taruh orang masuk Long Semadoh dengan top 5 orang masuk Bakalalan. Yong kes kenam baak tuat 60 peri orang pesakit berijek serta uri, 52 orang mina umit uri. 42 orang pesakit taban hospital berian dan lebih cica. Baru menang projek di contoh paguh kerjasama akhir pihak sedia perkhidmatan penyihat negeri 100 kawasan Utak Tarun.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

dan dayung ya. Jadi jam tadi sudah madin dem pre-minitingnya dengan pukul rejuk setengah isan-isan. Jadi dengan pukul rejuk setengah dia agak di drama pilihan menyebab jago ya, dapat doga kedingah ya. Jadi yang barata di gibau sama dengan kita di YFM bila ya selamat isan-isan di JF in the house. Jadi dah radio dia tak dapat pakai ya nak kedengar YFM bila ya di isan sana notik ya, atau dapat ke kedengar pakai gaya online di Facebook YFM bila ya ka semenaga di so RTM click. Okay, jadi tap jungnya pramenta kariti sama-sama kedengar ragu so Tony Spoji seraruga on.

Jacobus Stegal Rose Bonal. Dan hada berlaku anu dua teropas, lima orang individu, ianu pegawai perubatan Dr. Ainu Barah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexander Adit Henry, dua jururawat Deborah Mosset, dua Jesse Paya Jok, bayar pilot helikopter Kapten Zainal Afiq Bisham, Mehdoi Asenga. Radio Television Malaysia RTM jeranai atur pikai-pikai pemakai kecerdasan buatan AI dan industri penyiaran. Ketua Pengarah Penyiaran, Dato' Ashwat Ismail, nangiti dengan notap nyaa pakai teknologi ini secara robih bertanggungjawab beramah dua pemasang teknologi dua industri. Pemasang atur pikai ini pun mitkiraga pemasang de takah global amata negara-negara de menura murah pakai AI. Para kainu mesti dia nuna. Oni de biguna dua gaya negara dekoda guna industri 200. Ya sebenarnya secara maya dan konferensi antarabangsa komunikasi dua media kesemeng ICOM 2026 de Kuching. Ngajar dua belajar subjek matematik dua sains pakai sina Inggeris de sekolah primary de Sarawak Saka riobo nama paguh pakai gaya pedagogi so Singapura. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Datuk Dr. Anwar Painang, rakainu berponu pakai kerjasama Yayasan Antarabangsa Singapura, SIF, dengan nama pimane bayar prestasi onak sekura. Gaya bau itu diguna dengan kakak standard pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan, The Mathematics STEM de negeri itu bitunak dua pimutus penilaian antarabangsa de koda PISA. Ia sebetulnya itu serapas majlis surah cek projek serwa pasar MRP de Sibu. Seratus dua puluh ni pesakit suat taruh kawasan ruang pasar de lawas terima pimerosa dua berubat percuma irus program The Bethesda Pathway Rural Lawas Mobility Project Bobohidi. Program bonai pakai kerjasama Rotary Club of Bintulu Central to Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM bayar Opis Hikmat Dewan Undangan Negeri Ba Kelalan. Ngenain adun Ba Kelalan, Barubian, pesakit ialah 20 taruh orang so klinik kesihatan Long Sukang, 20 taruh orang so Long Samado, 2 taruh prima orang so Ba Kelalan. Boga dapat kes monam bak korup, 20 peri orang obo jek dua ngin ubat, sementara 52 orang ada obo ngin ubat sijap. 42 pesakit obat-obat ke hospital senoboh berubat. Baru nang projek ini, sutu ada kasan paguh kerjasama boga pihak Toban Perkhidmatan Kesihatan Nuduk Komuniti Ruar Pasar. Ia nang, ada berbisi di area nyukong program ini dan suni onu. Yang ku ngomas sabar ku basa pari pun pun. Sarawak itu bu operasi minia abun buran bau. Jebab Sarawak Water sidia gaya tipu kodit nura roga. Industri nanas dapat gerak ekonomi negeri. Di sejabar de obo nyusun da Ratna Saimin edo penukar Kang Sinabau da George Martin sen section de berita awas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, ragu rekaman pada Eric Trepidus Band Anu dan Nyandu. Jadi jam tadi Studio Madin 4 minit tinggal dengan pukul Mai Isan Isana. Jadi selamat Isan Isana dan di gibak bersama KR kita di YFM Bidaya. Selamat tebet minggu, selamat guru paya Ian Barata di dah kerja ya.